12 tengah hari. Dokumentari kisah seorang penyembelih korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama dalam pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia, Langkawi FM. Salam Aidiladha, maaf Zahir Batin.

0: Ceria Pagi.
1: Anda sedang dengar Ceria Pagi, 8.06 minit pagi, dan insyaAllah sekitar pukul 8.30 minit pagi nanti kita akan ke Masjid Negara Kuala Lumpur untuk kita ikuti secara langsung khutbah solat sunat Aidil Adha. Dan tajuk hari ini adalah pengorbanan menuntut keikhlasan. Ha, kan? Jadi sama-samalah kita ikuti intipati khutbah yang akan disampaikan nanti. Baik, ha, saat lagi kita nak kongsikan sana sini dengan anda, 8.15 minit pagi. Terus dengan Radio Malaysia Langkawi FM. Jom kita layan dulu lagu raya ni.

0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidiladha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12 tengah hari. Sketsa Inggeris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12 tengah hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidiladha, maaf zahir batin.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Okey, nak kongsikan dengan anda Langkawi Sana Sini. Okey, ini program Associates Appreciation Week di Pulau Tubau telah berlangsung baru-baru ini, program berkenaan bersama-sama dengan komuniti di Pulau Tubau. Ia merupakan kerjasama antara The St. Regis Langkawi dengan Lembaga Pemanggulan Langkawi LADA dalam melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR. Program ini melibatkan penyertaan seramai 60 orang peserta dari kedua-dua organisasi dengan objektif memupuk kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar serta memperkukuh hubungan bersama-sama komuniti setempat. Antara aktiviti utama yang dijalankan ialah kerja-kerja pembersihan di dua lokasi, iaitu di Selat Baganyur dan di Ocean Trail. Hasil daripada program itu, sebanyak 100 kilogram sampah berjaya dikumpulkan hasil usaha kesemua peserta. Dan selain aktiviti CSR, mereka juga turut dibawa menyertai Leko Show, iaitu demonstrasi produk makanan hiliran oleh komuniti Pulau Tubau yang mengetengahkan keunikan produk tempatan serta warisan gastronomi komuniti setempat. Kerjasama strategik seperti ini diharap dapat menjadi pemangkin kepada usaha pemeliharaan alam sekitar, pembangunan komuniti dan pelancongan mapan di Pulau Tubau yang merupakan Kampung Angkat Madani 2024. Ha, kan? Baik, saat lagi kita nak ikuti ini siaran langsung khutbah solat sunat Aidiladha. Sebelum itu, ha, kan kita ada lagu ini, Korban. Itulah macam Kak DJ jugalah dan juga jurutera yang bertugas, kan. Kami berkorban untuk bekerja supaya kawan-kawan boleh balik. Ya. Okey, kita ada Mojo, korbankan kita.

0: Baik, kita ikuti siaran langsung khutbah solat sunat Aidil Adha dari Nasional FM.
1: La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sidang jemaah yang dimuliakan, di pagi penuh gembira ini mari kita berusaha tingkatkan takwa kepada Allah dengan sebenarnya. Lunaskan segala tuntutan, hindarkan segala larangan dan maksiat. Moga kita beroleh mulia di dunia hingga ke akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah tajuknya Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap insan mahukan bahagia, berjaya, tenang dalam hidup. Namun semua itu tidak akan hadir tanpa berkorban. Keluarga yang bahagia, masyarakat yang harmoni, bahkan syurga idaman, semuanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Ada yang tetap tunduk mengingati Allah saat diuji, namun ada juga yang lalai dan sombong tatkala diberi kesenangan. Firman Allah melalui surah Al-Ankabut ayat 69 yang baru dibacakan tadi. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sungguh kami akan pimpin mereka ke jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah sekalian, bicara soal pengorbanan, tentu kita akan imbau sirah insan mulia bernama Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah meninggalkan istrinya Hajar dan anak kecilnya Ismail alaihissalam di lembah tandus Mekah yang tiada sebarang tanaman maupun sumber kehidupan. Bayangkan seorang suami terpaksa berpikir

terpaksa datang pula ujian yang lebih berat, lebih besar apabila Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui surah Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai ke peringkat usia yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan dapati daku dari kalangan orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, melalui ibadah korban kita bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan, tetapi kita diajar untuk mengorbankan sebahagian harta yang kita sayang dikongsi bersama orang lain. Lihat juga bagaimana Allah mendidik kita melalui ibadah ini. Bukan hanya sembelihan haiwan, tetapi sebenarnya kita sedang menyembelih sifat bakhil, cinta dunia, pentingkan diri. Begitu juga dengan ibadah haji yang menuntut pengorbanan yang lebih besar. Korbankan harta, korbankan masa, korbankan tenaga, tinggalkan keluarga yang tercinta dan keselesaan hidup demi memenuhi panggilan ilahi. Sungguh, ibadah korban dan haji mendidik jiwa hamba menjadi mukmin soleh yang benar-benar ikhlas dalam beramal demi mencari keredaan yang hakiki. Renungi hadis berikut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfus walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh." Siapa yang tunaikan haji dalam keadaan dia tidak bercakap perkataan yang buruk dan keji serta tidak melakukan perkara yang fasik, maka dia akan kembali seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, realiti kehidupan manusia pasti menempuh pelbagai bentuk pengorbanan. Ayah memerah keringat berkorban masa, tenaga dan harta mencari rezeki buat keluarga tercinta. Ibu amat besar pengorbanan mereka seawal mengandung, melahirkan, menyusu, mendidik, membesarkan anak-anak. Semuanya dilalui dengan penuh sabar tanpa sebarang rungutan. Anak juga ada sisi pengorbanannya. Akhlaknya mulia, pekertinya tinggi, patuh dan akur mentaati ayah dan ibu. Itulah bentuk pengorbanan yang mesti digalas dan dipikul oleh seorang anak yang saleh. Renungi pula ayat berikut dari suratul Kahf ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad, sungguh aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu siapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam ibadahnya kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, bersempena Idul Adha hari ini, mimbar ingin menitipkan beberapa pesan sebagai pedoman kita bersama. Pertama, pengorbanan memerlukan kesabaran. Yang kedua, ambillah ibrah dari kisah pengorbanan keluarga Ibrahim sebagai panduan dalam hidup. Ketiga, hayatilah falsafah di sebalik pensyariatan ibadah haji dan korban yang tentunya akan mendidik jiwa menjadi mukmin yang lebih baik dan lebih sempurna.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.

0: محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Jalalata malikana kebahdul yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim Wa kadhalik kebahdul yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia Allahumma ahfad ulama'ahu wa uzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minin wal mu'minat Birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al baladana maliziya aminan mutmainna Sakha'an raha'ah دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر Walillahil hamd taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Minna wa minkum taqabbalal karim. Alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah Hari Raya Aidil Adha untuk tahun ini 1447 Hijrah 2026 Masihi yang bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan oleh imam yang bertugas pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim.
2: Baik Farhana, semoga apa yang disampaikan kepada kita semua sebentar tadi dapat dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita insya-Allah.
1: Insya-Allah ya Maria, bagi yang melaksanakan ibadah korban ya pada tahun ini, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan tersebut, memberikan keberkatan rezeki dan juga menggunakan ganjaran yang berlipat ganda atas keikhlasan dan juga pengorbanan yang kita lakukan. Amin, amin. Semoga kita dan juga seluruh umat Islam dapat merebut peluang meraih ganjaran pahala dengan meningkatkan penghayatan terhadap ibadah korban yang dilaksanakan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2: Ya, Islam sendiri menggalakkan kita supaya tidak terlalu menyayangi harta sehingga enggan berkorban. Sebaliknya, hendaklah kita menggunakan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan untuk melakukan ibadah korban sebagai tanda bersyukur, taat dan juga keprihatinan kita kepada golongan yang memerlukan. Baiklah saudara, kita telah pun sampai ke penghujung siaran langsung khutbah solat sunan Aidil Adha pada hari ini. Untuk itu, saya Maria Ashikin Aminuddin dan rakan pelapor
1: dan Zainul Farhana Muhammad Nor
2: mewakili Section Radio Bahagian Penyiaran JAKIM serta rakan-rakan dari unit siaran luar Radio RTM Encik Hasrul dan Encik Fadil.
1: Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin, semoga Aidil Adha kali ini membawa 1000 makna buat semua umat Islam di negara kita. Kembali kepada
3: baik, demikian tadi siaran langsung khutbah solat sunat Aidil Adha yang disambung siaran menerusi National FM dan langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Terus dengar Radio Malaysia, Langkawi FM.
4: Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidil Adha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidil Adha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidil Adha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggeris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidil Adha, maaf Zahir Batin.

Satu panggilan, satu pengabdian, satu pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidiladha dari kami di Langkawi FM. Maaf, zahir dan batin.

0: Ceria Pagi.
1: Okey, anda sedang dengar Ceria Pagi, lagi 10 minit ke pukul 9 pagi. Sekali lagi kita nak ikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan yang pasti kan, alhamdulillah, dalam perjalanan balik ke rumah selepas menunaikan solat sunat Aidiladha, ada juga yang masjid-masjid yang korban, buat korban hari ini, esok, lusa, sampailah ke Sabtu kan. Baik, kalau para duyuful rahman kita yang berada di Tanah Suci sekarang ni pukul 3.52 minit pagi lah kat sana. Nak dekat pukul 4 pagi dah kan. Kalau semalam di Arafah, kemudian menuju ke Muzdalifah dan menuju ke Mina pula, mungkin ada yang dah sampai ke Mina, mungkin yang masih menanti giliran berada di Muzdalifah kan, tunggu bas untuk ke Mina. Okay, dan seterusnya di Mina menunaikan perkara-perkara wajib haji iaitu melontar jamrah. Dan itu semua menuntut pengorbanan juga yang kita faham. Kalau kata Khatib tadi, pengorbanan menuntut keikhlasan, banyak keikhlasan Nah, berkorban hari ini kerja pun keikhlasan, dia kena ada ikhlas juga kan. Lepas tu memang kenalah ada kan kesabaran. Pasti nak buat apa kena sabar, tuan-tuan. Tak sabar tak tahulah, sabar mesti kena ada. Tapi apa yang pasti hari ini di Tanah Suci mahupun di tanah air, jutaan umat Islam menzahirkan pengabdian dengan penuh keikhlasan mengikut kemampuan diri. Ada yang sedang melalui kemuncak ibadah haji, ada yang menyempurnakan ibadah korban, ada juga yang menghidupkan dengan laungan takbir. Berbeza perjalanan, namun masing-masing menuju tujuan yang sama, iaitu mengharapkan redha ilahi. Ya, betul. Terus dengan Radio Malaysia Langkau FM, kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur pukul 9 pagi nanti. Ini dia lagu Belajar dari Ibrahim. Terus dengan Langkau FM.

0: Langkawi, di sini Kilo Mike siangin panggilan.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, si yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besak dadu. Tak besar sangat, dia takut tak masuk kan.
1: Namun ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidil.

Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidiladha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggeris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidiladha, maaf zahir batin.

0: Anyway, di sini Kilo Mike siangin panggilan.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, si yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Gulai lah. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar sangat. Dia takut tak masuk lah.
1: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

saat bendera jatuh, titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kali itulah bermulanya sejarah agung, erti sebuah pengorbanan. Kami di Langkawi FM mengucapkan salam adat-adat, maaf zahir batin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Maimunah binti Ahmad ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada muslimin muslimat. Maaf zahir dan batin. Bagi yang melaksanakan ibadah korban, semoga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Dan peringatan kepada kita semua, banyakkan belah berzikir kepada Allah Subhanahu Taala di hari-hari yang mulia ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Yeah, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat, Ustaz.
5: Fandi!
6: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: denggi terus meningkat di negara kita. Bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis 28 Mei 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
2: Okey, 9.47 minit pagi. Ha, sebut tentang TV1 ni tuan-tuan. Kita nak kongsi dengan anda. Sempena dengan Aidiladha ni, kalau tak ada raya ataupun tak ada drama, bukan tak sah, tak sah. Kita mesti ada drama ya. Ha, tambah pula tentang pengorbanan, dia macam-macam cerita ya. Antaranya adalah telefilm yang akan disiarkan hari ini 10.30 minit malam sekejap lagi, Demi Janji Itu. Ha, ini kat TV1. Pelakunnya Johara Ayub tau. Ha, Johara Ayub ni kalau berlakon, memang ini kisah seorang wanita yang tabah membesarkan anak tiri selepas kematian suami. Dan jadi nak tahu cerita macam mana, 10.30 minit malam nanti di TV1. Kemudian ada lagi, Direbus Tak Empuk. Kan, Direbus Tak Empuk, siapa pula? Ini di TV2 pukul 3 petang sekejap lagi. Kemudian ada lagi Ideal Milik Adha. Ideal Milik Adha 9.30 minit malam. Okey, ini di saluran TV OK. Ha, ini semua cerita-cerita ya. Kisah perjuangan seorang ayah muda yang nama dia Adha, yang sanggup berkorban membesarkan anak selepas perkahwinan dipisahkan keluarga isteri. Oh, macam tu pula ya. Itulah. Jadi kalau nak tahu kisah-kisah pengorbanan ini, tengoklah di TV1 dan juga di TV OK ya. Di TV1 10.30 minit malam dan juga 3 petang sat lagi. Di TV OK 9.30 minit malam ini. Baik, kita ada, dah penat lagu raya. Tak apa, sat kita pasang lagu raya sat.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari. Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama, sebaliknya membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup. Beliau berkata konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan ketaatan kepada Allah SWT seperti ditunjukkan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Menurut beliau, kekuatan ibadah korban turut terletak kepada manfaatnya kepada masyarakat terutama golongan memerlukan. Perdana Menteri berkata demikian di Permatang Pau, Pulau Pinang.

Saat bendera jatuh, titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kali itulah bermulanya sejarah agung, erti sebuah pengorbanan. Kami di Langkawi FM mengucapkan salam adik-adik, maaf zahir batin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zahir, pengkuliah bidang Tajwid Al-Quran, Rancangan Ad-Din di Langkawi FM, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada sahabat-sahabat pendengar Langkawi FM, khususnya peminat-peminat Rancangan Ad-Din. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Semoga korban yang kita lakukan akan menjadi bukti ketaatan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.

0: Di sini Kilo Mike siangin panggilan. Over.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, si yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Gulai lah. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar sangat. Dia takut tak masuk lah.
1: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.
6: Apakah daya, masa tak akan kembali.
7: Baik, kita ikuti program khas sempena dengan Aidiladha, sebuah majalah yang bertajuk Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan.
0: Langkawi, Langkawi, di sini Kilo Mike siangin panggilan over.
1: Di ufuk timur, fajar menyapa, terima tugas amanah bangsa, meninggalkan darat, meredah samudra, demi perairan negara tercinta. Itulah peribahasa menggambarkan pasukan keselamatan negara yang sentiasa komited dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan perairan tanah air daripada sebarang ancaman musuh, jenayah rentas sempadan serta aktiviti tidak sah. Bagi Timbalan Pengarah Operasi Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki yang telah berkhidmat selama 28 tahun sebagai sang penjaga laut, ombak membadai bukan halangan, angin kencang menjadi kawan. Bertugas di lautan bukanlah semudah yang disangka. Ia memerlukan ketahanan mental dan fizikal.
2: Menjaga keamanan dan keselamatan di laut ni sudah pasti terdedah dengan pelbagai masalah, pelbagai keadaan yang orang awam memang tak akan tahu, terutamanya faktor cuaca, jarak kawasan operasi yang kita pergi. Kita berdepan dengan kemungkinan akan berdepan dengan apa ni, suspek-suspek yang orang kata agak agresif. Dia berlaku siang dan malam dan kita berada di luar liputan rangkaian telefon. Dan sudah pasti benda-benda itu antara cabaran-cabaran yang tak mudah dilihat dengan mata kasar. Sebab kami kena menjalankan perkara ini, tugas ini pada setiap masa lah. Tak kisahlah waktu cuaca tu baik ataupun tidak. Laut tu terlalu luas. Antara cabaran-cabaran itu, kami sebagai anggota di Maritim Malaysia ni tidak menjadikan itu sebagai halangan lah. Sebab kami dah pun diberi tanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan untuk respon kepada benda perkara-perkara mencari dan menyelamat dapat dilaksanakan sebaik yang mungkin.
0: Langkawi, di sini Kilomat Sengin, bandar anda terang dan jelas 5/5. Lain terdapat, tengok Kilo out.
1: Maritim Malaysia, sebuah nama yang digeruni penjenayah di lautan tanpa mengira masa sekalipun apa jua sambutan perayaan. Meski takbir bergema menandakan tibanya hari kebesaran bagi umat Islam, tahap kesiapsagaan petugas barisan hadapan ini berada pada tahap tinggi, bukan sahaja di laut, malah di darat, demi memastikan keselamatan negara sentiasa terjamin.
2: Ada juga suspek-suspek orang-orang yang nak buat jahat ni, dia akan memikirkan bahawa mungkin hari raya, mungkin pihak penguatkuasa ni tak ada ambil tindakan kawalan ataupun penjagaan. Tapi sebenarnya tidaklah. Sudah pasti bukan hanya di laut, di darat pun sama juga.
1: Dari Selat Melaka ke Laut China Selatan, Setia Berbakti menjadi benteng pertahanan. Penyeludup tumpas, lanun digeruni. Di bawah panji, mereka berjanji.
2: Fungsi FMM ni ada dua. Paling utama adalah menguatkuasakan semua undang-undang. Semua undang-undang yang terpakai di zon maritim Malaysia, khususnya di negeri Kedah dan Perlis, dan terutamanya di dalam Pulau Langkawi ni lah. Sudah pasti tugas operasi ni dia berlaku setiap masa lah. Yang mana ada aset, ada bot yang kita akan tugaskan, kita arahkan untuk memantau dan menjaga keselamatan keseluruhan perairan Pulau Langkawi. Selain daripada itu, tugas utama kami adalah untuk tugas mencari dan menyelamat. Kalau dalam segi bahasa mudah kita biasa dengar SAR lah. Itu pun antara benda yang menjadi keutamaan kepada Maritim Malaysia dalam melaksanakan tugas secara harian lah.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Jelas bapa kepada tiga cahaya mata itu seketika operasi dijalankan di waktu orang lain berbahagia menyambut perayaan bersama ahli keluarga tercinta. Mereka turut menyambut perayaan dalam suasana yang berbeza. Aset yang digerakkan sepanjang operasi menjadi rumah kedua mereka. Tupat Lemang menjadi teman jauh dari daratan sebagai juadah istimewa kru dan pegawai yang bertugas di hari raya.
2: Bagi kami Maritim Malaysia ni, kapal dan bot tu ibarat rumah kedua, yang mana semua kru pegawai yang akan terlibat dalam operasi tu, itulah ahli keluarga kita orang semasa untuk menjalankan operasi, khususnya di hari raya ni lah. So dalam konteks itu, kami akan memastikan bahawa sambutan tu boleh berlaku di dalam kapal dan bot dalam keadaan yang tidaklah semeriah kita di rumah ataupun di darat, yang mana kita akan adakan juga sikit lah juadah makan-makan yang ringan demi nak meraihkan hari yang besar ni. Dalam masa yang sama, fokus kepada operasi tu tetap berlaku lah. Cuma macam saya kata tadi, inilah rumah kedua kami, kapal dan bot, yang mana di laut ni kalau kita sambut hari raya ni memanglah ada sedikit syahdunya kan, jauh daripada pandangan rumah, pandangan orang, ahli keluarga pun tak ada. Tapi itulah, kita developkan bahawa semua pegawai dan kru bagi sebuah kapal dan bot tu, kita treat diorang ni sebagai ahli keluarga, abang, adik kan. So that's why akan jadi satu suasana sambutan yang tak akan dilalui oleh orang-orang lain yang tak ada pengalaman ni lah.
1: Di tengah hamparan lautan, takbir dilaungkan mengalun pujian penuh syahdu terhadap kebesaran Allah Yang Esa tanpa mengabaikan tanggungjawab yang dipikul. Meski tidak semeriah sambutan di daratan maupun di samping keluarga, ia juga menjadi pengalaman yang manis untuk dikenang suatu ketika nanti.
2: Kan kita disunatkan untuk bertakbir. Kalau hari raya haji ni kan 4 hari kan kita boleh bertakbir. Kalau di kapal sebab dia saiz tu agak besar sikit dan jumlah kru kapal pun agak ramai, bila kita buat laungan takbir dan solat sunat hari raya Aidilfitri atau Aidiladha ni, dia sedikit meriah lah. Macam saya cakap tadi, itulah rumah kedua kami. Kita cuba createkan suasana tu supaya sambutan tu boleh dilakukan lah untuk anggota-anggota yang bertugas.
1: Berkongsi detik cemas ketika operasi dijalankan, beliau berkata operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan. Jelasnya, tindak akan pantas dan kawalan keselamatan dalam mencegah kes jenayah di laut memberi kesan besar dalam mengekang jenayah, terutamanya kes rompakan di laut.
2: Tapi antara perkara yang kita tak boleh lupa adalah dalam operasi lah, biasanya dalam operasi yang melibatkan ramai pegawai dan anggota FMM itu sendiri dalam satu misi yang agak serius situasi itu dalam kita menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni lah. Yang satu masa dulu perompak, aktiviti perompakan di laut ni agak tinggi, sehingga kalau FMM ataupun Maritim Malaysia ni berjaya alhamdulillah menangani kejadian-kejadian ini, sehingga kan hari ni alhamdulillah kita tak dengar lagi bahawa berlakunya aktiviti rompakan di laut. Mungkin disebabkan tindakan pantas Maritim Malaysia dan tindakan perundangan yang telah kita ambil telah memberi kesan yang sangat dalam kepada mereka-mereka yang cuba aktif dalam aktiviti-aktiviti rompakan di laut ini.
1: Selaku pengarah operasi, Kapten Maritim Zainuddin berkata setiap operasi yang dilaksanakan perlu dirancang sebaiknya dan efektif dengan mengutamakan keselamatan anggota pasukan di lapangan.
2: Operasi yang berskala besar ni dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota. So perancangan dan taktikal yang kita buat tu, kita kena perlu betul-betul spesifik, supaya aim kita adalah nyawa dan anggota, pegawai dan anggota kita selamat, dan pelaku jenayah tu kita kita dapat tahan dan tangkap dia.
1: Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Harapannya, semoga masyarakat sentiasa peka dan menjadi mata telinga dengan melaporkan salah laku yang berlaku di perairan negara maupun di daratan kepada pihak berkuasa. Ia tidak lain tidak bukan semestinya demi keselamatan negara agar keamanan terus terpelihara.
2: Ialah harapan kami, APMM, Negeri Kedah dan Perlis, kami menyarankan seluruh warga Langkawi ini sentiasa caknalah bahawa Langkawi ini kita ada satu agensi yang dipanggil Maritim Malaysia ataupun Malaysia Coast Guard yang ada sentiasa ada untuk bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita melihat kepada keadaan keselamatan dan ancaman-ancaman yang mungkin akan berlaku, akan datang tanpa masyarakat. Mungkin kerja kami, tugas kami akan sedikit terjejas. Sebagai contohnya, kalau ada insiden search and rescue, kadang-kadang operasi mencari menyelamat tu dia makan masa yang panjang. Dan kami bersyukur, terima kasih atas perhatian daripada komuniti-komuniti persatuan-persatuan nelayan yang ada di Langkawi ini yang sentiasa membantu give hand dengan mengeluarkan bot sendiri untuk bantu operasi-operasi mencari dan menyelamat itu. Itulah harapan kami supaya engagement antara komuniti ini sentiasa terpelihara dan diteruskanlah untuk barang aduan dan jika berlaku kecemasan. Talian yang sentiasa diwawarkan adalah paling mudah adalah talian 999 itulah.
1: Terima kasih Sang Penjaga Laut, pengorbananmu di Tanjung Mulia. Engkaulah benteng, engkaulah pelindung perairan kebanggaan watan. Maritim Malaysia, kedaulatan dijaga, keselamatan diutamakan.

0: Aidiladha bukan sekadar tentang ibadah korban, malah turut menjadi medan kreativiti kulineri masyarakat. Selain hidangan tradisional seperti rendang dan sup tulang, terdapat menu unik yang jarang ditemui pada hari biasa. Antaranya, otak lembu. Mungkin kedengaran pelik, namun bagi sesetengah keluarga, hidangan otak lembu bukan sekadar makanan, tetapi warisan rasa yang menghidupkan suasana. Sabari Hassan, 56 tahun, yang menetap di Air Hangat Langkawi, mengakui menu berasaskan otak lembu sangat jarang ditemui dan ia menjadi menu unik untuk dihidangkan kepada tetamu di hari raya. Sabariah yang aktif sebagai sukarelawan memasak di masjid sekitar mukim Air Hangat itu berkata, mengambil organ dalaman lembu, terutamanya otak, memerlukan kesabaran yang tinggi.
1: Saya kena senak satu-satu macam dekat pipi dia, dekat lidah dia tu. Dan kalau ada tanduk tu, kena kerak buang dulu lah. Macam tanduk dia tu. Tak ambil otak tu. Dia susah. Dapat otak dia bila tanduk dulu baru jumpa otak.
2: Lepas tu buanglah kulit-kulit, segala kulit muka dia tu
1: kan. Dekat hidung pun kita kerak buang. Kerak macam kepala hidung kan, kita kerak dengan tu. Kerak tengah tu. Dekat sini tanduk, sini otak. Macam tu lah kan. Kita buang tanduk dia pula, baru boleh buang otak.
0: Proses rapi itu kadangkala memakan masa sehingga 3 hingga 4 jam.
1: Kalau orang tak tibat, tak ada masa. Kibat saya tengok orang nak buat kan. Kita pun try juga balik buat di rumah. Sayang juga nak ambil benda tu. Boleh makan. Macam tu kita kena belah pula kan. Kadang-kadang bila buang buka atas, tapi ni kena belah buka pula. Dia kena buka dua tu baru boleh ambil otak. Macam korek benda tu tak boleh, dia kecoh. Macam dia kena belah dulu, belah macam belah dua tu lah kan. Tapi kena belah pelan-pelan lah sebab bila belah tu, belah terus lancar. Macam belah lah ni, kopek-kopek kena ni sikit-sikit. Sikit-sikit cincang sikit-sikit. Sampai boleh buka dua. Dia pula sebelah dia ada tangkut. Tangkut tu kan sekorek-korek-korek. Pelan-pelan kalau ni dia pecah tu payah urat. Nak tengok urat darah pula.
0: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
2: Maksudnya nak ambil tu pun perlukan kemahiran juga lah.
1: Kemahiran lah.
2: Kalau orang tak reti ambil main korek je.
1: Ambil pakai cincang tu. Tak boleh. Kita nak masak terus boleh. Masak terus lagi senang. Sebab kita nak buang darah dia senang. Kalau kita nak simpan pun kita buang urat darah dulu. Buang urat darah semua dulu. Basuh-basuh, tersimpan. Pakai ujung pisau, lepas kita dia macam ada lorong-lorong tu, tarik urat darah. Dia tak jelas kan? Jadi seketul macam tu je kok.
0: Untuk memastikan hidangan otak lembu lebih enak, proses pembersihan memainkan peranan penting. Otak perlu dibersihkan dengan teliti bagi mengurangkan bau hanyir sebelum dimasak. Biasanya, ia direndam seketika dalam air garam atau air bercampur sedikit cuka dan limau nipis. Kemudian, dibilas beberapa kali sehingga benar-benar bersih.
1: Ambil tu, kita nak kena buang urat darah tu. Bila kita buang urat darah tu, dia macam dia ada ketak-ketak-ketak, lorong-lorong tu. Kita nampak lah bila buang darah tu. Bila basuh semua, kita rendam garam sikit lah.
0: Jelasnya, bahagian yang seringkali dipandang remeh mempunyai banyak isi yang boleh diambil, terutama isi di bahagian pipi, tengkuk dan tulang kepala yang boleh mencecah 2 hingga 3 kilogram. Lebih menarik, bahagian lain seperti lidah dan mata lembu juga boleh dimasak.
1: Sayang juga pada orang nak buang kan? Isi banyak di situ. Kepala tu banyak pipi-pipi dekat tengkuk tu, yang tulang tengkuk tu. Dia buang juga kan? Dia buangkan. Kalau orang kambuh tu sayang makcik. Kalau ni boleh lah 2-3 kilo kadang bagian tu dengan lidah pun semua.
2: Banyak lah maksud sampai 2-3 kilo tu. Kalau macam mata apa semua makcik ambil juga?
1: Mata tu ambil juga.
2: Macam mata tu masuk macam mana?
1: Mata tu nanti campur sekali dengan tu kita buang tinggal ambil mata yang sekali isi-isi dia tu. Itu kita belah buang yang mata hitam tu kita belah buang. Kita buat gulai lah.
0: Ibu kepada empat orang cahaya mata itu berkata, sejak dari dulu, dia sudah terbiasa dengan menu warisan keluarganya dari Sik Kedah, iaitu masak lemak otak lembu yang kini menjadi menu wajib keluarga kecilnya setiap kali Aidiladha. Katanya, otak lembu perlu dipotong dadu dan tidak besar agar ianya masak sekata.
1: Lalu macam masak lemak lada lah kan. Dia tak boleh, dia boleh lada hitam. Mana tu kebo keras, lada hitam, bawang putih, bawang merah, halia, kunyit hidup, serai. Itulah serai dengan halia tu kita potong seperti yang lain, kita blender lah. Bawang keras, blender semua. Dia tak tamis dah masak lemak ni, selalu tak tamis. Kita masak empal tu dengan santan semua kan, santan cair lah. Santan pati tu, macam ni kita tahu pati sikit. Bila dia kena dah kacau sedia, masak lemak ke tak tahu. Bila dia masak tu dia jadi kentul kan. Kita agak mendidih asal masak tu, baru kita bubuh otak. Kita potong lah otak besar-besar dadu lah. Tak besar sangat, dia takut tak masak kan. Dia lembut, walaupun dia lembut dia tak hancur.
0: Berkongsi tentang tekstur otak lembu, Sabariah berkata hidangan ini menjadi kegemaran ramai kerana teksturnya yang berkrim, berlemak dan sangat lembut sekaligus memberikan rasa yang unik serta memikat selera penggemarnya.
1: Rasa tu bagi makcik tu rasa tu makcik dah makan, semua orang tak makan. Rasa lembut lebih kurang, lebih kurang macam lemak-lemak, lemak daging tu kan. Dia lembut macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Lemak-lemak daging kadang lembut kan.
2: Rasa macam lemak lah.
1: Dia lembut, isi dia tu.
2: Sedap lah makcik.
1: Bagi makcik tu sedap lah.
0: Mencuit hati, jelasnya pernah suatu ketika dia memasak menu otak lembu tanpa memaklumkan kepada tetamunya sehingga mereka menjamah hidangan tersebut. Seusai makan, baru diberitahu bahawa itu adalah menu otak lembu.
1: Tak abang ada masak-masak makan. Lepas makan pun tak abang.
2: Ada juga.
1: Kalau dah makan dah, tak nak boleh makan
2: lah. Maksudnya dia pun kata sedap lah, boleh lah.
1: Boleh lah. Makcik kalau ada macam di kampung pun, kalau orang lagi mak untuk buatkan kita dengan korban, kita tahu boleh buat lah. Macam di sini, korban banyak kan kadang orang tak ambil kan. Makcik ambil ya.
0: Meski otak lembu mempunyai tahap kolesterol yang tinggi, Sabariah berkata setiap orang perlu merasainya waima sekali seumur hidup. Beliau turut menasihatkan orang ramai, terutamanya generasi muda, untuk mempelajari menu masakan yang unik ini agar tidak tenggelam dek zaman, selain mempelajari proses pengendalian daging korban agar tradisi berkekalan dan diwarisi.
1: Makcik nak pesan kepada generasi muda sekarang ni kan? Adalah dan cuba merasai masakan organ-organ dan lembu. Otak, lidah, mata dan lain-lain lah. Orang tanya tahu macam mana rasa dia. Kalau orang tanya pernah makan tak, kita boleh jawab lah kan. Rasa dia macam mana. Belajarlah masak supaya tak tenggelam dek zaman. Sebab makcik dulu pun tak reti juga. Tapi belajar dari orang lama-lama, okeylah kan. Sila buat. Lepas tu bila orang buat korban, rajin-rajin lah pergi tengok. Boleh dah kita tahu macam mana nak proses dia kan.
0: Dalam pada itu, Sabariah turut menasihati orang ramai yang melaksanakan ibadah korban agar tidak memandang remeh bahagian kepala lembu yang sering tidak diendahkan seperti telinga, mata, otak dan lidah. Kesemuanya boleh dijadikan hidangan istimewa sekiranya diuruskan dengan betul dan dikendalikan oleh orang yang mahir tanpa melakukan pembaziran. Ibadah korban menuntut pengorbanan yang bukan sekadar pada penyembelihan haiwan, malah turut menekankan aspek pengurusan rezeki dengan penuh amanah. Justru, setiap bahagian haiwan korban wajar dimanfaatkan sebaiknya selaras dengan semangat berkongsi dan menghargai nikmat yang dikurniakan.

0: Setiap kali perayaan Aidiladha, pastinya media sosial dihujani dengan trend semasa. Organ haiwan sembelihan biasanya dijadikan sebagai juadah yang menarik, namun ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah. Antara yang menarik perhatian ialah trend memakan mata lembu secara mentah yang dikatakan boleh mengubati penyakit, antaranya penyakit asma. Persoalannya, sejauh mana kebenaran memakan mata lembu secara mentah boleh merawati penyakit? Adakah ia fakta atau sekadar mitos? Menurut pakar anestesiologi Hospital Sultanah Malaha, Dr. Suryana Muhammad Abu Bakar, tiada kajian saintifik yang membuktikan bahawa mata lembu boleh melegakan penyakit asma.
1: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma ni. Kita tak pernah dengar lagi lah. Mungkin ada kajian di sebalik, kita kata trend yang tular ni, tidak ada.
0: Pakar Perubatan Hospital Sultanah Malaha, Dr. Miza Hiryati Zakaria berkata, mitos berlaku adalah disebabkan oleh keyakinan sesetengah masyarakat yang terbawa dari mitos-mitos zaman dahulu.
2: Kenapa mitos-mitos ini berlaku? Kalau kita tengok dari segi kajian saya tu, mengatakan benda-benda ni berlaku disebabkan pada zaman dulu kan, lembu ni berkaitan dengan satu benda yang kuat. Jadi kalau nak kuatkan paru-paru tu, mitos dia benda yang kuat lah. Dan kita kata mata lembu tu kan cair kan. Cair kan daripada kajian yang saya baca tu, bila dia cair, dia terang. So teranglah paru-paru. Ada satu kajian juga yang mengatakan dalam mata lembu ni dia ada vitamin, ada vitamin A. Tapi tak sama dengan yang kita tengok yang trend tu. Sebab kalau trend tu dia belah tu kan, dia minum macam kita panggil kalau bahasa perubatan dia vitreous. Vitreous cecair mata hadapan lembu tu. Kalau vitamin A ni dia tak ada dalam tu, dia ada kat belakang retina.
0: Jengah kelaman TikTok, beberapa individu dilihat berkongsi pengalaman mereka memakan organ mata lembu secara mentah. Melihat kepada cara memakan mata lembu, beberapa individu berkongsi cara dengan membelah mata lembu pada permukaan sehingga ia mengeluarkan cecair sebelum memicit dan menyedut cecair berkenaan.
2: Dari segi kalau kita tengok kandungan mata tu, hak depan tu 90% air. Ya. Ada kolagen, ada glukos kan, ada yang hak depan tu, hak belakang tu ada vitamin A, ada omega 3, apa-apa semua tu lah. Tetapi dia dari segi kandungan dia tu terlalu sedikit. Macam saya kata, you kena makan banyak benda tu. Kalau kita nak cakap dari saintifiknya, maksud dia benda tu ada tetapi tidak cukup. Kalau kita masak benda tu, dari segi kebersihan kita basuh, kita masak, tak ada benda asing dalam tu, yes, itu adalah sumber makanan bagi saya. Sumber makanan. Tetapi kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah.
0: Dr. Miza Hiryanti berkata, makanan yang tidak dimasak dengan betul boleh terdedah kepada kuman dan parasit yang boleh membawa keburukan serta menularkan penyakit.
2: So, kalau kita tidak masak, tak kisahlah mata lembu ke, daging ke, apa-apa saja yang tidak masak, dia berkemungkinan akan menularkan penyakit-penyakit. Macam kalau yang benda yang tak masak ni, kalau dalam dari segi binatang tu dia ada kuman-kuman macam salmonella, E. coli, benda-benda yang akan menyebabkan kita cirit. Kalau badan kita mempunyai sistem imun yang rendah, dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
0: Kenyataan itu disokong pakar anestesiologi Dr. Suryana, yang mana jelasnya tren berkenaan mungkin boleh menjadikan penyakit asma semakin teruk.
1: Asma ni sebenarnya adalah satu keradangan yang menyebabkan saluran pernafasan kita jadi sempit. Kalau kita berbalik-balik kepada risiko makan makanan mentah tu yang ada risiko kuman-kuman ni, silap hari bulan, hak ni bukan bagi lega. Hak ni yang nak bagi asma tu jadi lagi teruk.
0: Mungkin bagi kebanyakan orang tidak pernah memakan mata lembu akan berasa geli dan loya melihat perkara itu. Namun, bagi mereka yang terikut dengan trend berkenaan, ia sekadar cecair yang disedut sebagai ikhtiar untuk melawan penyakit.
2: Pernah dengar tak prion? Prion ni adalah sejenis protein dalam badan ataupun dalam binatang, di mana dia kalau kita tak masak betul-betul, dia akan simpan saja dalam badan, dia akan setelah bertahun baru

0: serangan asma. Nombor dua, kalau dah kena, rawat. Nombor tiga, kita rawat juga komplikasi jangkitan tu kepada asma. Itu main yang paling penting. So asma ni jarang-jarang orang yang sembuh sepenuhnya.
1: Pertama, yang pencegahan dia tu kita kenal pasti apa yang menyebabkan kita dapat asma attack tu. Kenapa? Jadi cuba elakkan. Bila saat yang kita kata paling teruk tu adalah bila asma ni sebenarnya kita bagi ubat yang ada, yang selalu kita bagi tu pun dah tak berjalan, sehingga menyebabkan tahap oksigen dalam badan menurun. Nah, pesakit memang dah kita kata tercungap-cungap. Bila dah sampai satu tahap di mana oksigen terlalu rendah, masa itulah dia datanglah perkataan yang paling orang tidak suka dengar, ditidurkan.
2: Bagaimanapun, sehingga kini masih belum ada sebarang kajian saintifik yang mengesahkan dakwaan itu. Tambahan pula, memakan organ atau bahagian haiwan yang tidak dimasak boleh mempunyai risiko terkena jangkitan bakteria dan parasit serta cacing.
0: Kita juga ada parasit. Karena yang mentah, tak kiralah apa benda dia punya tu, mungkin kan lembu tu tak sihat. So, sudut kesihatan memang dia lebih memudaratkan. Kalau kita tanya ustaz-ustaz pun, benda yang memudaratkan walaupun dia suci, dia jadi makruh.
2: Dr. Miz Zah berkata, rawatan untuk penyakit asma adalah ubat-ubatan yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM.
0: Yang pastinya kan, dari segi saintifik, tak ada langsung kandungan dalam benda tu, dalam mata lembu yang boleh membuka saluran pernafasan yang sedang radang. Risiko untuk menerukkan asma tu lebih tinggi kalau kita makan benda yang mentah banding benda yang masak, sebab protein dia tu dah orang kata kalau kita masak tu hancur dia. Dia kurang menyebabkan macam reaksi atau radang kepada asma, sebab asma ni treatment dia adalah ada di dalam ubat-ubat yang kita ada.
2: Justeru individu dinasihatkan untuk memasak makanan menggunakan suhu yang tinggi untuk membunuh kuman dan parasit yang terkumpul pada organ haiwan sembelihan. Di zaman serba canggih ini dan mudah akses, masyarakat mempunyai peluang untuk mengkaji sendiri sesuatu maklumat tanpa berjumpa pakar kesihatan. Namun, setiap maklumat yang diperolehi perlulah ditapis tanpa bertindak melulu.
0: Di zaman teknologi ini, maklumat di hujung jari. Bila maklumat di hujung jari ini, bagi saya, kita ada peluang untuk mengkaji tentang maklumat itu. Jumpa pakar-pakar perubatan untuk clarifykan apa benda yang kita tak tahu. Tetapi, dari segi maklumat yang ada tu, kita kena tapis jugalah. Kena cari sumber-sumber maklumat tu, sumber-sumber yang betul. Saya faham, kalau kita sakit ni, kita tak peduli dah. Apa saja yang boleh ubati kita, kita nak cuba. Kita faham benda tu, tetapi jangan sampai memudaratkan diri sendiri.
2: Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan trend semasa yang tidak disokong oleh kajian saintifik, khususnya amalan pemakanan yang boleh membahayakan kesihatan.
1: Kita semua adalah manusia yang Allah berikan akal. Dan zaman sekarang betul, maklumat tu di hujung jari. Cuma maklumat apa yang kita nak cari? Sama ada kita merasa kebaikan ataupun sebenarnya kita mendapat komplikasi daripada apa yang kita buat. Jadi kita yang kena waras untuk timbang tara baik dan buruk sesuatu perkara ataupun sesuatu benda yang kita nak decide untuk diri kita. Sebab kita manusia ni, Allah bagi nyawa. Apa yang Allah bagi dekat kita ni, sebenarnya kita adalah amanah. Kita bertanggungjawab ke atas tubuh badan kita.
2: Kesihatan adalah satu nikmat yang sangat berharga. Ia juga adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang dipinjamkan kepada setiap insan untuk dijaga sebaik mungkin. Mensyukuri nikmat kesihatan bererti memeliharanya daripada perkara yang boleh memudaratkan diri. Salam Adil Adha dari kami, Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidiladha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan. Pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12 tengah hari. Sketsa Inggris, Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12 tengah hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidiladha, maaf zahir batin.

Langkawi FM 104.8 ya, untukmu 10.50 minit pagi dah tuan-tuan. Kan nak tutup kedai dah, nak pergi beraya dah. Kita nak bagi peluang orang lain pula berkorban. Nama dia Natia. Natia berkorban banyak. Tak balik nama dah tu. Tahun depan pun dia tak balik juga. Tahun lepas tak balik, tahun ni tak balik, tahun depan tak balik. Bagus. Sebelum tu nak kongsikan dengan anda tahu sat lagi. Ini pukul 12 tengah hari, dengarlah sketsa Aidil Adha, Sketch Friends and Sacrifice. Kan. Ni pengorbanan kawan-kawan juga. Macam nilah kan, kita kerja untuk kawan-kawan kita berhari raya gitu. Dan jangan lupa juga kepada anda yang dalam perjalanan ya. Hati-hati di jalanan ya. Yang di hati jangan jalan-jalan. Ya, jalan-jalan pergi raya tak apa. Okey. Maklumlah kan. Raya ni orang dia buat sup tu esok, lusa tu lah. Macam itu. Hari ni dia masak macam lontong, masak macam mana lagi? Ketupat-ketupat macam tu lah. Kan. Baik, apa-apa pun, selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat Hari Raya Korban ya. Semoga kehadiran Aidil Adha ni membawa keberkatan, keinsafan dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama kita. Dan pada hari yang mulia ni juga, marilah kita bersama-sama ya menghayati erti pengorbanan, keikhlasan, kesabaran dalam setiap aspek kehidupan kan. Semoga segala amalan ya, dan juga ibadah apa jua yang kita lakukan ya, termasuklah ibadah korban, diterima serta diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM, dan nanti pukul 5 petang, 5.15 minit petang juga, jangan lupa untuk ikuti dokumentari khas kisah seorang penyembelih korban. Kan istimewa untuk anda ni. Dan esok ada lagi macam-macam lagi program yang pastinya anda kenalah dengar Langkawi FM. Jumpa lagi. Salam Aidil Adha. Maaf Zahir Batin. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hafizuddin bin Muhammad Rafi'i. Dengan ini ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh muslimin dan muslimat, khususnya kepada pendengar-pendengar Langkawi FM yang mendapat panggilan haji. Jemaah Duyuful Rahman, moga-moga mendapat haji yang mabrur. Taqabbalallahu minna wa minkum wa salihul a'mal. Taqabbal ya.

saat berderai jatuh, titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kali itulah bermulanya sejarah agung, erti sebuah pengorbanan. Kami di Langkawi FM mengucapkan salam adat Adha. Maaf zahir batin.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hafizuddin bin Muhammad Rafi'i. Dengan ini ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh muslimin dan muslimat, khususnya kepada pendengar-pendengar Langkawi FM yang mendapat panggilan haji. Jemaah Duyufur Rahman, moga-moga mendapat haji yang mabrur. Taqabbalallahu minna wa minkum wa salihul a'mal. Taqabbal

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Guys, if you have nothing nice to say, keep your voice to yourself.
2: Langkawi FM. Yes, it's for you.
3: If you have nothing nice to say, keep your voice or fingers to yourself.
4: Remember, the internet never forgets.
5: Langkawi FM. Yes, it's for you.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV2 secara rasminya memulakan siaran pada 17 November 1969 jam 9 malam.
0: RTM 80. Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidiladha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggeris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidiladha, maaf zahir batin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Maimunah binti Ahmad ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada muslimin muslimat. Maaf zahir dan batin. Bagi yang melaksanakan ibadah korban, semoga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Dan peringatan kepada kita semua, banyakkan belah berzikir kepada Allah Subhanahu Taala di hari-hari yang mulia ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta bersama langsung RTM Click.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Ikuti berbagai rancangan menarik sepanjang Aidil Adha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidil Adha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidil Adha 360 darjah dari tugas ke meja makan. Pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggeris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidil Adha, maaf Zahir Batin.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV2 secara rasminya memulakan siaran pada 17 November 1969 jam 9 malam.
0: RTM 80.
3: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zahir, pengkuliah bidang Tajwid Al-Quran, rancangan Ad-Din di Langkawi FM, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada sahabat-sahabat pendengar Langkawi FM, khususnya peminat-peminat rancangan Ad-Din. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Semoga korban yang kita lakukan akan menjadi bukti ketaatan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
1: Activate.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya untukmu, yes it for you. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani kepada anda pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Dan juga selamat Hari Raya Aidiladha. Marilah kita sama-sama memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS, supaya kita ingat tentang pentingnya pengorbanan ikhlas demi mencapai keredaan Allah. Dan hari ini juga mungkin ramai yang menjalankan ibadah korban. Bukan itu saja, dalam setiap aspek kehidupan kita, kita sentiasa berkorban. Termasuklah mengorbankan masa, tenaga dan harta demi kebaikan bersama. Dan juga untuk ekspresi edisi Rabu 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Syaz, teman anda sehingga pukul 7 malam nanti. Juga terima kasih kepada Natia Zainal untuk activate. Dan untuk ekspresi 3.30 minit petang nanti, kita akan ikuti rancangan Adin. Hari ini Rabu, kita akan bersama yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafi'i Yusof. Jadi nantikan 3.30 minit petang nanti. Terus layan Langkawi FM.

Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidiladha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggeris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidiladha, maaf zahir batin.

Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta penstriman langsung RTM Click.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam rancangan Adin hari ini untuk edisi Rabu 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Guru Haji Syafi'i Yusof. Assalamualaikum Tuan Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Tuan Guru?
1: Alhamdulillah.
0: Selamat Hari Raya, maaf zahir batin.
1: Sama-sama.
0: Dan hari ini sebelum kita mulakan majlis ilmu kita pada petang ini, saya silakan Tuan Guru untuk bacaan doa. Silakan Tuan Guru.
1: Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم مجيب الدعوات اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا محول الأحوال يا كريم يا متعال بجودك وكرمك وحول أحوالنا إلى أحسن الأحوال وبارك لنا وجميع المسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات ببركة شهر ذو الحجة اللهم يا خير المسؤولين استجب دعاءنا وعن علينا هذا الشهر سنين بعد سنين وعواما بعد عوان اللهم طول أمورهم مع الإيمان وارزقهم من الحلال وجنبهم عن الحرام وأتمم نيتهم وتقبل ضيابتهم وفر لنا ولهم بالدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Baik Tuan Guru, hari ini apa tajuk kita?
1: Pengorbanan Nabi Ibrahim.
0: Pengorbanan Nabi Ibrahim sempena hari raya korban
1: hari ini. Hari raya korban.
0: Baik, silakan Tuan Guru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi a'udzu bika min hamza sana 'azim. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada petang Rabu ini. Dan kebetulan hari ini Hari Raya Aidilfitri. Dengan kesempatan ini saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua kaki tangan FM Langkawi. Khususnya dan kepada DJ yang bertugas pada hari ini. Ya. Jadi yang sama mendengar suara saya pada setiap hari Rabu lah pukul 3:30 petang. Ada salah dan silap, haraplah maaf. Maklumlah kita ni manusia, ia tak sunyi daripada salah dan silap. Ucapan selamat Hari Raya kepada DJ-DJ dan tugas-tugas di RFM Langkawi, khususnya kepada isteri-isteri, anak-anak saya, cucu-cucu saya yang mengenali dan bersama saya dalam Hari Raya Aidil Adha ini. Dengan ucapan minal aidi wal faizin kullu amma antum bi khair ya'ud 'alaina wa 'alaikum bi khair taqabbalallahu minkum li'am ma'af zahibatin dan ampun segala kesilapan yang dilakukan selama ini. Jadi hari ini ialah hari Hari Raya Kurban, dan hari ini orang-orang yang di Mekah sudah keluar daripada Arafah, mereka menuju kepada Muzdalifah dan Mina untuk melontarkan Jumratul Aqabah. Jadi berduyun-duyun mereka hari kemarin ini berwukuf daripada Arafah, berbagai-bagai kaum, berbagai-bagai bahasa, berbagai-bagai warna kulit ia berhimpun dia panggil tahunan. Tiap-tiap tahun mereka berhimpun itu supaya dapat kita kenal mengenali antara satu sama lain. Sebagaimana Tuhan berfirman, waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan mereka bergolongan berpuak-puak supaya kenal mengenal kita di antara satu sama lain. Seluruh dunia berhimpun di sana. Ini perhimpunan yang besar di dunia. Ada satu perhimpunan yang besar lagi di akhirat ialah di pada mahsyar. Perhimpunan ini daripada sejak Nabi Adam AS sampai kepada ada umat Nabi Muhammad SAW yang akan berada di pada mahsyar nanti, lebih hebat daripada perhimpunan kita di pada Arafah. Daripada Arafah tu dikatakan mini pada mahsyar. Karena di situlah Arafah tempat berkenalan antara segala kaum dan tempat berkenalan antara Adam dan Hawa selepas berpisah daripada syurga mereka duduk dulu. Jadi oleh demikian kita nak pada Hari Raya Haji, tuan-tuan, pada Arafah dan sebagainya untuk memberi peringatan kepada kita bahawa kita dia ada satu tempat perhimpunan lagi. Jadi perhimpunan ni yang membawa kita antara syurga dan neraka. Sama ada kita ke syurga, sama ada kita ke neraka, sesudah kita duduk di padang mahsyar dan ditimbang amalan dan disuruh kita meniti di atas sirat, akhirnya kepada masuk syurga ataupun ada yang masuk neraka. Itulah matlamat hidup kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rabbika inna rabbaka apa dah ayat yang tersebut tu, maknanya artinya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada petang yang mulia ini kena cuba sikit tentang ayat yang dalam surah As-Saffat ayat yang ke-9, ayat 99 sampai kepada 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wa qala inni zahibun ila rabbihi. Ini berarti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhan, anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang soleh, yang termasuk daripada golongan orang-orang yang baik-baik. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang bakal dewasa. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, tatkala sampailah anak itu kepada peringkat yang boleh berusaha, ia sanggup berusaha mencapai kekuatan ia sudah berjalan boleh bekerja bersama Ibrahim. Qala ya bunayya, Ibrahim kata kepada anak dia, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, lihat di dalam mimpi, anni azbahuka, bahawa aku akan menyembelihkan kau. Fanzur maza tara, maka Tiliklah, apa pendapat kamu? Qala, berkata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku, buatlah apa yang diperintah. Satajiduni insya-Allah huminas sabirin, nasaya kamu akan mendapati aku insya-Allah daripada orang yang sabar. Ini kata Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, terkala kedua-duanya telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ibrahim pun membaringkan anaknya di atas pipi pelipih jabin ini untuk menyembelih. Wana dainahu ayya Ibrahim, bunyilah kami panggilkan dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah, apa sesungguhnya telah kami membenarkan mimpi kamu itu, apa yang kamu mimpi itu betul. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami yang demikian itu, kami memberi pembalasan kepada orang yang buat baik. Baik. Dalam ayat ini, Nabi Ibrahim AS minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengkurniakan seorang anak laki-laki. Sedangkan Nabi Ibrahim tak dapat anak. Sedangkan umurnya dah 80 tahun. Tak dapat anak. Jadi dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Ta'ala mengkurniakan anak laki-laki yang boleh membantu dia. Boleh menolong dia dalam pengembaraan, dalam beribadah apa pun. Anak tu dapat membantu dia. Jadi anak yang soleh. Jadi apabila Allah Ta'ala mengkurniakan anak tu, Allah Ta'ala perintah pula supaya disembelihkan. Ada satu riwayat, sahabat sembelih Ibrahim Ismail ni menjadikan sunnah bagi kita semua. Ialah Nabi Ibrahim qarraba al-fashatin wa salasami'ati baqarah. Dia telah mengorbankan 1,000 ekor kambing dan 300 ekor lembu. Wa mi'ata badanatin dan 100 apa ni unta. Fisabilillah. Itu dia. Banyaknya dia mengorbankan. Bukan kata itu dia, sebelum dia sembelih Ismail ini, dia mengorbankan 1,000 ekor kambing, 300 ekor lembu dan 100 unta di dalam sabilillah. Fata'ajjaban nas wal malaikah min zalik, maka heranlah manusia dan malaikat daripada kelakuan yang Nabi Ibrahim buat ni. Itu cukup banyak. Semua ia telah mengherankan, termasuk manusia dan mereka. Lalu faqala Ibrahim, Ibrahim kata alaihi salam, kullu ma tuqurriban bihi laisa bisyai'in indi, tiap-tiap apa yang kami mendekatkan diri kepada Allah mengembangkan ini, tidak ada suatu pun daripada kami. Ha, wallahi, kata dia, ini semuanya ialah daripada Allah. Wallahi, laukana libnun la azbahannahu fi sabilillah, jikalau aku adalah seorang anak laki-laki, aku akan sembelihnya pada jalan Allah. Itu apa saja Nabi Ibrahim kata, bau seekor kambing, bau 300 lembu, bau 100 dia punya unta, bau seekor kambing, bau 300 lembu, bau 100 dia punya unta, kalau Allah Ta'ala bagi anak pada aku, aku sembelih anakku. Itu hebat tu.

0: Mat so apa apa lagi sajati dan mulia. Itu kata Allah ya hampir alhamdulillah. Jadi kita berlagu itulah. Kurban ini ialah apa saja. Ada yang kurban harta, ada yang kurban binatang, ada yang sanggup nak mengembalakan anak karena nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim ni dia berkata lagu tu. Dia kata wallahi, itu dia sumpah. Laukana libnu, jikalau adalah aku seorang anak laki-laki, la'az, dengan lam pun la'zubah, la'azbahannahu, lan tauqid, nasaya aku sembelih akan dia, bisabilillah, pada jalan Allah, wa ataqarrabu ibihi ilallah, dan aku mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu dia. Sanggup sembelih anak.
1: Dia dah janji.
0: Dia sudah bersumpah. Bersumpah ni berartinya kena tunai. Jadi kita kalau kata kitalah kalau kita rasa, apa ni kita mimpi lagu tu walah kita bukan nabi tu sembelih anak. Pagi esok kita bagi tahu ke anak kita aku nak sembelih. Ayah ni gila ke? Tak cukup akal ke? Ada pun anak nak sembelih. Tapi Nabi Ibrahim sanggup kerana itu ialah dia bersumpah. Falamma qala Ibrahim alaihi salam hazal qaul. Tatkala Nabi Ibrahim berkata dengan perkataan ini, madha alaihi zamanun, telah melaluilah masa-masa yang lalu ni, panas ya dia lupa. Hazal qaw, perkataan dia ni dia lupa. Dia lupa ni nak sebelah anak tu. Jadi apabila dia lupa, mana dia teringat balik. Falamma ja'a ilal audil muqaddasah, maka terkala dia sampai, dia datang kepada bumi yang muqaddasah ni, Baitul Maqdis. Dia pergi kepada negeri yang suci, negeri Baitul Maqdis. Sa'ala Rabbahul Walad. Beliau minta dikurniakan anak. Nabi Ibrahim tu minta Tuhannya bagi anak. Fa'ajaballahu du'ahu. Allah Ta'ala memperkenankan doa dia. Wabasyarahu bilwaladi wawaladatuhu ummuh. Allah Ta'ala menggembirakan dia sampai khabar gembira mengenai anak itu kepadanya, dan anak itu pun dilahirkan oleh ibunya. Yang dimaksud anak itu Ismail lah. Sebab pada itu anak Ismail ini daripada Siti Hajar. Lepas tu baru dia lahir pula anak namanya Ishaq daripada isterinya Sarah. Jadi Ibrahim ini waktu tu tak ada anak lagi. Tak ada anak. Hajar tu seorang hamba, seorang kundik. Jadi kat Sri dia dihadiahkan oleh Raja Mesir itu. Tetapi palamma balagha ma'ahu sa'ya, terkala sampailah budak ni, anak ni, mencapai kesayangan, kesanggupan berusaha bersama Nabi Ibrahim. Lamma saluha an yamshiya ma'ah, terkala dia sudah kuat. Anak tu dapat berjalan bersama bersama Ibrahim. Sudah umur dia pada ketika itu lebih kurang ibnu sab'in sinin, lebih kurang 7 tahun. 7 tahun tu boleh berjalan lah, kata itu. Ada qiyam mengatakan ibnu salasa asrata sanah, ada yang mengatakan 13 tahun. Jadi yakni kata dia, lama balagal hadd allazi yaqdiru fihi ala sa'i, terkala sampailah hak anak ia sudah kuasa padanya oleh berjalan. Qila lahu pinnaumihi, dikatakan dalam tidurnya Nabi Ibrahim bermimpi, upi binazrik, kamu tunailah mimpi kamu itu, nazar kamu itu. Jadi dulu Nabi Ibrahim lupa. Jadi apa bermimpi kamu tunaikanlah, kata Allah. Dia punya nazar kamu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma kanat lailatul tarwiyah, terkala sampailah adalah malam tarwiyah, malam yang ke-8 Zulhijjah. Wa nama Nabi Ibrahim tidur. Ra'a fil manam, dia telah bermimpi dalam tidurnya, man yaqul, siapa yang berkata, bunyi suara, ya Ibrahim, upi binazrika, tunaikanlah nazar.

0: kamu tu wahai Ibrahim. Falamma asbaha akhaza yatarawa. Terkala berpagi-pagi dia berpuasa dalam mimpi dia. Yatarawa, yatarawa ni maknanya duk mikir. Apakah mimpi ni betul daripada daripada Allah ataupun daripada syaitan? Ha, lagu tu. Adakah patut semimpi so semelahana? Ayatapakara ahwa minallah am minasyaitan. Dia berfikir adakah dia ni daripada Allah mimpinya atau daripada syaitan. Faliza sumia yaumat tarwiyah. Kerana itulah dinamakan hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Ya tarwiyah ni maknanya duduk mikir. Ha, jadi hari tu hari tarwiyah. Tarwiyah tu hari yang tepat yang mereka berfikir. Nak betul. Betulkah daripada Allah mimpi ni atau daripada syaitan? Falamma amsa ra'asan ya bil manam. Terkala masuk pula pada waktu petang harinya, dia pun mimpi lagi. Dalam tidurnya. Dua kali mimpi. Falamma asbaha, apabila waktu dia pagi, arafa annahu minallah. Dia petahulah bahawasanya mimpi itu betul daripada Allah. Hari apa dah? Hari yang ke 9. Hari yang ke 9. Dia hari pasalah dia tidur tu, dia bermimpi sekali lagi. Dia pun arafa annahu minallah. Dia pun kenalah. Tahulah dia bahawa ini adalah daripada Allah. Maka hari itu dikatakanlah waliza summiya zalikal yaum yaum arafah. Pada hari itu dinamakan hari Arafah. Hari ke-9. Wasmu zalikal makan Arafah. Maka sebab itulah dinamakan tempat orang yang haji ni, orang wukuf ni ialah Arafah. Kerana Arafah tu menjadikan rukun haji yang paling mulia sekali. Sebab tu Nabi kata al-hajju Arafata, haji itu ialah Arafah. Tak wukuf di Arafah, tak sempurna haji. Kemudian summa ra'a bil lailati salisah. Dia mimpi lagi kali yang ketiga. Fahamma binahrihi. Dia mimpi kali yang ketiga. Dia pun bermimpi seperti itu juga. Sehingga dia pun bertikat akan menyembelih lah anak dia Nahar. Nahar itu mana hari, hari sembelih huta. Waliza sumia yauman nahri. Dinamakan hari itu hari Nahar. Hari yang ke-10 daripada Zulhijjah. Hari inilah. Hari inilah.
1: 10 Zulhijjah.
0: Sebab mereka Arab sembelih huta. Jadi Nabi Ibrahim pun tahulah pada hari yang ke-10 itulah dia cerita ni ni. Bismillah. Falamma arada an yazhaba bi Ismail alaihi salam ila an-nahri. Terkala Ibrahim alaihi salam hendak membawa Ismail untuk disembelih. Qala Ibrahim alaihi salam li Hajar. Nabi Ibrahim katalah kepada isterinya Hajar. Wahya ummu Ismail, ialah ibu bagi Ismail. Ibrahim kata albisi waladaki Ismail ahsana siyabin. Pakailah kamu, hiasilah anak kamu Ismail ni sebaik-baik kain. Ia akan pakai hari raya. Macam hari raya lah kan. Belilah kain-kain baju baru pakai untuk Ismail ni. Pak ini zahibun bihi ila diyapatin. Sesungguhnya aku nak pergi dengan bawa Ismailnya kepada satu diapah, satu tempat buat apa ni, kundurilah kita kata, menjadi tetamu orang. Itu kata Ibrahim. Hiasi dia baik-baik, elok kata dia. Pak jamuan, ada jamuan ni kena bawa dia. Ba'al basatuhu ummuhu, maka Hajar pun menghiasilah, memakaikanlah anaknya. Wadahanathu, dan berminyaklah akan dia, bubuhkan minyak. Wajaralathu sya'ra ra'sihi, dia pun sikatkanlah rambut kepala anak dia. Fahamala Ibrahim AS hablan, maka Ibrahim pun membawalah sautah tali. Wasikinan dan sabilah pisah. Wazaba ma'ahu ila janibi Mina. Dan telah pergilah Ibrahim bersama Ismail kepada pihak Mina. Walam yakun iblisu alaihi laknah min yaumi khalaqahu Allahu asghala wala aksara taraddudan minhu fi zalikal yaum. Tidak pernah iblis alaihi laknah daripada semenjak dia dijadikan bersibuk dia. Dan tidak duk ulang-ulang sali. Duk sak pergi ke depan, sak pergi fi zalikal yaum pada hari itu. Hari nak sebelah tu. Tak pernah lagi lah iblis kerja macam ni. Pernah tak pernah dia sibuk dengan lebih banyak duk berbolak-balik daripada saat itu. Kat sak, kat sana, kat sini. Ha? Nak menunjukkan bahawasanya dia nak menggoda juga Nabi Ibrahim supaya jangan sembelih anaknya. Pakana Ismailu alaihissalam ya'du ama ma'abihi. Sedangkan Ismail alaihissalam duk berlari-lari di hadapan bapak dia. Sak ke depan, sak ke belakang. Duk main dengan ayah dia. Fajar iblis, maka datanglah iblis. Yaqulu li abih, dia pun berkatalah iblis kepada bapaknya, yakni Ibrahim. Ala tara, apakah kamu tidak lihat? Tidaklah qamatihi, dia punya tentang perwak apa ni, anak tu maknanya eloknya. Bentuk tubuh badannya, wa husna suratihi, dan elok rupanya, tikah lakunya pun elok, wa latafata siratihi, dan elok dia punya tikah lakunya yang halus elok. Takkanlah kamu nak sembelih. Coba kamu tengok anak, macam kita tengok anak kita berlari di hadapan kita, seronoknya anak-anak kita pun bahasa kasihan. Iblis kata kat dia, kamu tak tengok ke anak kamu? Bentuk anak kamu elok. Rupa anak kamu elok. Berlari cergah elok. Faqala Ibrahim. Ibrahim kata, na'am. Ya, aku tahu. Walakin umirtu bizalik. Tetapi aku diperintah mereka itu. Aku telah diperintah melakukannya. Yakni oleh Allah. Palamma ayisa minhu. Tetapi iblis itu sudah tak mampu dah nak guda, nak melemahkan dia. Lemah dah dia. Tak boleh buat ke mana pun. Ibrahim ni tak mau ikut dia. Dia pergi pula ila Hajar. Dia pergi kepada mak dia pula. Iblis tak sibuk. Hari-hari ni sajalah. Iblis banyak. Waqala, berkatalah iblis kepada Hajar. Kaifa taqundina zahaba Ibrahim bim nikah. Apakah kamu duduk-duduk saja sedangkan Ibrahim sudah membawa anak kamu? Ibrahim telah membawa anak kamu. Ya. Lias bahahu supaya dia nak sembelih anak kamu. Dia kata kepada Hajar. Qalat, Hajar kata, la takzib, jangan kamu mahu. Alayya ka atahku. Haraita aban yazbahu ibnahu. Pernahkah kamu nampak, kamu tahu orang yang sembelih anak? Pernahkah kamu lihat awak ia sebelah anak? Hajar kata kepada iblis. Jangan nak mohong ah. Pakala, berkata iblis, li ajli zalik. Akhazal habla wasikin. Iblis kata, oleh kerana itulah dia bawa tali dan pisau. Han tak tengok dia bawa tali pisau. Qalat, li ayi syai'in yazbahu. Buat apa dia nak sebelah anak? Banyak lagi benda yang dia boleh sebelah. Apa nak belas mana? Qala yaz'amu annahu amarahu rabbuhu bizalik. Dia kata, Nabi Ibrahim itu dia sangka Tuhan ia perintah. Dia sangka, kata iblis. Yaz'amu, dia menyangka bahawa dia diperintahkan melakukan itu oleh Tuhan dia. Faqalat, berkatalah dia punya Hajar, an-nabiyyu la yu'maru bil batil. Nabi dia tidak diperintah dengan cara batil, dengan cara tak betul. Kalau diperintah tu maknanya itu betul. Wa ana afdi li amri ruhi pakai pawaladi biwaladi. Kata itu. Saya lah sebagai pengganti bagi perintah roh saya ni, biar mati saya tak apa. Kata dia. Pakai pa bewala di pasal apa nak melihat anak. aku ni bos dia. Ha, mengorbankan nyawa aku, apalagi anakku. Kalau dah Tuhan perintah, aku pun boleh. Kalau dia nak sebelah aku pun tak apa. Ha, anak aku tak apa. Ha, itu maksud. Maknanya Hajar pun tak makan juga. Dia piduk ujak Hajar Iblis ni, dia tak makan juga. Palemah Aisyah min janibiha, maka tak kala lemahlah atau apa ni putus asalah Iblis itu daripada pihak Hajar, jaa ila Ismail. Dia pergi pula jumpa Ismail alaihissalam. Faqala, berkata Iblis, innaka tafrah wa tal'abu wa ma'a abika hablu wa sikinu yuridu zabhaka. Kamu duduk seronok saja no. Hal lari sana, hal lari sini, hal main sana, hal main sini. Sedangkan bapak kamu bawa pisau dan bawa tali untuk nak menyelahkan kamu. Faqala Ismail, kata, la takzib alaya lima yazbahuni abi. Kata, ham bohong. Ada pula kenapa dia nak sembelih dengan anak aku. Nak sembelih aku oleh bapakku. Mohong. Qala, kata Iblis, yaz'umu annahu amarahu rabbuhu bizalik. Dia ada sangka bahawasanya itu perintah daripada Tuhan. Jadi, hak Nabi Ibrahim kata tu, Iblis kata sangka saja. Qala Ismail, kata, sami'na wa ata'na li amri rabbi. Kalau betul lah Allah Ta'ala perintah itu sebenarnya, aku dengar dan aku ta'at. Falamma arada iblisu an yulqiya kalaman akhar. Tadakala Iblis tu mengandalki nak kata sekali lagi, akhaza Ismail alaihissalam hajaran minal audi paramahu bihi wapaka'a ainahu al-yusra. Maka apabila sekali lagi Iblis nak kuda dia, dia ambil batu, dia lontar. Dia halau, kenalah mata Iblis, butalah sebelah. Fazahaba Iblis khaiban wa khasiran. Maka pergilah Iblis dengan keadaan kecewa dan rugi. Fa'aujaba Allah alaihna. Maka Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita ramyal hijarah fi zalikal maudhi. Di mana lah? Maka Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita orang yang mengerja haji meletakkan batu pada demikian tempat. Tardan li syayatin, kerana nak menghalau syaitan. Waqtida'an bi Ismail ibni Khalilir Rahman, kerana mengikut Ismail putera Khalil Allah yang maha kuasa, yang maha pemurah. Jadi kita diperintahkan melontar. Ada tiga tempat melontar tu. Jumratul Ula, Jumratul Rosta, Jumratul Aqabah. Jadi itulah sunat. Itulah. Panjang lagi ni masa dah cukup dah.
1: Itulah.
0: Jadi sekadar itulah dulu, insyaAllah pada
1: minggu depan
0: kita insya sambung lagi dengan DJ yang lain pula.
1: InsyaAllah.
0: Wallah subhanahu wa ta'ala.
1: Alhamdulillah, terima kasih yang bahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafiq Yusof. Semoga kita menjadikan iktibar tentang perjuangan pengorbanan yang memerlukan ketabahan serta kepentingan mengutamakan perintah Allah di atas segala-galanya. Apapun, terima kasih Tuan Guru.
0: Ya,
1: semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: ekspresi.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita semua dikurniakan keafiatan sepanjang hari ini, insyaAllah. Sahabat pendengar, tanda kita cintakan seseorang adalah bila mana kita sentiasa menyebut-nyebut namanya. Itu adalah salah satu cara untuk kita tak lupa dan sentiasa ingat kepada yang tercinta. Dalam bahasa Arab, kalimah ingat disebut dengan perkataan zik ataupun zikir. Oleh itu, cara untuk kita menzahirkan rasa cinta kita kepada Allah adalah dengan sentiasa berzikir dan ingat kepadanya. Sahabat pendengar sekalian, banyak zikir-zikir yang masyhur dan makthur berlandaskan dalil-dalil yang sahih boleh kita amalkan. Oleh itu, jika ada kelapangan waktu walau seketika, basahkanlah lidah kita dengan zikir-zikir ini. Antara zikir yang kita boleh amalkan setiap hari adalah, yang pertamanya adalah Asma'ul Husna ataupun nama-nama Allah. Membaca atau berzikir Asma'ul Husna sangat besar fadilatnya sehinggakan Nabi SAW menjaminkan syurga bagi siapa yang menyebutnya. Sebagaimana sabdaan Nabi yang bermaksud, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengetahuinya akan memasuki syurga. Hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 2736. Zikir kedua yang kita boleh sama-sama amalkan setiap hari ialah zikir Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim. Sabda Nabi lagi, dua kalimah yang ringan di lidah, yang berat di timbangan mizan dan sangat disukai Allah adalah Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim. Muttafaqun alaih. Selain itu, kita juga digalakkan untuk membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca zikir ini 100 kali sehari, dia akan mendapat 5 kebaikan, iaitu yang pertama, dia seolah-olah telah membebaskan 10 orang hamba. Yang keduanya, dicatatkan 100 pahala kebaikan. Ketiga, dihapuskan 100 dosa keburukan dari catatan amalannya. Yang keempat, perlindungan dari syaitan sepanjang hari sehingga ke petang. Dan yang kelimanya, tidak ada sesiapa pun yang mampu menandinginya dalam kebaikan pada hari itu, melainkan seseorang yang membaca zikir ini melebihi bilangan yang dilakukannya. Subhanallah, betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Nabi Muhammad. Hanya dengan berzikir sahaja, pelbagai ganjaran yang besar kita boleh miliki. Tak perlu nak bersedekah berjuta-juta ringgit, cuma memerlukan sedikit pengorbanan daripada kelapangan waktu kita. Oleh itu, sahabat-sahabat pendengar, jom sama-sama kita berehat sebentar dan ringankan lidah kita untuk berzikir dengan zikir-zikir mudah ini. Semoga hari kita sentiasa dipandang yang berada dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Luqmanul Hakim Johari. Nokowi FM.

0: Raya ketiga.
1: Tengkawi Langkawi, di sini Kilo Mike Siangin panggilan over.
2: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
3: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, aksi yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
2: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
4: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar banyak, dia takut tak masuk kan.
2: Namun ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
5: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
6: Tapi kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
2: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Syaz di sini setia menemani anda. Untuk ekspresi petang ini, juga terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama kami di Langkawi FM. Dan mungkin hari ini pun hari cuti, ada yang kalut duk pi beraya. Jadi hari ni orang kata cheat day, makanlah apa pun. Tapi kena beringat. Had mana kolesterol, kencing manis, darah tinggi. Kena beringat sama raya-raya ni kan. Jangan pantang, pantang jumpa. Semua ada bedai. Kena sama-sama juga jaga kesihatan. Raya-raya juga. Makan kena jaga. Dan juga kepada yang mana yang masih bincang nak raya rumah siapa, rumah siapa dulu. Bincang elok-elok. Esok masih ada raya. Lusa pun raya lagi. Jadi jomlah kita bincang sama-sama.

0: bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Nani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ini nak habak ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Duh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Nani membawang.
0: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa aja. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan.
3: Berhenti.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله مسلمين مسلمان para pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, kita pun tahu kepentingan ilmu. Tetapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, adakah ilmu itu kita menggunakan sebagai praktis di dalam kehidupan kita? Nak kata ilmu, semua ada ilmu. Nah, tapi adakah kita mengamalkan ilmu di dalam kehidupan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita dua perkara, hadis dan juga Al-Quran. Lengkap Nabi tinggalkan. Nabi tak tinggalkan kita harta, tapi Nabi tinggalkan kita ilmu. Jadi, adakah kita ini jadi seorang yang berilmu? Jika ya, adakah jadi juga seorang yang beralman ataupun beramal dengan ilmu tadi? Sebab ilmu dengan amal ini dia kena pergi selari. Nah, dia kena pergi sekali. Kalau kita tanpa ilmu, tak boleh nak amal. Nak amal tanpa ilmu, tak boleh. Contoh solat. Kita nak solat tanpa kita mengetahui tentang rukun solat, adakah solat itu akan diterima oleh Allah? Jawapannya tidak. Apa sekalipun, kita kena ada ilmu. Bila mana ada ilmu, insyaAllah kita akan kena sentiasa mengamalkan ilmu itu. Mudah-mudahan insyaAllah jadikan seorang hamba yang bertakwa, berilmu dan beramal dengan ilmu itu insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadith riwayat Imam Muslim.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecukupan.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, kita dah sampai ke jam yang ketiga untuk segmen Ekspresi edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bersama saya Syaz sehingga pukul 7 malam nanti. Dan sekejap lagi kita akan ikuti dokumentari kisah seorang penyembelih korban yang diterbitkan oleh DJ Fauzi. Jadi jom kita ikuti sama-sama.

0: Setiap tahun, umat Islam menyambut Hari Raya Aidiladha dengan ibadah korban sebagai simbol ketaatan dan pengorbanan. Namun, di sebalik ritual suci ini, ada seorang insan yang seringkali dipandang sepi, iaitu tukang sembelih atau penyembelih haiwan korban. Siapakah mereka? Apa yang mereka rasakan ketika melaksanakan tugas tersebut? Dalam dokumentari khas ini, kami akan menyingkap kisah seorang tukang sembelih atau penyembelih haiwan korban yang penuh makna, bukan sekadar darah dan pisau, tetapi juga tentang iman, tanggungjawab dan kemanusiaan. Dokumentari ini terbahagi kepada dua bahagian, yang mana bahagian pertama, kami kongsikan pengalaman dua orang tukang sembelih haiwan korban, manakala bahagian kedua pula berkisar tentang syarat-syarat sebagai seorang penyembelih serta adab-adab ketika menjalani ibadah suci ini. Perkongsian ini akan dibawakan oleh penceramah yang tidak asing lagi di Langkawi FM, iaitu Ustaz Hafizuddin Rapini. Baik, kita mulakan dengan bahagian pertama bersama-sama Encik Amir Syaifuddin yang merupakan Bilal kedua Masjid Al-Hana untuk berkongsi mengenai tugas sebagai seorang penyembelih haiwan atau tukang sembelih korban.
1: Nama saya Amir Syaifuddin bin Ahmad. Saya berumur 40 tahun. Bertugas sebagai Bilal Masjid Al-Hana lah. Bilal dua Masjid Al-Hana dan menetap di Kampung Benang Baru, Kuah Langkawi. Itulah sikit sebanyak latar belakang diri saya lah. Dan selain itu saya juga bekerja sebagai penolong pegawai perubatan di klinik kesihatan Nyok Cabang. Saya ayah saya orang Langkawi, mak saya orang dah arwah, orang air hitam Jerlun Kedah. Tapi saya dibesarkan di sebelah Jerlun lah. Sejak saya habis belajar di Kolej Pembantu Perubatan Seremban, pada tahun 2010 saya duduk di Langkawi lah, menetap di Langkawi sampai sekarang lah, lebih kurang dalam 15 tahun lebih lah. Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada inilah arwah Ustaz Nordin lah, yang telah memberi saya peluang untuk mula menyembelih. Minat tu datang bila saya tengok tiap-tiap kali korban tak ada orang yang nak ganti tu, nak berani sembelih tu. Jadi saya ambil inisiatif, dah saya jadi bilal, saya pun berminat mula cari pisau. Lepas tu saya habang kat ustaz, ustaz kalau ustaz nak bagi saya sembelih pun saya insyaAllah saya beranilah, dan saya mengikuti ni lah apa kursus-kursus sembelihan sebanyak 3-4 kali lah, anjuran pejabat agama, pejabat veterina dengan apa bahagian halal JAKIM lah. Jadi saya ada tauliah untuk menyembelih tu. Jadi bila keberanian tu datang, bila saya biasa berhadapan dengan darah, itu yang penting sekali. Dalam menyembelih ni kena berhadapan dengan darah. Kalau kita takut darah, memang tak boleh sembelih. Ada setengah orang tu dia pingsan, dia tak boleh tengok darah. Jadi bila saya kerja, alhamdulillah lah, kerja saya sebagai penolong pegawai perubatan, kami ada jumpa dengan aksiden, macam-macam keluar darah apa yang mengerikan. Jadi daripada situlah saya rasa keberanian tu datang, boleh untuk saya handle, untuk saya buat penyembelihan dengan baik, di samping ilmu yang saya dapat daripada ustaz-ustaz dan juga pejabat agama dan yang telah bagi saya pelajaran lah dalam bahagian apa untuk penyembelihan ni. Untuk pantang larang ni, kalau macam kita ikut orang tua-tua, petua orang tua-tua dulu lah, jadi petua orang tua-tua dulu ni dia tak boleh gemuruh. Gemuruh. Lepas tu yang penting sekali keselamatan kita masa kita nak menyembelih tu. Ada yang kita tengok dalam video tu sampai apa ni lembu tu bangkit lepas tu kena apa menerancang, kena sepak dengan lembu. Ada yang lembu tu mengamuk. Jadi faktor keselamatan tu kita kena utamakan dululah. Lagi satu, penyembelih tu kena berani lah, macam kita abang tadi lah, berani untuk menyembelih tu, tak takut darah. Lepas tu kita berserah pada Allah Ta'ala lah, kita tawakal lah, minta doa Lepas tu pastikan kita ni, sebab apa kita nak sembelih ni, kita niat kita tu. Sebab dalam Islam ni dia niat kita tu, niat kita kita nak sembelih tu pasal apa? Sebab kita nak apa, menaikkan fardu kifayah untuk orang Islam dapat daging yang halal, daging yang bersih untuk orang kita untuk makan tu kan. Jadi kita kena fokus dekat situ lah, keselamatan kita, lepas tu niat kita, lepas tu keberanian kita untuk kita menyembelih ni. Yang tu je lah, kita ikut sunnah Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Selain tu saya juga ada belajar dengan orang yang lama lah, orang tua-tua. Mereka beritahu kalau boleh guna pisau yang tajam, pisau yang tajam, dan pisau tu mestilah lebih daripada 10 inci ke atas panjang pisau tu. Sebabnya sekiranya kita pakai pisau pendek, takut ada urat yang tak terpotong. Dia ada dua urat yang sunat kita potong tu, nama dia urat wadajain. Yang urat marih dengan halkum tu, yang tu memang utamalah, mesti kena putih. Tapi dia ada dua urat yang sunat tu. Jadi bila ada pisau yang tajam, yang panjang, jadi dia akan sampai dikeliling leher apa binatang sembelihan tu akan putih dan sempurna. Yang tu. Selain tu, pakaian kita, kita kena ada apron untuk lindung daripada percikan darah lah, kena dekat baju kita. Lepas tu kita ada kasut boot. Kalau ikut profesional macam luar negara punya, dia ada lengkap tu, dia ada kasut boot dia, dia ada apron dia. Lepas tu dia ada tempat side bag untuk kita buah pisau dengan pengasah. Lepas tu ada pisau, dua jenis pisau lagi lah, untuk skinning. Ada yang pisau yang ni saya belajar sikit lah, untuk kita lapar, pisau untuk kita buang daging macam mana. Dia ada pisau-pisau tertentu kalau ikut profesional untuk butcher lah. Selalunya di hotel-hotel dia ada satu bahagian tu, chef tu nama dia butcher. Bahagian dia ni untuk potongan, untuk potongan apa ni daging tu saya. Buat potongan yang tepat untuk nak ambil steak, bahagian mana untuk nak ambil yang lemak, kat mana nak ambil bahagian-bahagian tertentu lah. Jadi yang tu kena lebih lagi lah, masuk bahagian chef pula lah yang tu, nama dia butcher. Tapi yang utamanya pisau sembelihan tu mestilah panjang lebih pada 10 inci dan tajam. Kebiasaannya kalau orang tua-tua dulu, mereka ada tukang tempa untuk buat pisau yang spesifik untuk sembelihan. Sebab apa? Kadang-kadang kalau tak betul pisau, sekali sembelih dah tumpui dah. Tapi kalau ada pisau yang profesional yang pakai alloy ke, macam pisau yang moden ni, kita boleh sembelih boleh dekat 10 ekor sekali asah saja. Yang itulah. Jadi jenis pisau tu memainkan peranan yang penting lah sebelum kita nak sembelih tu. Koleksi pisau saya ada lebih kurang 7. 7 pisau. Sebab saya minat pisau tu daripada jenama yang berlainan lah. Yang paling top sekali nama dia Victorinox. Kalau habang Victorinox ni, kira mana-mana sembelih pun pakai yang tu lah. Nombor satu lah. Tapi saya nak buat kelainan sikit. Saya nak buat kelainan sikit, saya pakai pisau daripada Jerman. Setiap pisau tu ni dia ada kualiti kekerasan dia. Dia kekerasan dia. Dia ada kekerasan yang masing-masing lah. Tapi yang paling top sekali tu nama dia Victorinox lah. Kurang dalam 40 ekor lah. Lebih kurang 40 ekor lah. Semusim dalam 10 ekor ataupun bawah pada tu lah, 7 ekor atau 8 ekor macam tu lah. Masa arwah Ustaz Nordin dulu, dia bagi peluang kat saya, contoh kalau ada 12 ekor, 6 ekor saya sembelih, 6 ekor lagi dia sembelih. Lepas dia tak ada ni, saya ganti dia. Yang macam tahun lepas saya sembelih 13 ekor. Tak lupa. Tu lah. Kira kalau ada orang panggil saya untuk pergi sembelih, saya pergi lah. Tolonglah tu. Kalau di tapak Masjid Al-Hana tu, kita ada satu tempat penyembelihan saja. Satu tempat penyembelihan saja. Jadi lepas habis dia dah apa, dah tumbang dah. Dah dia dah apa mati dah. Kita akan bawa lembu tu pi untuk depa nak lapah lah. Jadi akan lembu kedua akan mai. Jadi tempat tu dibersihkan dululah. Dibersihkan dulu, lepas tu baru kita tumbangkan lembu tu, baru kita sembelih. Ha, lagu itulah. Sebab kalau macam ada masjid-masjid lain, mereka ada 2-3 tempat untuk penyembelihan tu. Ha, tapi untuk masjid Al-Hana ni ada satu tempat tu saja. Ha, jadi kita gilat-gilat guna tempat yang sama tu lah. Habis seekor lembu selesai, dia dah apa mati pun semua. Kita cuci semua tu, baik-baik semua. Lepas tu kita ambil apa lembu yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai habis. Ha, dalam masa sehari, lebih kurang kita start pukul 8 dan sampai pukul 12 habis eh. Kira sebelum masuk Zuhur tu dah settle lah semua. Pada khidmat saya ataupun pada khidmat saya, pada pandangan saya lah, anak-anak muda ni kena belajar benda ni sebab dia adalah fardu kifayah bagi kita dan untuk kita dapatkan daging yang halal dan bersih. Jadi kalau kita duk takut orang lain yang kita tak tahu status halal tu, jadi kita kena, mau tak mau kita kena ambil tahu juga benda ni, sebab mencari yang halal tu fardu. Jadi jadi untuk cadangan saya lah, kena pergi belajar dulu, masuk kursus dulu, kursus sembelihan. Itu yang penting dulu bagi kita ada ilmu. Sebab kita tak ada ilmu, kita pakai sembelih tapi sembelih kita tak sah, jadi bangkai sajalah binatang tu. Yang pertama kita kena pergi belajar dulu, ambil kos untuk persembelihan. Yang kedua pula, niat kita nak sembelih, kita nak dapat daging yang halal, kita kena berani lah. Yang tu berani lah. Kalau ada darah gemuruh tu, ada darah gemuruh ataupun dia takut darah, minta orang lain lah yang boleh buat benda tu. Dan kalau nak sembelih, jangan berani seorang-seorang, sebab kita kena ada team. Kalau macam lembu, kita kena ikat dulu kaki dia, pastikan dia tak bergerak dulu. Jangan kita buat pandai seorang-seorang, tak boleh. Macam saya pun, saya tak boleh buat ikat kaki dengan nak ikat macam bagi dia roboh, nak roboh dia dengan tu, nak kena timing tu betul. Tak boleh apa buat terus macam kelang kabut. Kita kena macam bagi hormat jugalah, penghormatan dekat apa binatang tu, bagi dia relax dulu, tak nampak kawan-kawan dia, kena tutup, tak bagi dia jadi gabra ke, dia jadi takut ke. Jadi benda-benda tu dia kena ada satu team ataupun orang yang handle benda tu, yang dah biasa handle. Kalau yang tak biasa handle, itu macam-macam. Lembu tu boleh bangkit balik lagi lepas sembelih, tengok-tengok ada urat yang tak putih. Jadi ilmu dengan praktikal ni dia kena selari. Kalau kita tak tahu, kita tengok dulu. Kalau macam kita tak berani, kita tengok dulu, macam ni kan. Di samping tu kita dapatkan petua dengan pengalaman daripada orang yang dah lama dah handle benda ni kan. Jadi dia boleh bagi tunjuk ajak. Ada dua tu lah, satu disiplin ilmu, satu lagi pengalaman. Daripada pengalaman orang kita belajar, dua tu lah. Kalau tak tahu, jangan duduk sengak, kita kena tanya. Sebab ada satu kes tu, dia potong dah, dia potong-potong, tiba-tiba urat tu tersumbat, darah dia tak keluar habis. Jadi dia kena ada satu pisau kecil pula, dia akan tolak tu, toreh tu baru keluar darah habis. Yang tu lah. Kalau tidak, darah tu ada dalam badan tu, tak habis, dia terkeluar tak habis, darah kotor tu. Jadi itu orang kata apa, daripada segi pengalaman tu kita kena ambil lah daripada orang tua-tua dulu, orang yang dah lama handle benda ni, orang yang dah biasa dengan benda ni. Jadi itu lah yang memantapkan kita. Lepas tu praktis make perfect. Itu yang penting sekali ya. Kalau tak buat sekali, aku dah boleh sembelih dah, tak boleh cakap besar lagi. Kita tak tahu lagi ada benda-benda ni. Ada yang saya pernah tengok, bila dia sembelih tu putus, patah dia punya pisau, kita nak buat apa. Ada yang satu lagi tu, tengah-tengah sembelih pisau terbang pergi tang lain. Lepas tu kita kena ambil yang pisau kedua pula, nak sambung balik kan, dia potong tak habis. Jadi dari situ kita ada pengalaman. Yang pertama sekali kita kena jaga keselamatan kita lah. Macam-macam boleh jadi. Yang tu lah, ada sampai pisau tikam untuk imam, ada yang meninggal pun ada. Jadi benda ni benda yang membahaya. Cuma bila kita ada team, ada orang yang ada pengalaman, dia boleh tahu, dia tahu okey, boleh selamat, boleh untuk kita sembelih, okey, baru kita jalankan penyembelihan. Jadi saya nak kongsikan di sini, kata penyembelihan ni adalah benda yang sangat penting bagi kita umat Islam, orang Islam, Jadi mau tak mau kita kena ambil juga tanggungjawab ni untuk masalah umat kan. Sebab belakang ni kita duk tengok macam-macam yang ada daging yang sampai yang tak halal apa semua ni kan. Jadi kita jadi ragu-ragu, jadi macam bimbang tengok. Jadi macam subuh pula macam kita nak makan pun ni. Tapi bila kita boleh semelih sendiri, kita boleh ambil sendiri, kita makan lagi tu kita rasa alhamdulillah puas hati. Ha, aku dah ikut dah syariat apa syariat agama Islam ni. Ha, jadi benda tu jadi benda macam jadi fardu kita nak cari benda yang halal ni kan. Ha, jadi mau tak mau saya menyuruh pada anak-anak muda kata ambil lah peluang ni untuk kita teruskan. Ha, macam tak semestinya ayah korban, mungkin kita nak sembelih ayam ke, kita nak sembelih itik, nak sembelih apa ni kambing ke apa. Ha, kita boleh guna juga ilmu ni. Ha, bukannya satu ilmu yang sia-sia, dia adalah ilmu yang baik untuk kita amalkan sebagai umat Islam ni. Dan kita boleh bantu dan tolong orang lain, insyaAllah.
0: Seterusnya, kami kongsikan pengalaman Ustaz Hafizuddin sebagai seorang penyembelih haiwan korban.
2: Terutamanya tukang sembelih. Ha, nak sembelih saja tu ramai boleh sembelih. Tetapi ilmu ketika nak menyembelih tu pun satu hal. Ha, kita nak duduk tang mana, nak bagi daging tu sedap tang mana, ni rahsia. Rahsia seorang tukang sembelih lah. Daging tu jadi sedap, lalat tak hurung kan. Kalau kita tengok kadang-kadang ada orang sembelih boh lalat banyak kan, tapi ada orang sembelih lalat tak ada pun, ada seekor dua tu pun bahagian-bahagian perut ya, lain lalat tak hurung pun. Ni semua kaedah-kaedah ni, cara-cara ni, tata cara ni disebut oleh para ulama atas berdasarkan pengalaman, bukan ada dalam kitab ni kan, pengalaman. Kemudian kita tak mau bagi lembu mengamuk lagu mana kan, adalah adab-adab dia. Ada adab sebagai seorang tukang sembelih ni. Dan kita nak sembelih lembu tu, nombor satu sekali kita jarakkan di antara lembu satu dengan lembu dua. Contoh, lembu ni kita nak sembelih tang ni, kita tutup pandangan daripada lembu yang kedua tu. Ni sunnah ni. Nabi pun sebut. Yang kedua, seorang tukang sembelih, dia tak boleh untuk asah pisau depan binatang yang hendak disembelih. Dan kita duduk-duduk siap-siap kat depan tu. Kesian kat lembu lah. Kan seolah-olah tak ada ihsan kan, tak ada ihsan, maka kita asah jauh sikit daripada binatang yang kita nak sembelih tu. Yang ketiga, pastikan senjata yang kita nak guna, alatan yang kita nak guna untuk sembelih tu, alatan yang tajam dan dibenarkan syarak. Haram untuk kita nak sembelih binatang menggunakan tanduk binatang lain. Contoh, kita ambil tanduk tu asah-asah buat pisau, haram, tak boleh kan. Buat ulu tak apa, nak buat mata tu tak boleh, hukumnya adalah haram. Daripada tanduk dan juga tulang, ini benda yang haram. Yang lain boleh guna mah ke, guna batu ke, guna kaca ke, guna pisau. Sekarang ni pisau lah, dan perlu pisau yang kita nak guna tu tajam sungguh-sungguh lah. Tajam sungguh-sungguh. Dalam pengalaman saya sembelih, saya pernah sembelih binatang yang tak putih orak merih. Halkum tu putih, tetapi orak merih tu tak putih. Orak merih ni di kawasan leher, tapi dia duduk di sebelah kiri dan kanan. Sebab tu tukang sembelih ni dia kena tahu. Pasal apa kita nak bagi putih orak merih ni? Supaya darah tu keluar dengan cepat dan binatang tu jadi cepat mati. Dan cara kita nak letak tu dua kali tarik je. Letak di bahagian bawah, tarik atas sekali, tarik turun pula sekali. Masuk pisau kena betul-betul tajam lah. Pengalaman ketika sembelih seekor lembu tu, hot duduk di bahagian kepala ni, dia tak pegang sungguh-sungguh. Sakit je kena pisau ni kan. Sakit dia pula besar. Kita tak payah, kita hiris sikit di tangan sudah. Tengok sakit tak sakit. Sakit kena pisau ni. Tetapi disebabkan dia satu di antara syariat yang Allah Ta'ala tuntut untuk kita melakukan ibadah korban, masa kita heret pisau tu, tukang hak bagian kepala ni dia terlepas lembu ya. Bila mana terlepas, dia kelepak pisau di tangan saya pun terlepas. Kalau terlepas dengan segera, kita angkat hiris balik boleh, tetapi dalam tempoh masa yang lama tak boleh dah. Kita tak boleh nak pergi hiris kali kedua kerana dia akan berubah menjadi bangkai. Maka pada ketika itu kita biarlah. Kita biar mujak halkum tu putih dah. Mujak halkum tu putih dah. Bila halkum putih tu, dia pun buka tali, lembu tu mangkit kali ya. Lembu tu mangkit, dia berdiri ya. Lama-lama dia akan rebah dan mati dengan sendiri disebabkan darah tu dah mula turun. Tu pengalaman lah. Kan semula lembu. Hak terlepas tak ya duk kata. Hak terlepas hambat kata kadang-kadang. Sebab tu dia kena ada orang yang pengalaman dalam menguruskan lembu nak bagi rebah dengan nak ikat tali tu, macam yang dihabar oleh sahabat kita tadi, dan kedudukan nak tambat. Dan di sana ada hayat mustaqirah. Ni penting bagi tukang semelih. Tukang semelih bila mana dia nak semelih, dia kena pada binatang dia tu, dia kena ada hayat mustaqirah. Apa maksud hayat mustaqirah? Hayat mustaqirah ni kita tengok lembu itu bergerak-gerak sebelum mati. Kan kita tengok lembu tu duduk bergerak, maksudnya dia duduk, apa orang kata, kelepek, ha, bahasa Kedah kata kelepek, nampak kaki dia terawang-awang. Sebab tu selepas daripada kita semelih, kita akan buka tali ikatan kaki tu, kan kita buka, kita nak tengok dia bergerak. Kalau tiada hayat mustaqirah, bagi pandangan mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dikira tidak sah dan ia dikira kita semelih bangkai. So tak boleh. Tukang semelih tu dia kena tengok juga. Dan kedudukan semelih, orang sekarang ni kalau amatur lah, amatur, kan? Orang biasa, orang amatur baru nak belajar semelih, dia akan suka menggunakan telinga. Dia tarik telinga lembu tu, dia akan semelih di hujung telinga tu. Atau amatur lah, profesional ni tak ada lah. Dia akan semelih betul-betul di tengah tulang halqum. Semelih ni kena semelih di halqum. Dia tak boleh semelih di kaki, tikam di jubah, tak boleh. Dia kena letak di leher betul-betul di bahagian halqum. Bila mana kita semelih betul-betul, orang panggil lekuk halqum tu, putih lekuk tu, apa kelebihan dia? Kelebihan dia yang pertama, lembu tu tak ada lemak. Ni petua lah, tapi nak kena gagau dulu lah. Nak kena gagau pegang betul-betul. Hati-hati ikut tihirih tangan. Ni pengalaman saya dalam semelih ni, alhamdulillah lah, hampir 10 tahun juga lah.

memadai. Dan bukan masuk pi letak tu, tok-tok tu heret terus tak boleh. Dia kena dia kena sebut elok-elok, sebut dengan dengan nama Allah. Kenapa? Dalam surah Al-An'am Allah Taala sebut wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaihi wa innahu lafiskun, dengan makna dan janganlah kamu makan sembelihan binatang-binatang halal. Walaupun halal, binatang tu halal makan, lembu, kambing, ayam, itik halal makan, tapi tidak disebut dengan nama Allah, maka yang sedemikian ia adalah perbuatan fasik. Seterusnya, tidak mencampur adurkan di antara membesarkan Allah mestilah memutuskan halkum. Sebab tu saya sebut tadi, mestilah memutuskan halkum dan juga urat merih ketika mana sembelih. Jadi tukang sembelih ni, dia nak sembelih datang ni, dia kena mengaji. Jangan duk buat duk tengok-tengok orang sembelih putus terus kepala. Putus terus. Saya buat praktikal sembelih untuk sekolah-sekolah rendah, budak-budak lah kan, budak-budak macam-macam kan. Kita ajak elok-elok. Ajak bagi depa supaya depa tahu bahawa binatang yang kita makan ni wajib disembelih, dan sembelihan itu kena sah daripada sudut syarak. Sembelih putus kepala ataupun tengok-tengok tak mati terbih pula, orang kedai-kedai kan, katok dengan kayu lah, tak boleh. Yang seterusnya, syarat peralatan sembelih itu ialah peralatan yang tajam dan bukan diperbuat daripada tulang, kuku dan juga gigi. Ini haram. Kita tak boleh guna tulang jadikan sebagai alat sembelih. Kita tak boleh gunakan tanduk jadikan alat sembelih. Kita tak boleh gunakan kuku jadikan alat sembelih, dan juga gigi. Gigi pitokok. Macam-macam orang kita akan dikira. Itu di antara perkara-perkara yang perlu kita sediakan sebagai seorang tukang sembelih. Sebagai kesimpulannya, saya nak sebut satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza zabahtum fa ajnisu zibha. Apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan baik, dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Sebab itu saya nak sebutlah kepada orang yang buat ibadah korban ni, terutamanya adab. Adab sebagai penutup, adab sebagai kita yang masuk ibadah korban. Nak buat video tu buat, tak ada masalah nak buat video. Sebab apa kita perlu menjaga adab ini? Kerana kita duduk dalam masyarakat majmuk. Ada kelompok daripada agama lain, daripada agama lain yang tidak setuju dengan penyembelihan ini. Walau bagaimanapun, bagi menjaga sensitiviti dan sensitiviti masyarakat tertentu, janganlah kita duduk pergi tangkap gambar rapat sangat dengan leher. Pisau duduk nampak, pisau duduk iri hiu. Update status dan ibadah korban. Orang kita nak buat lagu mana, tangkap jauh-jauh sudah lah. Dan jangan kita duduk tunjuk sangat bahawa walaupun ia dibenarkan syarak untuk kita tunjuk teknik. Kalau nak tunjuk teknik sembelih yang betul, bolehlah kan, dari sudut kita nak belajar, tak ada masalah. Tetapi menjaga adab sesama haiwan. Kerana kita orang Islam ni, di sana ada ihsan. Dan ihsan kepada binatang yang hendak kita sembelih dan juga binatang itu hendak kita makan. Islam mengajar kita untuk kita memberi ihsan ataupun belas kasihan kepada mana-mana makhluk, termasuklah haiwan. Jagalah adab kita. Yang kedua, pi ibadah korban tu tutuplah aurat. Kadang-kadang tukang sembelih ni sampai terhenti duk iris tu, terhenti awek duk di depan, tak pakailah bagi elok sikit. Dan kita nak buat ibadah ni, dan kita nak buat ibadah, tutuplah aurat. Adab kita sebagai seorang Muslim ketika mana berada di tengah-tengah masyarakat yang ramai orang ramai. Dan jangan kita duk jadikan kita ni sebagai ratu, orang pakat duk tengok kita. Jadi hok sembelih pun tak jadi raja habis. Dan jagalah adab-adab kita ketika mana ibadah korban, pakailah pakaian yang sepatutnya. Sekarang ni pihak surau ke pihak masjid, dia pun buat baju lah untuk orang pakailah tu. Yang pasti kita tutup aurat dan kita terlibat sama di dalam melakukan ibadah korban. Akhir kalam daripada saya, moga-moga kita menjaga sensitiviti masyarakat yang bukan Islam juga, dan kita menunjukkan bahawa ibadah korban yang kita buat ni bukan dah pada nak menyeksa binatang, tidak, tetapi itulah adalah cara yang terbaik yang dianjurkan oleh Islam. Tidak ada agama lain yang lebih baik selain daripada Islam, terutamanya dalam memberi ihsan kepada binatang.
Islamlah yang menunjukkan cara dan contoh tauladan yang baik dalam nak menyembelih binatang. Seumpama hadis yang saya bacakan daripada Nabi tadi, yang Nabi SAW menyatakan, kalau kamu membunuh, fa ahsinu qitl.

0: bunuhlah dengan baik. Fa idza zabahtum fa ahsinu zibha, kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Maksudnya sembelih dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, jangan kasar sangat dan jangan heret tak tentu hala. Sembelihlah dengan cara yang baik dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah korban kita dan menjanjikan seperti mana yang Allah janjikan pahala apabila kita bertemu dengan dia di suatu hari nanti. Jadi saya rasa cukup sekadar tu sebagai apa orang kata tazkirah lah kan. Tazkirah untuk yang nak melakukan ibadah korban. Wallahu a'lamu bissawab.
1: Dari tangan tukang sembelih inilah pengorbanan haiwan berubah menjadi rahmat untuk yang memerlukan. Kisah mereka mengingatkan kita bahawa Aidil Adha bukan sekadar tentang daging korban dan kenduri, tetapi tentang keikhlasan, keprihatinan dan ketaatan. Semoga dokumentari ini membuka hati kita untuk menghargai setiap insan yang terlibat dalam ibadah korban. Di kesempatan ini, saya Nurul Razihan Razi dan penerbit Muhammad Fauzi Dali menyusun 10 jari memohon keampunan atas salah silap sepanjang dokumentari ini berlangsung. Akhir kata, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Semoga pengorbanan kita diterima di sisinya.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Amirul Syazwan Ahmad dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Sultan Kedah, Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Zahir pagi tadi. Baginda yang tiba pada pukul 8.20 minit pagi disambut Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Norizan Ghazali. Turut berangkat Tunku Mahkota Kedah Tunku Syazuddin Arif Sultan Salahuddin, lebih 2,000 jemaah hadir menunaikan solat yang bermula pada pukul 8.30 minit pagi dan diimamkan oleh Imam Besar Masjid Zahir Sheikh Muhammad Naim Ahmad. Pertubuhan Kebajikan THB Soup Kitchen dengan kerjasama aktivis kemanusiaan Datin Elis Suryati Omar hari ini menyediakan hidangan percuma dan sumbangan harian buat 150 warga setempat yang kurang berkemampuan bagi menyemarakkan sambutan sempena Aidiladha. Program yang berlangsung di premis THB Soup Kitchen menyantuni pelbagai lapisan masyarakat kurang bernasib baik di sekitar Alustar, termasuk gelandangan, warga emas sebatang kara, penganggur serta orang kurang upaya OKU daripada pelbagai bangsa dan agama. Selain menikmati jamuan bersempena Hari Raya Aidiladha, kesemua penerima turut diagihkan dengan sumbangan berupa barangan keperluan harian bagi meringankan beban kos sara hidup mereka.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Majlis Bandaraya Alostar MBAS mengeluarkan notis penutupan sementara terhadap sebuah premis konkrit di hutan kampung pada Isnin. MBAS dalam kenyataannya memaklumkan tindakan penguatkuasaan itu dilakukan susulan aduan penduduk setempat berhubung pelbagai isu kacau ganggu termasuk pencemaran habuk, bunyi bising, getaran serta ancaman keselamatan akibat kekerapan pergerakan kenderaan berat di kawasan terbabit. Tindakan penutupan premis itu dikuatkuasakan sepenuhnya selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 101-V Akta Kerajaan Tempatan 1976. Berita semasa berakhir di sini, terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin dari kami di Langkawi FM. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Ekspresi. Edisi Rabu 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Syaz teman anda dari pukul 3 petang tadi sehinggalah 7 malam nanti. Dan kita dah sampai ke jam yang terakhir. Terima kasih kepada pendengar setia Langkawi FM. Jadi petang ini kita santai-santai layan lagu yang masih beraya. Selamat beraya. Berhati-hati. Dan ingat jaga pemakanan anda. Dan yang mana yang baru hari ni nak balik kampung, yang baru mai ke Langkawi untuk balik kampung ke, ataupun yang keluar ke tanah besar, semoga anda dipermudahkan urusan dan dipermudahkan juga perjalanan anda, walau ke mana jua tujuan anda. Dan juga mungkin anda yang ada yang bercuti ke Langkawi, orang raya, dia dapat cuti, dia bercuti bersama keluarga ke Langkawi berbulan madu. Selamat datang ke Pulau Langkawi, yang pastinya menjanjikan 1001 kenangan buat anda. Jadi jom kita terus layan Langkawi FM.

Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidiladha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12 tengah hari. Sketsa Inggeris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12 tengah hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidiladha, maaf zahir batin.

0: Buatlah apa pun. Janji dengan Langkawi FM tau.
1: Nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
2: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
3: Yeah, nak ikut.
2: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
3: Nak. Fandi nak warna putih.
2: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
2: Dilatih? InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
4: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
2: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz.
5: Fandi!
6: Dengarkan drama radio dalam pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

Messi di Mania setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. 6.55 minit petang. Kita dah sampai ke minit-minit terakhir untuk segmen ekspresi edisi Rabu 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami di Langkawi FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Dan sebelum saya mengundur diri buat panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat maghrib bagi daerah Langkawi hari ini 7.33 minit malam. Dan tepat 7 malam nanti kita akan sambung siar ke Nasional FM. Dan Langkawi FM akan kembali bersiaran bersama anda pada pukul 6 pagi esok. Saya Syazwan dan penolong jurutera bertugas mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus layan Langkawi FM. Dan saya tinggalkan lagu ini untuk anda yang mana yang bekerja hari ini. Berkorban apa saja. Terus layan Langkawi FM.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Tanah Pulau Pinang 100.5
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nasional FM. Nasional FM,
0: sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Tuan-tuan, doa ini dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim saat hendak melaksanakan arahan Allah supaya ditinggalkan Nabi Ismail yang masih kecil bersama dengan isteri baginda iaitu Siti Hajar. Tuan-tuan, pada waktu itu, ya, dalam keadaan bumi yang kering kontang, tempat itu tiada sumber air, kan? Tempat itu bila tak ada sumber air, maknanya tak ada orang. Ya? Kemudian itu hanya ada bukit, bukau, gunung, ganang. Tetapi oleh kerana itu arahan Allah, Nabi Ibrahim tetap laksanakan. Ketika mana hendak ditinggalkan, ketika mana hendak berlalu begitu, ataupun hendak meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa abang mahu tinggalkan kami berdua ini? Kenapa mahu tinggalkan kami? Akhirnya tuan-tuan, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, adakah ini arahan Allah? Akhirnya Nabi Ibrahim menjawab, ya benar, itu ialah arahan Allah. Setelah mendengar penjelasan itu, Siti Hajar pun faham itu ialah arahan daripada Allah yang mesti ditunaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maknanya mereka yakin apabila itu arahan Allah, pasti Allah jualah yang menjaga mereka sekeluarga. Oleh kerana itu tuan-tuan, sempena dengan Aidul Adha, marilah sama-sama kita menghayati pengorbanan Nabi Allah Ibrahim sekeluarga, dan kita ambil semangat ini dalam keluarga kita juga untuk kita berbakti dan kita berkorban untuk agama kita. Mari tuan-tuan, kita berkorban, kita berbakti kepada agama kita dengan apa juga kemampuan yang kita ada. Mudah-mudahan semuanya itu dikira sebagai amalan ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar ini sahaja. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 5 hingga 10.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Hikmatun balighah, fama tughnin nuzur.
2: Yang demikian ialah pengajaran yang cukup sempurna. Dalam pada itu, segala peringatan dan amaran tidak akan mendatangkan faedah kepada mereka yang ingkar.
3: Fatawalla anhum yawma yad'ud. Da'i ila syai'in nukur.
2: Oleh itu, berpalinglah dari mereka, wahai Muhammad, dan janganlah dihiraukan. Ingatlah masa malaikat penyeru menyeru mereka pada hari kiamat kepada perkara yang tidak diingini oleh orang yang bersalah.
3: Khusyuk.

0: Tashir.
1: Pada saat itu, masing-masing dengan keadaan menundukkan pandangannya kerana ketakutan keluar dari kubur seperti belalang yang terbang bertebaran.

0: Intercede.
1: Lalu ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ini dikalahkan oleh kaumku yang ingkar. Oleh itu, menangkanlah daku terhadap mereka.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim. Allah.

Itu dia tadi persembahan daripada Raihan dan juga Nausihan, dan dengan lagunya Lebaran Ini. Selamat Hari Raya Aidiladha juga kepada anda yang merayakan Aidiladha hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijri. Okey, ini saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya ada Zainab Hussein, ada Mayani, Emma Abdul Malik katanya Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM terbaik. Ada juga Nenek Ani yang menghantarkan kiriman. Ada juga Princess Sue katanya selamat malam DJ Easy. Happy Konti menerusi segmen Nasional 6 petang hingga 12 malam. Terima kasih Princess Sue. Selain itu juga Ramli Jaafar juga seperti biasa hadir pada petang ini menghantarkan ucapan. Terima kasih Ramli bin Jaafar. Ada juga rakan kita Janet Zai katanya selamat Hari Raya Aidiladha dan selamat berkonti di Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy di hari raya. Jom layan lagu-lagu yang best dan terhibur. Alhamdulillah hari ini sihat, ada berikan kesempatan, diberikan kesihatan yang baik untuk sama-sama kita menyambut Hari Raya Aidiladha. Ada juga Amai juga menghantarkan ucapannya. Selain daripada itu, kita ada Ita Chot dari Ipoh juga hadir menghantarkan ucapan Selamat Hari Raya Aidiladha dan selamat bertugas. Terima kasih Ita Chot. Selain daripada itu, ada juga Ford Ranger, ada juga Saliah Pijai yang mengucapkan selamat Hari Aidiladha dan juga salam sejahtera. Ada James Pengiran juga, Jaliha Ismail, dan juga yang berbahagia Raja Tun Dr. Philip Maling pun ada hari ini seperti biasa bersama dengan kami. Ada juga Siti Salwa dari Kedah hadir terbaik layan Nasional FM. Selamat Hari Raya Aidiladha katanya buat kakaknya Suzihana Sulaiman sekeluarga dan ayah Azhar, moga cepat sembuh dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, moga sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan katanya buat saya. Terima kasih juga kepada Khatijah Muhammad Amin untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Haji untuk semua. Salam Maghrib juga pada sahabat-sahabat semua dari Bumi Kemasik Kemaman Terengganu. Okey, selain itu juga ada juga Ahram bin Ahmadal katanya selamat ceramah berkhidmat, moga sentiasa selesa berkonti. Alhamdulillah selesa. Dari Sabah katanya, dari Kinabatangan, dan memberi ucapan salam malam tasyrik buat pendengar setia di siaran terbaik ini. Nanti disiarkan lagu 2.0. Okey Ahran, ada buat pilihan lagu, insyaAllah nanti saya tengok kalau pilihannya, kalau boleh ditunaikan, insyaAllah saya tunaikan. Okey, terima kasih kepada yang terus menghantarkan komen dan juga ucapan. Seperti mana kata Ahran tadi, mungkin untuk pilihan bersama 2.0, insyaAllah bermula 9 malam ini saya akan tunaikan pilihan-pilihan anda. Ada juga yang menghantarkan kiriman untuk lagu-lagu raya, insyaAllah saya akan tengok. Kalau ada dalam simpanan kami, insyaAllah saya akan tunaikan. Okey, kita nak teruskan untuk jam ini dengan lagu daripada Datuk Ramli Sarip dengan Perjalanan Hidup. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri. Beradab sewaktu memberi komen.
0: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
1: Tidak menghasut pengguna yang lain.
0: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan. Berilah kami kebaikan di dunia. Dan berikanlah kami kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa neraka-Mu.

0: غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Tuan-tuan, doa ini dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim saat hendak melaksanakan arahan Allah supaya ditinggalkan Nabi Ismail yang masih kecil bersama dengan isteri baginda iaitulah Siti Hajar. Tuan-tuan, pada waktu itu, ya, dalam keadaan bumi yang kering kontang, tempat itu tiada sumber air, kan? Tempat itu bila tak ada sumber air, maknanya tak ada orang, ya. Kemudian itu hanya ada bukit, bukau, gunung, ganang. Tetapi oleh kerana itu arahan Allah, Nabi Ibrahim tetap laksanakan. Ketika mana hendak ditinggalkan, ketika mana hendak berlalu begitu, ataupun hendak meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa abang mahu tinggalkan kami berdua ini? Kenapa mahu tinggalkan kami? Akhirnya tuan-tuan, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, adakah ini arahan Allah? Akhirnya Nabi Ibrahim menjawab, ya benar, itu ialah arahan Allah. Setelah mendengar penjelasan itu, Siti Hajar pun faham itu ialah arahan daripada Allah yang mesti ditunaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maknanya mereka yakin apabila itu arahan Allah, pasti Allah jualah yang menjaga mereka sekeluarga. Oleh kerana itu tuan-tuan, sempena dengan Aidul Adha, marilah sama-sama kita menghayati pengorbanan Nabi Allah Ibrahim sekeluarga, dan kita ambil semangat ini dalam keluarga kita juga untuk kita berbakti dan kita berkorban untuk agama kita. Mari tuan-tuan, kita berkorban, kita berbakti kepada agama kita dengan apa juga kemampuan yang kita ada. Mudah-mudahan semuanya itu dikira sebagai amalan ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar ini sahaja. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
3: Nasional FM,
4: sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

panjang ini, malah pihak PLUS juga telah pun menjangkakan sehingga 2.2 juta kenderaan sehari akan menggunakan lebuh raya semasa cuti sekolah dan juga musim perayaan. Jadi kena rancang awal untuk mengelakkan kesesakan dan juga risiko kemalangan. Jadi ini antara langkah-langkah yang boleh kita ambil lah untuk kita sentiasa melakukan pemeriksaan, iaitu menyemak keadaan trafik terlebih dahulu, pilih waktu perjalanan yang sesuai dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Yang penting anda periksa tayar kenderaan anda, brek lampu dan juga minyak enjin yang tidak boleh juga diabaikan. Selain daripada itu, keadaan pemandu juga sangat-sangat penting. Perlulah dapatkan rehat yang cukup untuk kita sebelum kita memulakan perjalanan yang jauh. Jadi sikap di atas jalan raya juga, ini juga pun memainkan peranan yang penting. Patuhi had laju, jangan gunakan telefon semasa memandu dan sentiasalah bertolak ansur dengan pengguna jalan raya yang lain. Ingat, tujuan perjalanan kita sebenarnya bukan untuk sampai dengan cepat tapi sampai dengan selamat. Dan dalam pada itu juga, kalau kita tengok di Melaka sendiri, akan menerima kunjungan kemasukan lebih 300 ribu kenderaan sempena perayaan Aidiladha dan juga cuti sekolah ini, sekaligus meningkatkan kehadiran pelancong ke negeri itu. Ini menurut Esko Kanan, Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Perubahan Iklim dan juga Pengurusan Bencana, Datuk Rais Yasin berkata kerajaan negeri meneruskan pihak berkuasa tempatan, menerusi pihak berkuasa tempatan telah pun membuat persediaan dan awal bagi memastikan keselamatan, kebersihan dan juga keselesaan pengunjung berada pada tahap yang terbaik. Dan antara lokasi di Melaka ini yang kita pasti akan menjadi tumpuan pelancong sepanjang cuti Aidiladha dan juga cuti sekolah ini ialah kawasan di Bandar Hilir, di Air Keruh selain Pantai Tanjung Widara, dan sememangnya menjadi destinasi pilihan pengunjung setiap kali musim perayaan. Jadi orang ramai sentiasa perlu diingatkan untuk memastikan yang mana nak tinggal rumah tu juga, kediaman anda berada dalam keadaan selamat sebelum ditinggalkan, termasuk memaklumkan kepada jiran terdekat bagi membantau kawasan perumahan. Itu antara langkah-langkah keselamatan yang telah pun saya kongsikan kepada anda, sama ada keselamatan rumah, kenderaan, diri sendiri juga. Okey, tepat jam 9 malam nanti kita akan ikuti berita utama dari pusat berita RTM, dan selepas itu kita akan kembali semula untuk jam yang keempat bersama dengan saya. Perdengarkan anda, ini dia lagu raya kepulangan yang dinanti dari Aman Shah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Baik, dah pun 9.18 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Seperti mana yang saya janjikan untuk jam ini, jam yang keempat ini, insyaAllah kita akan bersama di dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Terima kasih kepada anda yang telah pun membuat pilihan-pilihan lagu. InsyaAllah saya akan tunaikan mengikut kesesuaian lagu-lagu yang anda pilih. Okey, kita nak terus saja kepada pilihan lagu yang pertama. Pilihan lagu ini datangnya dari Nenek Ani. Nak dengarkan lagu dari Anita Sarawak dengan lagunya Bisikkanlah Cinta. Dan selepas itu ada juga pilihan daripada Lin Rose Linda dengan lagunya Tiap Waktu Terluang, nyanyian daripada Kazar. Dan saya akan tunaikan juga permintaan dari Nur Diana Nordin, nak dengarkan lagu dari kumpulan Skor, Bila Hati Dah Sayang. Saya harap ketiga-tiga anda yang telah pun menghantar pilihan lagu ini gembira dapat dengar lagu pilihan anda dikeudarakan. Okey, kita terus saja dengar. Ini dia Anita Sarawak terlebih dahulu dengan Bisikan Cinta. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.
2: Nasional FM sentiasa di hati, ya betul, hanya yang terbaik kami sajikan untuk anda. Dan kita dah pun bersama di segmen Pilihan Bersama 2.0 untuk malam ini. Dua permintaan yang pertama telah pun saya tunaikan dari Nenek Ani yang tadi nak perdengarkan lagu daripada Anita Sarawak, Bisikanlah Cinta. Dan juga dari Rin Roslinda dengan Kaza sebentar tadi, ya telah pun saya perdengarkan kepada anda dengan lagunya Tiap Waktu Terluang. Semoga Nenek Ani dan juga Lin Roslinda tersenyum dengan lagu pilihan anda dimainkan malam ni, kan. Okey, saya nak teruskan lagi lah dengan tiga lagi pilihan lagu, insyaAllah. Ini lagu pilihan daripada Nur Diana Nordin, katanya Assalamualaikum, selamat malam, memilih dua lagu dan lagu ini akan saya tunaikan untuk anda, iaitu lagu dari Skor, Bila Hati Dah Sayang. Selepas itu kita ada juga pilihan dari Budak Lawa Yang Miss Sting, nak dengarkan lagu raya, lagu raya Maaf Ku Tak Pulang. Ini mesti tak dapat pulang raya ni, so nak dengar lagu ni malam ni, kan. Dan yang ketiganya ialah pilihan daripada Najib Muhammad, nak perdengarkan lagu dari Crystal, lagu bertajuk Di Laila. Jadi terus saja saya nak bawakan tiga lagu ini kepada anda, semoga terhibur. Yang lain-lain tunggu giliran anda, okey. Terus dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu dari Crystal baru saja diperdengarkan untuk anda. Itu permintaan dari sahabat kita Najib Muhammad yang nak dengarkan lagu Crystal Laila. Crystal nyanyian lagunya di Laila. Dan sebelum itu ada juga permintaan dari budak lawa yang mistik dengan lagu nak dengarkan lagu Farah Hazel Maafku Tak Pulang dan juga Nur Diana Nurdin permintaannya untuk dengarkan lagu Bila Hati Dah Sayang. Semoga semuanya ceria-ceria apabila lagu anda telah pun saya perdengarkan untuk pilihan bersama 2.0 malam ini. Kalau kata ada yang tanya juga macam mana saya nak buat pilihan lagu ni, macam mana lagu saya ni nak bagi DJ ni mainkan, okey, anda boleh terus ke Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Setiap hari akan ada satu poster pilihan bersama 2.0. okey, di situ anda boleh pilih dua lagu, buat dua lagu pilihan. Kalau untuk Hari Raya Aidiladha ni, saya buka ruang lah untuk anda pilih lagu-lagu bertemakan Hari Raya Aidiladha juga. Dan anda letakkan anda daripada mana, dan kalau ada ucapan boleh letakkan ucapan di situ, dan insyaAllah kami akan tengok nanti pilihan anda, lagu mana yang bersesuaian, insyaAllah akan kami masukkan di dalam senarai lagu-lagu pilihan bersama untuk kita mainkan setiap hari. Okey, kepada anda juga seterusnya saya nak tunaikan lagi permintaan ini, pendengar-pendengar setia kita juga sebenarnya. Lagu yang pertama, permintaan dari Princess Sue nak dengarkan lagu Jika Kau Ubah Fikiran, nyanyian dari pada Mila iaitu, dan juga lagu seterusnya permintaan dari Khatijah Muhammad Amin, dengarkan lagu dari Kumpulan Spring Persada Cinta, serta Ramli Jaafar juga, ini pendengar setia. Setiap kali saya letak gambar ada Ramli untuk hantar masuk, hantar komen. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Ramli nak dengarkan lagu Raya juga, lagu dari Awi, Raya Yang Sempurna. Dan tadi ada ucapan sebenarnya dari Kak Khatijah Muhammad Amin, nak sampaikan ucapan untuk anak-anak sahabatku, hati-hati dalam perjalanan balik ke kampung Kemasik Kemaman, insyaAllah selamat sampai, dengan ucapan selamat Hari Raya Haji untuk semua, happy-happy, senyum sokmo, dan selamat malam setia bersama Nasional FM. Dan sebelum saya terlupa, saya dah pun buka talian, buka laluan di TikTok juga Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dah ramai pun kawan-kawan saya yang dah pun masuk untuk bersama-sama dengan kita di ruangan TikTok untuk kita berbual, dan juga untuk kita berkongsi apa aktiviti mereka hari ini sebenarnya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Okey, jom kita terus saja dengarkan lagu ini dulu, lagu dari Mila, Jika Kau Ubah Fikiran, Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

0: Mesona FM, sentiasa di hati.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
3: Nasional FM sentiasa di hati, 10.01 minit malam ketika ini. Terima kasih, kita dah pun berada di jam yang kelima. Saya teman anda bermula pukul 6 petang nanti, insyaAllah ke pukul 12.30 malam. Dan ketika ini kita berada di dalam segmen pilihan bersama 2.0. Telah pun saya tunaikan 8 permintaan lagu daripada sahabat-sahabat kita yang telah pun menghantar di ruangan komen dan juga di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan anda juga boleh berbuat demikian, yang mana nak lagu-lagu anda diputarkan, dimainkan oleh kami. InsyaAllah anda boleh terus pergi ke Facebook Nasional FM, Nasional FM sentiasa di hati. Di situ ada satu poster pilihan bersama 2.0. anda boleh masukkan dua pilihan lagu anda dan insyaAllah salah satu lagu anda nanti akan dimainkan untuk segmen pilihan bersama 2.0. Terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan lagu-lagu pilihan, dan terima kasih juga rakan-rakan saya yang ketika ini berada di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih kerana teman saya, harapnya temanlah sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikan kepada anda ini berita yang saya petik dari portal berita RTM. Kadar inflasi Malaysia yang meningkat kepada 1.9% pada April 2026 daripada 1.7% bulan sebelumnya disifatkan masih berada pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau. Dan Profesor Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, namun pendekatan berjaga-jaga perlu bagi memastikan tekanan inflasi tidak meningkatkan kos sara hidup rakyat. Dan walaupun dalam satu keadaan yang terkawal, tetapi kerajaan juga perlu mengimbangi di antara dasar inflasi, dasar fiskal dan juga dasar monetari. Dan tambahnya, kadar inflasi ketika ini yang masih berada dalam julat sasaran antara 1.5% hingga 2.5% bagi tahun 2026 seperti diunjurkan Bank Negara Malaysia. Dan ini sedikit berita antarabangsa. Jumlah kes jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu kes baru dalam kalangan penumpang kapal pesiaran MV Hondius yang dikini dikuarantin, kata Ketua Pengarah Perlubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Namun tiada kematian baru dilaporkan sejak 2 Mei. Jumlah keseluruhan kematian kekal 3 orang daripada 13 kes yang dilaporkan setakat ini. Situasi dilaporkan kekal stabil dan penumpang yang jatuh sakit sedang menerima rawatan yang diperlukan manakala yang lain masih berada dalam kuarantin. Dan satu wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Hondius yang sedang dalam perjalanan dari Argentina ke Cape Verde, dan 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Dan ini juga berita sukan berkenaan dengan terbuka kejohanan badminton terbuka Singapura. 3 wakil negara mencatat keputusan berbeza pada aksi pusingan pertama badminton terbuka Singapura 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Singapura hari ini. Bergu wanita negara Pelitan dan juga MTina bangkit daripada kekalahan set pertama untuk menewaskan pasangan Taiwan Hu Lingfeng dan Zhang Yuxia 20-22, 21-16, 21-15 dalam tempoh 51 minit sekaligus mara ke pusingan seterusnya. Namun gandingan ranking kedua dunia itu menampilkan aksi kebangkitan apabila menguasai dua set berikutnya untuk mencatat kemenangan dan mengekalkan rekod pertemuan 3-0 ke atas lawan mereka. Dalam bergu lelaki pula, pasangan utama negara Aaron Chia dan juga So Wo Yi tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan seterusnya selepas menewaskan pasangan Perancis Krito Popov dan Tommy Junior Popov 21-17, 21-15 dalam tempoh 37 minit. Bagaimanapun, dalam acara bergu campuran, pasangan negara Goh Soon Huat dan juga Shevon Lai terpaksa akur tersingkir di pusingan pertama selepas tewas kepada pasangan Korea Selatan Kim Jae Yoon, Jong Ha Yong 14, 21, 21, 13, 21, 14 dalam tempoh 55 minit. Okey, untuk perkongsian lanjut mengenai berita-berita semasa, anda boleh ikuti utama jam 11 malam nanti dari Pusat Berita RTM. Okey, kita nak teruskan kepada pilihan bersama kita untuk malam ini. Pilihan yang seterusnya, ini dia sahabat kita Marsa Saleh nak dengarkan lagu dari Noh Hujan, Rahsia Tuhan, dan juga seterusnya lagu pilihan daripada Syamwira, Handy Black, Kau Yang Bernama Seri, dan juga pilihan yang ketiga iaitu Ila Hidayah, lagu dari Fabians, Untukmu Sayang. Ada ucapan juga dari mereka yang ingin disampaikan. Dan juga Marsa Saleh ingin sampaikan ucapan buat sahabat dan juga rakan pendengar setia Nasional FM, sentiasa selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf untuk semua kesalahan sekiranya masa komen kataan kurang cantik. Tak apa, kami maafkan, saya dan maafkan setiap manusia ini tidak lari daripada melakukan kesilapan. Okey, terima kasih juga rakan-rakan kita yang telah pun Syamwira tadi yang nak dengarkan lagu daripada Handy Black, Kau Yang Bernama Seri, juga Ita Hidayah, lagu pilihannya iaitu Fabian, Untukmu Sayang. Okey, terus saja kita dengarkan, kita dengar dulu dari Noh Saleh, Rahsia Tuhan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi lagu dari Fabian untuk Mu Sayang, pilihan dari Ila Hidayah, baru saja saya pendengarkan untuk anda semua. Okey, sebelum kita nak mengikuti ulangan drama Mendakat Waktu tepat pukul 10.30 minit malam nanti, saya nak tunaikanlah lagi dua pilihan lagu di kesempatan ini. Pilihan lagu dari Siti Salwa, nak dengarkan lagu dari Secret Band, Pulang Beraya ke Desa. Dan juga pilihan dari Muhammad Shah, nak dengarkan lagu Feminine Untukmu. Okey, Siti Salwa, ada ucapan di sini, katanya bersama keluarga dengan beraya di hospital HUKM, moga ayah Azhar cepat sembuh dan semoga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Hari Raya Aidiladha dari kami sekeluarga. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Semoga ayah Azhar juga cepat sembuh dan juga kembali bertugas seperti biasa. Dan untuk Muhammad Shah pula, katanya ini lagu ni ditujukan untuk hiburan semua pendengar Pilihan Bersama 2.0 di Nasional FM, serta untuk DJ yang bertugas. Terima kasih dan juga selamat Hari Raya katanya untuk semua yang mengenali beliau dan katanya fahamilah erti pengorbanan. Okey, harapnya Siti Salwa dan juga Muhammad Shah terhibur pilihan lagu anda untuk malam ini. Terus saja kita mendengarkan, ini dia lagu yang pertama, Secret Band, Pulang Beraya ke Desa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu dua pilihan yang telah pun saya tunaikan dari Siti Salwa. Dengarkan lagu dari Secret Band, Pulang Beraya ke Desa, dan sebentar tadi lagu dari kumpulan Feminine dengan Untukmu. Dan untuk waktu ini, saya nak pendengarkan anda pula dengan ulangan drama layar maya Mendakat Waktu yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya iaitu Nora Razlinah Nordin, telah pun diperdengarkan kepada anda sebentar saja lagi. Drama ini telah pun ditulis skripnya oleh Rodi Rokidi dengan barisan pelakon Zarin Min, Faha Azhar, ada Halida, Azhan Rani dan juga Josia Hogan. Jadi apa kata terus saja kita pendengarkan drama layar maya Mendakap Waktu.

0: Assalamualaikum, Kak.
1: Waalaikumsalam. Man, kau tengok. Jam pukul berapa kau sampai ni, Lokman? Dah lambat 3 jam.
0: Kak, saya ni dari KL, Kak. Nak tempuh balik ke kampung ni dah berapa lama dengan hujan lagi. Man penatlah, Kak. Baru habis kerja terus datang sini.
1: Kau fikir kau punya penat je? Akak ni, akak nak kena balik cepat ke KL tu. Banyak urusan kerja akak tertangguh, Man. Mana nak urus suami, urus anak dengan kerja kat pejabat lagi dah berapa lama akak tinggal?
0: Nah, dah memang giliran akak kena jaga mak, kan?
1: Memanglah, Man. Tapi kau tu bujang lagi. Takkanlah tak boleh nak tolak ansur sikit dengan akak ni?
0: Kak, ini bukan soal bujang atau dah kahwin, Kak. Tapi kita berdua ni anak mak. Jadi kita ikut lagi dan jaga mak. Lagipun, kita dah bincangkan hal ni. Akak pun dah setuju. Walau Man ni pun bujang, Man ada urusan Man sendiri. Man ni berniaga, bukannya makan gaji macam akak.
1: Tapi sekurang-kurangnya kau boleh ambil cuti bila-bila masa, kan? Man, akak ni dah 3 hari tak pergi ke pejabat. Bos akak dah bising sebab banyak sangat kerja tertangguh.
0: Takkanlah bos akak tu tak faham. Ni kan urusan keluarga, Kak.
1: Ya, akak rasa sekarang ni Man yang tak faham situasi akak. Man rasa urusan kita nak jaga mak ni sampai bila? Sebulan 2 je ke? Takkan akak nak kena minta cuti setiap minggu untuk jaga mak, Man?
0: Habis tu? Jadi sekarang Man je lah yang nak kena faham akak. Ni, hal Man macam mana pula, Kak?
1: Sudahlah. Susah nak cakap dengan kau ni, Man. Akak dah lambat dah ni.
0: Mak mana?
1: Ada dalam bilik tu, tengah tidur. Punyalah susah nak suruh mak mandi, suruh makan. Kau faham je lah sikap mak tu.
0: Akak dah bagi mak makan ubat ikut jadual ke?
1: Dah. Setiap jenis ubat.

0: Yalah, akak tu hati-hati mandu hujan ni. Jangan nak kalut sangat mandu tu. Ramai orang gila atas jalan sekarang ni.
1: Yalah, akak tahulah. Akak pergi dulu ya, Man.
0: Kak, tunggu jap. Tunggu.
1: Apa lagi, Man?
0: Mak tak ada pun kat bilik.
1: Ha? Tak ada? Tak, Man dah cari ke seluruh rumah ni?
0: Dah, Man dah cari dah. Tak ada, Kak. Kat dapur tak ada, kat bilik air. Semua tak ada.
1: Mak ke kebun kot. Sebab semalam Mak kata nak petik cili burung dengan limau kasturi yang Mak tanam tu.
0: Kebun apa yang tengah hujan macam ni, Kak?
1: Alah, sudah. Mana pula Mak ni pergi? Tadi elok je tidur dalam bilik. Tiga hari ni memang Mak kata tak nak ke mana-mana pun.
0: Akak ni biar betul. Takkanlah akak tak perasan kalau Mak dah keluar.
1: Akak dia tadi duduk dekat ruang tamu ni tunggu kau. Mana dia nampak Mak keluar pun. Lah, Man, mungkin Mak ikut pintu belakang kot. Pintu dapur.
0: Dah ke mana pula Mak pergi hujan-hujan macam ni? Aduh. Habis tu, kita nak buat apa sekarang ni?
1: Ni. Kau ikut akak. Kita pergi cari Mak. Jom.
0: Masuk. Ya, jom.
1: Macam mana ni, Man? Hujan tak berhenti sejak dari tadi ni.
0: Kak.
1: Ha?
0: Akak belok kiri masuk simpang nak ke surau tu.
1: Situ ya?
0: Masuk.
1: Okey.
0: Kenapa tak jawab panggilan telefon?
1: Bos akak yang telefon. Akak tak tahulah nak bagi alasan apa lagi, Man. Dari tadi, asyik telefon je.
0: Akak bagi tahu je lah hal sebenar. Mesti bos akak tu faham. Hal macam ni bukan kita boleh jangka pun.
1: Man, kita nak pergi cari dekat mana lagi ni, Man? Dah berarti tempat kita cari Mak ni.
0: Rasa-rasanya kan, Mak akan selalu pergi ke mana.
1: Kalau dulu, masa Mak masih sihat kan, Mak pergi sekolah untuk mengajar. Ataupun dia pergi pasar beli barang dapur. Ataupun dia pergi jeti. Dia tunggu ayah balik.
0: Selama Mak jaga Mak, tak pernah pula Mak pergi ke sana ke sini bagai.
1: Begitulah pasal ini kali pertama Mak hilang macam ni. Aduh, mana Mak pergi ni?
0: Tu macam Ustaz Rahim tu, Kak.
1: Ha?
0: Berhenti tepi kejap.
1: Ya. Kejap. Akak berhenti sini ya.
0: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Luqman, Yana, kenapa ni?
0: Ustaz ada nampak tak Mak saya kalau ada lalu kat kawasan ni ke? Mak kita orang tiba-tiba hilang.
2: Astaghfirullahaladzim. Ustazah Mariam hilang? Allah, tak perasan pula saya tadi. Dah cuba cari dekat kawasan yang selalu Ustazah Mariam pergi?
1: Belum lagi, Ustaz. Kami ingat nak cuba cari kawasan terdekat sini dulu.
2: Macam ni. Cuba cari dekat kawasan yang kamu rasa Ustazah Mariam selalu pergi. Saya cuba cari dekat kawasan surau, dekat tempat Ustazah mengajar-mengaji dulu. Eh?
0: Kak. Kak.
1: Ya.
0: Tu macam Mak je.
1: Ha?
0: Kat simpang surau. Mak nak lintas jalan tu.
1: Ya Allah.
0: Kak.
1: Ya Allah. Mak.
0: Kak.
1: Mak.
3: Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan

0: Mak dah tidur ke, Kak?
1: Dah.
0: Ni akak nak terus balik KL juga ke malam ni?
1: Rasanya akak kena bermalam dulu dekat sini. Besok pagilah akak gerak balik KL. Akak pun dah telefon bagi tahu bos akak dengan Abah Salih tadi.
0: Itulah. Nasib baiklah tak jadi apa-apa tadi pada Mak. Habis pasal, Enjun.
1: Tadi Mak cakap yang Mak kesurau sebab nak ajar mengaji pada anak-anak murid dia, Man.
0: Nampaknya demisi Mak ni dah makin menjadi-jadi, ya, Kak.
1: Man, kita ni macam mana sekarang ni, Man?
0: Macam mana? Apa maksud Kak?
1: Yalah, dengan keadaan Mak makin teruk macam ni, rasanya susah untuk kita, Man. Akak dengan kerja akak, Man dengan perniagaan Man, kita berdua ni masing-masing dah tentu sibuk. Ya Allah, stres akak kalau macam ni lah, Man.
0: Jadi, apa penyelesaian yang kita ada, Kak?
1: Man rasa takkanlah sampai bila-bila kita ni nak kena bergilir ambil cuti untuk jaga Mak macam sekarang ni, Man. Buat masa sekarang, iyalah, boleh kita bertahan sebab dimensi Mak ni masih baru. Tapi lama kelamaan nanti macam mana? Pernah ke Man fikirkan apa yang akan jadi pada kerjaya kita berdua ni? Kepala akak ni macam nak meletup dah, punya stres fikirkan hal Mak ni.
0: Jadi akak nak cuba bagi tahu Man yang akak dah tak sanggup nak jaga Mak macam tu ke?
1: Man, bukan maksud akak yang akak tak sanggup nak jaga Mak, tapi ya entahlah, Man. Susah akak nak jelaskan nanti Man ingat akak tak sayangkan Mak. Fikir yang akak nak lepaskan tanggungjawab ni pada Man seorang je. Bukan macam tu maksud akak. Akak nak Man fikir yang sekarang ni kita...
0: Bunyi cawan pecah kat dapur. Kak!
1: Kucing hangga kot. Tak apa. Akak pergi tengok dekat dapur, ya. Ya Allah, Mak! Mak, kenapa ni, Mak? Kenapa? Tak apa. Biar je gelas pecah tu, Mak. Nanti Yana kutip. Bahaya tu, tajam kaca tu nanti luka tangan Mak.
2: Mak nak buat kopi panas untuk ayah kau.
1: Apa yang Mak mengarut ni? Dah, Mak. Bangun. Ni, duduk sini. Biar Yana sapu gelas kaca ni, ya.
2: Mak kata Mak nak buatkan kopi untuk ayah kau.
1: Mak, tolonglah. Dari siang tadi Mak buat hal Yana penat tau tak, Mak?
0: Kak, Abah Ali. Kenapa cakap dengan Mak macam tu?
2: Kau ni siapa?
0: Mak. Ni Lukman, Mak. Lukman. Anak Mak.
2: Lukman, anak Mak. Sini, Man. Man. Kau tengok Yana ni, dia marah Mak. Hari-hari Yana marahkan Mak. Jangan dekat. Jangan dekat. Kau siapa?
0: Mak. Ni Lukman, Mak.
2: Tak. Kau bukan Lukman, kan?
1: Ya Allah, apa lagi yang aku kena hadap ni?
0: Akak sabar, Akak. Akak bawa tenang.
2: Eh, korang berdua ni siapa? Tapi, aku nak buat kopi untuk laki aku ni.
1: Mak dengar sini baik-baik. Ayah dah tak ada. Mak faham tak? Ayah dah meninggal dunia. Mak faham tak?
2: Kamu bohong, kan? Laki aku ada depan tu tengah tengok TV.
1: Man.
2: Dia nak kopi. Kalau kau malas nak buat, biar aku buat sendiri.
1: Kenapa Mak tak boleh dengar, ya? Apa yang susah sangat Mak nak faham masa ni?
0: Mak! Apalah Kak dah buat ni?
1: Ya Allah. Man. Betul, Man. Akak tak sengaja. Akak tak berniat nak tolak Mak. Mak, tolong Mak. Mak, bangun, ya. Bangun.
2: Jangan.
1: Mak.
2: Kau jangan pegang aku. Aku boleh bangun sendiri.
1: Mak, Yana minta maaf, Mak. Man, betul aku tak sengaja, Man.
2: Aku cakap jangan pegang aku. Aku boleh bangun sendirilah.

0: Ah, makan, makan, makan, makan.
1: Makin banyak ayam itik mak aku ni.
2: Gemuk-gemuk pula.
3: Man, dah bagi makan ayam itik mak tu.
1: Man tengah bagi makan ni mak.
3: Cuba man kira ada berapa ekor ayam itik tu. Cukup tak?
1: Kenapa pula nak kira ni mak?
3: Anak-anak Pak Dolah sebelah rumah tu kan suka curi anak-anak ayam itik mak ni. Dipicitnya anak ayam itik mak ni sampai mati.
1: Eh, tak ada lah mak. Anak-anak Pak Dolah tu dah besar panjang dah mak. Bukan budak-budak kecil lagi nak main picit-picit.
3: Nanti dah habis bagi makan ayam itik tu masuk bilik mengaji dengan mak. Lepas tu mak nak kena ajar mengaji anak-anak lain pula.
1: Mengaji? Yalah mak. Kejap lagi mak datang eh. Mak sakit ke? Sini man tengok mak. Allah. Panas ni badan mak. Mak demam ni. Semalam kena hujan basah kuyuk semua.
3: Kepala mak rasa berat lah man.
1: Sini. Mak masuk bilik dulu. Kejap lagi man datang nak ubat.

0: Man janji kalau mak makan ubat ni, Man akan mengganji sama-sama dengan mak.
1: Ish. Yana ni mana? Panggil dia mengaji sekali. Cepat. Man ada nampak tak mana rotan bulu ayam mak?
0: Tak ada, mak. Kak Yana pun dah tak ada. Dia dah balik rumah dia subuh pagi tadi.
1: Balik rumah mana? Ha? Ini kan rumah dia?
0: Kak Yana balik rumah dia kat KL lah, mak. Akak kan dah kahwin dengan Abang Saleh. Sama-sama kerja kat KL tu.
1: Eh, sejak bila Yana tu dah kahwin? Dia tu kecil lagi, masih sekolah. Kecil-kecil dan menggatal nak kahwin kan? Itulah perangai Yana ni. Mak tak faham lah. Jangan ikut perangai Yana tu, ya? Tahu tak? Dah duduk sini. Ikut mak mengaji.
0: Hai, mak.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, alamak, mak tak ingatlah surah ni, man.
0: Ikut. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
1: Alhamdulillah, pandai anak mak.
0: Mestilah kena pandai, mak. Nanti apa pula kata orang, anak Ustazah Maryam bekas guru sekolah tapi tak pandai mengaji. Buat malu nama mak je nanti.
1: Bunyi apa tu, man?
0: Ayam berkokok, mak.
1: Oh, ayam. Man, tu bunyi apa?
0: Bunyi ayam juga, mak.
1: Bunyi apa?
0: Ayam. Ayam? Ayam jantan berkokok.
1: Ayam berkokok? Macam mana bunyi ayam berkokok tu?
0: Tadi kan mak dah dengar dah bunyi ayam berkokok.
1: Tadi mana ada.
0: Macam ni, mak dengar eh, macam mana bunyi ayam berkokok. Dengar.
1: Pandailah man ikut bunyi ayam. Man menangis ke ni? Kenapa ni, man?
0: Tak ada apalah, mak. Man harap mak kembali sembuh. Man suka tengok mak ketawa gembira macam dulu-dulu.
1: Sembuh? Siapa yang sakit? Man sakitnya? Sini, sini. Mak peluk man. Sayang anak mak seorang ni.
0: Man pun sayangkan mak. Sayang sangat-sangat, mak.
1: Tadi kat sekolah man belajar elok-elok tak? Ada buat nakal tak hari ni? Huh? Man janji ada selalu dengan mak.
0: Man janji man akan selalu ada dengan mak.
1: Janji. Nanti kita suhur sama-sama ya. Kita solat sama-sama. Man jadi imam ya. Anak tunggu ayah balik tu lambat lagi. Ayah kan kerja.
0: Boleh, mak.
2: Tidur lagi ke? Dah solat isyak?
3: Baru je lepas solat tadi. Anak-anak dah tidur ke, bang?

0: tenaga pengajar dia pun profesional dan dia pandailah tentang mengendalikan hal-hal pasal penyakit demensia.
1: Bagus juga workshop ni, bang. Bolehlah. Kalau abang nak daftar untuk kita berdua sekali, kalau boleh kita pilih yang bersemuka sebab Yana ada banyak sangat perkara yang Yana kena belajar. Dan kalau boleh, memang Yana nak tanya pada mereka dalam workshop tu nanti.
0: Itulah sebab bila abang dengar Yana cerita pasal semalam mak tiba-tiba hilang macam tu, abang rasa macam penyakit mak ni dah mula agresif. Kita ni caregivers pun kita perlukan bantuan juga. Itu gunanya kalau kita masuk dementia workshop ni. Bukan senang tau kita nak jaga warga emas yang ada dementia kalau kita tak ada persediaan.
1: Ya bang, betul tu. Itulah, Yana pun kadang-kadang terlepas juga emosi sampai marah-marahkan mak. Bukan apa, Yana stres layan sikap mak yang dah macam budak-budak, bang. Demensia ni perkara yang baru untuk Yana. Abang pun tahu kan, nak jaga anak-anak kecil pun banyak cabaran. Ini kan pula warga emas yang berganda cabaran dia. Yana tak tahu nak buat macam mana, bang.
0: Masa Yana dekat kampung, abang adalah buat research. Pesakit demensia ni boleh jadi agresif dalam situasi tertentu bila ada perubahan dalam otak yang boleh pengaruh emosi, ingatan dan persepsi yang jadi pencetus pada tingkah laku agresif.
1: Agresif? Maksudnya apa tu, bang?
0: Macam contohnya apa yang berlaku sebelum ni, tiba-tiba campak barang. Buat bersepah berulang kali, memberontak. Semua ni yang mak buat ni mungkin disebabkan mak mengalami keletihan mental atau perubahan rutin. Sebenarnya banyak lagi faktor sebenarnya, dan perkara ni kita kena duduk dan kita kena bincang dengan Lokman.
1: Kita hantar mak ke pusat jagaan orang-orang tua.
2: Hah? Apa yang akak mengarut ni? Jadi lagi senanglah hidup akak lepas ni kan. Dah lepas beban untuk jaga mak. Sedangkan kena gila-gila jaga mak pun akak dah mengurut. Lagi senanglah, tak payah akak nak datang tengok-tengok mak lagi kan.
1: Man, apa yang kau cakap mengarut ni? Kau tuduh aku macam ni kenapa?
0: Man, selalunya pusat jagaan orang-orang tua tu digambarkan sebagai tempat yang tak elok untuk orang-orang tua. Padahal hakikatnya bukan macam tu. Dekat situ kan, kesihatan, keperluan makanan, pakaian mak semua akan terjaga. Dan dekat sana mak pun dia akan ada kawan-kawan. Tak adalah mak terperuk duduk dekat rumah sejak ayah meninggal.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Gini, kebetulannya saya lalu dekat sini cuma nak bertanyakan khabar Ustazah Mariam.
4: Macam itulah keadaannya, Ustaz. Tak berubah pun. Ada masanya tak terkawal, jadilah macam itu hari.
3: Allahu Akbar, ya Allah. Saya ni sebagai bekas anak murid Ustazah Mariam, rasa simpati sangat dengan keadaan yang telah menimpa Ustazah. Dulunya Ustazah Mariam ni orang dia ceria sangat. Walaupun dia mengajar mengaji, tapi dengan ketegasan dan ilmu agamanya menjadikan siapa saya hari ini. Begitu jugalah dengan anak-anak murid yang lain.
1: Ustaz, sebenarnya kami buntu, Ustaz. Kami dah cuba cari jalan macam mana nak uruskan hal penjagaan mak saya ni. Kami dua beradik masing-masing sibuk dengan jadual kerja dekat KL tu. Macam mana, Ustaz?
3: Masya Allah. Sebagai masyarakat yang kaya dengan nilai kekeluargaan, menjaga warga emas yang ada demensia ni adalah tanggungjawab kita bersama. Tapi ya, saya faham. Saya faham akan realitinya. Ramai anak-anak akan bergelut dengan tanggungjawab kerja dan masa untuk jaga ibu bapa mereka. Cuma kita ni lah, kita sebagai anak, kita buat je lah keputusan yang betul demi untuk satu-satunya mak kita. Tak ada yang kedua. Itulah satu-satunya mak yang kita ada, syurga kita.
4: Saya jadi sedih lah, Ustaz. Bila mak saya, ada kalanya dia dah tak kenal saya, dia tak ingat saya.
3: Lukman, Allah tu dia berikan ujian ni untuk insan terpilih macam Lukman dengan Yana ni sebagai anak. Jangan ingat yang penyakit demensia ni hanya kerana Allah nak uji

0: Ustazah Maryam tu. Tapi sebaliknya, Allah tu dia nak uji kita ni, kita sebagai anak. Allah nak tengok sejauh mana kita mampu menghadapi dan bertahan demi menjaga mak kita. Moga dengan menjaga mak kita dengan penuh kasih sayang ni lah nanti akan jadi ladang tuayan pahala yang tak berpenghujung. Cuba ya, cuba ikhlaskan hati, belapang dada, rebut peluang pahala berkali ganda yang tak ramai orang mampu melaluinya. Ya?
1: Terima kasih Ustaz. Betapa selama ni saya banyak abaikan mak saya Ustaz.
0: Allahuakbar.
1: Saya cuba elak dari tanggungjawab. Saya culas dalam menjalankan kewajipan saya sebagai seorang anak. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama. Ustazah. Assalamualaikum Ustazah.
2: Mak. Mak.
0: Ustazah.
2: Mak nak ke mana tu?
0: Allahuakbar.
1: Mak. Man, abang, cepat kejar mak tu. Mak!
0: Ya Allah.
1: Mak, nak pergi mana?

0: Abang. Abang. Yang kat sini bang, yang yang setia tunggu abang ni. Abang.
1: Mak. Mak. Hati-hati mak. Jangan berdiri hujung sangat, nanti jatuh laut tu.
0: Pergi. Pergi. Jangan dekat. Kau berdua ni siapa?
2: Mak, kami berdua anak mak. Ya nak mak. Ni Lokman.
0: Tak, tak, tak. Kau tipu kan? Kau jangan dekat. Anak-anak aku masih kecil tau. Pergi. Abang, abang tolonglah abang. Diorang ni ganggu Yan bang.
3: Mak, mak, mak, mak. Ni, saya menantu mak, Saleh. Saya suami Yana. Mak ingat saya kan?
0: Saleh?
3: Ya, Saleh.
0: Siapa Saleh? Kenapa kau kacau aku ni? Ya, pergi. Jangan kacau aku. Aku nak tunggu laki aku balik ni.
4: Ha? Ya Allah, janganlah buat macam ni, mak. Lulu hati man tengok keadaan mak macam ni, mak. Lokman, Lokman bawa balik mak ya. Lokman datang dekat mak.
0: Jangan dekat. Jangan dekat.
5: Mak.
6: Lokman, Lokman. Biarkan dulu Ustazah dekat situ. Kita cuma bersedia dan kita pantau langkah dia. Kalau-kalau Ustazah terjatuh atau terjun ke laut tu, mungkin di JT inilah pendekat waktu yang terhenti memorinya dalam fikiran Ustazah Mariam.
2: Tak, tak, tak, tak Ustaz, tak, tak. Mak, mak, mak jom. Jom kita balik, mak. Ni Yana datang, mak. Yana nak mak. Mak, mak bagi tahu Yana. Apa yang mak nak dekat JT ni,
0: aku
2: mak?
0: Aku tak nak. Aku cakap aku tunggu laki aku.
2: Mak.
0: Aku nak bagi tahu dia pasal anak-anak aku. Abang. Abang, abang. Sini bang, Yam kat sini. Anak-anak kita ni dah tak sayangkan Yam, abang. Anak-anak kita ni dah selalu berkadu. Dah bencikan Yam, abang. Anak-anak kita ni, abang.
2: Ya Allah. Mak. Mak jangan cakap macam tu, mak. Yana tahu. Yana banyak dosa pada mak. Yana minta ampun pada mak. Yana sayangkan mak. Mak, tolong mak. Mak, mak. Sini mak ke Yana. Mak, mak.
4: Mak, mak. Mak ingat lagi kan janji. Janji man pada mak. Man akan selalu ada dengan mak. Man akan jaga mak. Macam mana mak jaga man dulu, mak. Mak, sini mak. Sini.
2: Sini
4: man
2: mak.
4: Sayang mak. Sangat-sangat man sayang mak. Sini mak.
2: Sini mak. Yana pun sayang mak. Mak. Mai mak.
0: Man anak mak.
4: Ya mak.
0: Yana tak mak.
2: Ya mak. Yana.
4: Mak. Maafkan Lokman.
2: Mak. Yana minta maaf. Mak jangan buat macam ni lagi mak.

0: Umat Islam sambut Aidiladha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Umat Islam di seluruh negara menyambut Aidiladha dengan sederhana namun penuh kesyukuran yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofia meraikan Aidiladha di Johor Bahru. Baginda berdua meluangkan masa bersantap bersama keluarga di Istana Bukit Sirin. Di Perlis, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha bersama lebih 500 jemaah di perkarangan Istana Negeri Arau. Di Shah Alam, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan berangkat menunaikan solat sunat Aidiladha bersama-sama lebih 15,000 rakyat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sebanyak 28 ekor lembu termasuk seekor sumbangan baginda dikorbankan dalam ibadah korban di perkarangan masjid berkenaan. Di Pantai Timur, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Al-Islam Ismaili, Bandar Baru, Pasir Pekan. Manakala Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang berkenan menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Usai solat, baginda berdua berkenan menyaksikan ibadah korban di perkarangan masjid. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 10,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 148 ekor lembu untuk diagihkan kepada rakyat di seluruh Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi menyifatkan kurniaan itu cerminan kasih sayang dan keprihatinan institusi di Raja Johor. Di Ibu Negara, 72 ekor lembu korban diagih di seluruh Parlimen Lembah Pantai melibatkan Masjid, Surau, Persatuan Penduduk dan Rukun Tetangga. Ahli Parlimennya Datuk Fahmi Fadil memaklumkan daripada jumlah itu 17 ekor lembu dikorbankan menerusi program ibadah korban anjuran RTM.
1: Saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah dan beberapa kerja-kerja bersama para sukarelawan. Saya doakan agar program ini dapat membentuk satu semangat di kalangan warga RTM untuk kerja dengan lebih berkualiti dan juga merapatkan hubungan sesama kita.
0: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat.
2: Mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kuasa hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Ashwat Ismail. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi yang juga Menteri Komunikasi berkata dapatan Suhakam berhubung insiden rusuhan di penjara Taiping tahun lalu akan diteliti. Laporan itu akan dibentang dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat.
3: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Isnin lalu, panel inkuiri awam Suhakam menerusi keputusan akhir berhubung insiden yang menyebabkan kematian seorang tahanan itu mencadangkan penjara Taiping dijadikan muzium, memandangkan ia tidak lagi sesuai digunakan sebagai penjara. Kenyataan tersebut menyusul selepas Jabatan Penjara menyatakan komitmen untuk beri kerjasama penuh bagi meneliti insiden berkenaan. Jabatan Penjara menegaskan setiap dapatan, syur dan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suhakam dipandang serius, termasuk dakwaan yang mengaitkan aspek pengurusan dan petugas penjara dalam kejadian itu. Laporan berkenaan akan diteliti secara menyeluruh, terperinci dan berintegriti demi memastikan setiap perkara dibangkitkan mendapat perhatian sewajarnya. Berita seterusnya. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan imigresen menerusi 5,000 operasi penguatkuasaan di seluruh negara tahun ini. Turut dikenakan tindakan 789 majikan kerana melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata kesalahan tertinggi ialah tinggal lebih masa dan salah guna pas lawatan. Bagaimanapun, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
4: Mereka ambil kesempatan ini untuk berjumpul kawan-kawan, berkumpul. Tapi persepsi pada masyarakat, dia tengok, wah, KLCC sudah jadi Dhaka. Contohlah. So, itu persepsi lah. Kerana berdasarkan pada pemeriksaan kita, mereka ini ada pas yang sah dan sebagainya. Saya percaya mereka yang melanggar undang-undang, dia nampak saja lori immigration, dia dah lari.
0: Tegasnya, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat dan dilaksana secara berterusan dalam usaha menangani pendatang tanpa izin. Sementara itu, Datuk Zakaria menegaskan tiada kompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku atau pelanggaran integriti. Tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sepanjang lebih 4 tahun lalu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah salah guna kuasa dan penyalahgunaan bahan terlarang. Lebih 342,000 liter diesel bersubsidi dirampas pasukan gerakan Armed Brigade Sarawak menerusi Optiris. Nilainya mencecah 1.8 juta ringgit. Operasi dilaksana di beberapa lokasi di negeri berkenaan sejak 16 Mac lalu hingga semalam. Sebanyak 58 kes direkodkan dengan 69 tangkapan dibuat. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata pelbagai aset dan peralatan termasuk lori tangki, jentera berat dan tangki skid dirampas. Antara kejayaan utama operasi ialah rampasan sebuah bot tunda di Bintulu yang digunakan untuk menyimpan 20,000 liter minyak diesel tanpa permit sah. Dalam pada itu, harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter bagi tempoh bermula esok hingga 3 Jun ini. Manakala harga diesel di Semenanjung turun 10 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga runcit bahan api itu diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa pada minggu sebelumnya. Namun penurunan itu tidak bermaksud tekanan pasaran petroleum global telah reda kerana ketidaktentuan pasaran susulan konflik di Asia Barat masih berterusan. Luar negara, sambutan Aidiladha dicemari insiden berdarah ketika gencatan senjata masih berkuat kuasa di selatan Lebanon. Dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel, 31 nyawa menjadi korban termasuk 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 yang lain cedera. Demikian menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, serangan itu melanda beberapa kawasan termasuk Buruj al-Shamali, berhampiran Tireh, Habush, Marrakech dan Sala'a. Jumlah kes jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu kes baru dalam kalangan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan jumlah keseluruhan kematian kekal 3 orang. Tiada kematian baru dilaporkan sejak 2 Mei. Sukan bola sepak, isu pengurusan dan kewangan pasukan KL City FC termasuk tunggakan gaji pemain dijangka diselesaikan dalam masa terdekat. Penaung kelab Datuk Fahmi Fadhil menjelaskan isu berbangkit sebelum ini berjaya diurus dengan baik hasil penambahbaikan struktur pentadbiran kelab. Semalam, Liga Bola Sepak Malaysia mengenakan RM45,000 terhadap KL City FC bawah peraturan pelesianan kelab MFL. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam sambut Aidil Adha penuh kesyukuran. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan setakat Mei. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 11.16 minit malam ketika ini. Alhamdulillah kita dah pun berada di jam yang terakhir dalam segmen pilihan bersama 2.0. Banyak permintaan yang telah pun saya tunaikan untuk hari ini. Masih ada lagi beberapa permintaan yang sedang saya letak di dalam playlist ini, dan untuk supaya dapat kita tunaikan lebih banyak permintaan untuk hari ini. Dan kepada anda yang bersama dengan saya ketika ini, masih lagi bersama di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih banyak-banyak. Tadi ada Marsa Saleh katanya dalam perjalanan dari Tawau ke Sempurna hujan. Masih lagi ada berbaki lebih kurang 1 jam perjalanan jaga diri, pandu dengan berhati-hati. Untuk rakan-rakan kita juga yang sedang memandu ketika ini, kalau mengantuk tu berhenti, kalau perlu rehat, rehat juga dahulu. Kepada rakan-rakan lain yang ketika ini nak buat pilihan bersama, nak lagu anda diudarakan oleh kami di sini, anda boleh terus buat pilihan bersama. Esok akan ada satu poster pilihan bersama, di situ anda boleh buat dua pilihan lagu dan insyaAllah kami akan mainkan salah satu lagu pilihan anda. Okey, ni dia pilihan yang seterusnya nak saya tunaikan. Pilihan dari Hanisah Nur, nak dengarkan lagu Dilema Rindu dari Dinamik, dan juga permintaan dari Izzy Z, nak dengarkan lagu nyanyian dari Spider, Rindu Raya. Katanya Hanisah dari Termeloh Pahang ini, katanya selamat malam kepada DJ yang bertugas, terima kasih. Izizi pula ada ucapan nak ditujukan kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM yang sedang mendengar pada malam ini. Semoga pada malam ini, selamat malam, salam Aidil Adha, dan tidak lupa juga kepada DJ yang bertugas, semoga ceria selalu di Aidil Adha di samping tugas, dan terima kasih sama-sama atas ucapan, atas doa yang anda kirimkan. Okey, kita terus saja dengarkan lagu yang pertama ini. Ini dia lagu dari Dinamik, Dilema Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: 88.5.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga rakan-rakan di Facebook yang telah pun menghantarkan ucapan yang mana tak sempat saya nak bacakan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Antaranya di kesempatan ini yang terakhir, ucapan daripada Aniza Samin, hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan Hari Raya Aidiladha juga buat sahabat-sahabat Nasional FM. Juga kita ada Jaya Kesuma, Ahmad Suhaili, Rosida Safir, Ramdi Lee, Ambor Blues Bin Lasage, ada juga kawan-kawan kita Maznah Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Kepada mana yang tak sempat saya nak bacakan ucapan anda, terima kasih, saya mohon maaf. Okey, kita nak teruskan lagi kepada pilihan bersama kita untuk pilihan yang terakhir untuk malam ini. Ini dua lagu pilihan, permintaannya yang pertama dari Italo Zaya, nak dengarkan lagu dari Rahimah Rahim dengan lagunya Selamat Hari Raya, dan juga Nur Azila dengan lagu daripada Ramlah Ram, Semoga Kau Masih Ingat. Okey, ada ucapan daripada ada sahabat kita ini, iaitu dari Ita Rozaya, katanya terima kasih DJ yang bertugas, terima kasih sama-sama buat semua sahabat National FM, selamat hari raya.

0: Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Listening to Nasional FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng bro hantu? Untuk edisi hari ini permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersengkang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini yang memandu abang-abang lori kita, secara khususnya abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on National FM, geng burung hantu. Reza akan bersama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Mantap semuanya. Berbagai frekuensi yang terus layan National FM, secara khususnya frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di selatan Thailand. Kawasan-kawasan di Songkla dan sebagainya, ya. Selatan-selatan Thailand ada mendengarkan National FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok live nanti, ya. Okey, kita terus hiburan kita yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak antarkan ucapan ataupun nak antarkan ucapan Hari Raya nanti, menerusi TikTok live. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan, terus berhibur. National Gang Burung Hantu.

0: Ih, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

12.41 minit tengah malam waktu ini. Pastinya terhibur dengan dengaran lagu-lagu terbaik melalui Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi bersama-sama dengan saya. Selamat tengah malam semuanya. Selamat beristirahat. Ada yang keletihan baru selesai melapah lembu semua tu siang tadi. Ada yang belum melaksanakannya. Tapi ada yang telah selesai. Alhamdulillah, pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidiladha langsung dari Kota Suci Mekah di mana TV1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram untuk kita sama-sama. InsyaAllah, yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah, mudah-mudahan dalam kemeriahan Aidiladha sebenarnya, janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, secara khusus sama keluarga kita. Yang akan terus menemani anda sehingga 6 pagi dengan didagar lagu-lagu terbaik. Saya tetap rock kapak, tetap tangkap lentuk, jiwang karat terus melekat yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Baik, ada kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur, Sabah dan Sarawak, yang kawasannya hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hutan Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu, Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Punya, Beaufort dan Nabawan. Diikuti di kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang memandu secara khususnya, semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, ambil secawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Burung Hantu. Okey, kita ambil lagi mood raya walaupun Hari Raya Aidiladha. Yang pastinya Hari Raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Adwa Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional Game Burung Hantu untuk jam yang berikutnya, 1.1 minit pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Apa khabar semuanya untuk pemulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi. Yang baru saja hadir menonton, boleh tapping-tapping dahulu, boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper crane-nya. Ataupun boleh hubungi talian di konti. Saya ulang, 0322820393. Saya buka talian sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita berkongsi kata aktiviti anda siang hari tadi sehinggalah malam ini. Ada yang masih lagi rewang ke tu? Letihan rewang ya. Baru saja selesai basuh periuk, basuh kuali dan sebagainya. Keletihan ini lagi. Tak apa, setahun sekali je kita sambut kan. Jangan lupa juga boleh terus hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ada pemanggil di atas talian. Sebentar nanti saya akan angkat pemanggil itu. Kita nak berhibur satu lagi lagu. Ataupun kita terus angkat talian. Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita. Ada 3 nombor. Okey, untuk nombor yang pertama, kita ada pemanggil di sini. Halo, Assalamualaikum. Apa khabar? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, siapa di sana?
2: Ah, Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Dari mana?
2: Ah, Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung eh?
2: Bukit Beruntung.
1: Bukit Beruntung. Ya, Kuala Hulu Selangor.
2: Ah, ya.
1: Syarifah, ada ucapan gitu.
2: Ucapan sama hari haji.
1: Hmm.
2: Pada kawan-kawan semualah dan pada hello.
1: Ya, sila.
2: Hello.
1: Ya, sila.
2: Ini pada kawan-kawan dan semua pada Takzah di Kelantan.
1: Ya.
2: Pada Idah di Bugis.
1: Dan
2: pada semua pada Abang Syed di Johor Bahru dengan ucapan salam selamat pagi dan jaga diri baik.
1: Ya, yeah. Itu saja ucapannya.
2: Ya.
1: Yeah, hari ini masak apa, Syarifah?
2: Masak buat rendang je. Besok buat rendang daging.
1: Oh, sedapnya.
2: Nak masak nasi
1: intik. Oh, sedapnya. Ada lebih tu hantarlah ke konti. Okey, terima kasih Syarifah. Selamat Hari Raya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Saya Intan dari Pulau Pinang.
1: Siapa?
3: Intan dari Pulau Pinang.
1: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
3: Ya, ada.
1: Ya, silakan.
3: Ucapan sama raya, adik-adik. Pada semua, sahabat-sahabat juga.
1: Tak dengar lah Intan cakap dalam selimut ke?
3: Saya buat ucapan untuk sama-sama.
1: Baru dengar.
3: Sahabat-sahabat lah. Saya ni nak hubungi kawan saya, lama tak jumpa.
1: Ya, siapa dia tu?
4: Kawan saya yang nama dia Nadia. Dah lama tak jumpa orang saya. Lepas tu saya tinggal sembuh telefon untuk dia lah. 017-533-9174.
1: Oh.
4: 017-533-9174. Harap dia.
1: Kita bagi nombor kat siapa? Ya,
4: terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ha, itulah dia. Siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia. Okey, kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Jadi kepada anda, anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM ataupun ada pelbagai perkongsian yang ini kongsikan bersama-sama dengan saya. Yang pastinya dengan lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir menonton. Terima kasih di atas tepi-tepinya. Pelangi Senja, Amir Hola, apa khabar? Kupu-kupu beracun. Terima kasih tepi-tepi Mawar Marisa, Din Kayu tepi-tepi, Lawrence, hai bro, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Muhammad Marissa, waalaikumsalam. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB kasut dah buruk. Tukar wallpaper kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa saya nak cakap?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat Hari Raya.
1: Selamat Raya. Siapa tu?
5: Mangah ni.
1: Oh, Mangah. Dari mana?
5: Dari Labu Besak
1: Kuling. Ha? Dari Singapura?
5: Labu Besak Kuling.
1: Oh, Perling.
5: Labu Besak Kuling.
1: Kulim. Ye. Yeah. Oh, maklumlah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Manga?
5: Maka ucapan raya ni pada... Pada yang... Pada yang duduk kamera tu.
1: Mm-mm.
5: Satu ada seorang lagi kat Kota Baru.
1: Yo.
5: Tu mami dengan Pak Lusuk di tak jadi ini. Tu ada korai mami sini lima. Apa khabar?
1: Apa baik?
5: Pak Uang, Pak Uang dari Parit Jawa.
1: Ya. Saya tolong jawabkan. Teruskan Bang Ah.
5: Cik Umar dari Amlok dah.
1: Tu
5: terpindi yang duduk hospital tu. Galeri ini baik.
1: InsyaAllah.
5: Itu saja lah. Untuk semua kata ya, Mek baik sendiri ya, Mak Noh. Selamat Hari Raya, Kak Adi Adi Adha. Dia dah berhati. Balik mesej berhati-hati. Buat Nazar, Nazar tak ni? Dia cuti ya?
1: Bukan Nazar, Reza.
5: Baik, ya kalau Nazar dia cuti ke kalau ni?
1: Dia cuti bagi dia ada peraya, Mak Noh. Kesian dia. Reza pula lah yang teman dia. Mak Ngah masak.
5: Okey, hati saja. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru nak tanya Mak Ngah masak apa. Dah Assalamualaikum dah.
5: Dah, Mak Ngah hari ni pergi makan tu anak anak buat korban.
1: Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
5: Dua ekor.
1: Dua ekor lembu? Alhamdulillah. Okey, Mak Ngah. Selamat Hari Raya, Mak Ngah.
5: Esok ada lagi?
1: Ada lagi ke ucapan?
5: Dah, esok ada lagi korban dekat surau dekat rumah ni.
1: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ekor pula?
5: Dua
1: kot. Dua, okey, tak apalah. Tapi apa pun
5: dapat jugalah. Nak bungkus ada berbagi.
1: Ya, insyaAllah. Alhamdulillah, rezeki Mak Ngah.
5: Rezeki.
1: Ya, Mak Ngah. Selamat Hari Raya, Aidil Adha, Mak Ngah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita, Mak Ngah. Dari Kulim, Kedah. Terbaik. Jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni. Bersabar, kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional Geng Burung Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dirantai di Gelangi Rindu. Lagu ciptaan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menyanyikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum semua yang baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita dia di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari Orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salam pengenalan.
1: Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum, Ain.
1: Dengar suara Abang Manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan Abang Manis. Ini Reza.
1: Allahu taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat ya, Bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah, Bang.
0: Tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur lena, Bang.
0: Tak,
1: sebab
0: apa
1: tu, kan GBS.
0: Oh, ya ke?
1: Peminat setia, Bang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi, Ain?
1: Dari Bukit Gantang, Bang.
0: Bukit Gantang, alhamdulillah, Ain. Ada ucapan raya ke?
1: Datang. Ha? Datanglah ke rumah. Ada apa tu? Ada macam-macam, ada ketupat rendang lemang pun ada lah, Bang.
0: Boleh hantar ke konti ni? Sempat lagi ni hantar.
1: Alamak, jauh, Bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni, ha.
1: Kampung dekat mana, Bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan salam Aidiladha saya tujukan kepada apa tu, terutamanya sekali Abang Reza yang dikasihi, disayangi dan disanjungi dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Pada Mangadila.
0: Ya.
1: Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi, apa nama tu, Pak Long Johan di Jitra Kedah, Abang Hashim Awang Batas Raja, Matrok Pining, Kak Imah Kubang Pasu, Kak Linda Sarawak, Abang Ed, Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai ni.
0: Ramai tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang. Ini aku Bang Pasu tadi ya. Lepas tu Abang Mizi, Abang Mizi Kelantan. Abang Kasu Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis, Kak Aida. Mudah-mudahan Kak Aida sihat walafiat.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Boleh tak putarkan lagu Haji daripada Al-Kihai?
0: Daripada Al-Hilhai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji.
1: Hidup.
0: Oh, ya. Saya tahu lagu tu. Baik. Okey, nanti saya putarkan ya. Ain, terima kasih. Oh, dia tukar mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita, Ain, dari Bukit Gantang ya. Panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam, Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Oh, dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor
0: Betul lah Tapi saya Johor baru lah
2: kita JDT.
0: Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih Zah.
0: Sama-sama.
2: Sama nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak beritahu lah Kak Iman nombor telefon kita dan tokoh lain. Nanti Kak Iman carilah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang Id, kepada apa lagi, kepada Siti, dan kepada semualah yang tak sebut nama tu, jangan marah dapat semua salam Aidiladha. Untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa ke Reza?
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak balik Johor.
0: Saya baru balik je ni. Baru dari Johor.
2: Oh,
0: ya
2: ke? Ya. Baru balik tugas.
0: Ya, betul. Nak bawa macam mana.
2: Semoga tak tertidur lah nanti.
0: Tidak. Dia tidur tu tak lah, tapi. Tapi mengantuk lah. Dia tak tidur tapi mengantuk lah.
2: Tapi Reza.
0: Ya.
2: Lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sweet Charity kan?
0: Ya. Lagu Haji, betul. Seri Hari Raya pun boleh juga.
2: Boleh juga. Tapi dari Sweet Charity ni lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya, betul. Akhir hal kan? Dia buat permintaan lagu juga ke, Jumari?
2: Kita nak lagu tu lah Reza, lagu Serumpun.
0: Serumpun.
2: Mimi Fly.
0: Oh, Mimi Fly. Ha. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Ah, tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada sebut.
2: Tak ada.
0: Tak ada. Confirm.
2: Sebab Abang Reza putarkan selalu lagu tu.
0: Ah, okay, baiklah. Kalau begitu nanti kita putarkan ya.
2: Okay Reza, selalu tugas saya kata makan Reza sampai pukul 6 pagi sampai siang daging.
0: Oh, siang daging masih lagi masak ke?
2: Kita tadi dah masak sikit. Dia ada banyak lagi ni nak siang nak simpan lah kan. Nanti kalau dah siang tu senang nak simpan kan, senang bila nak masak ambil je.
0: Oh ya, betul. Okey, Jumari, saya pada ucapan juga sama yang gaya Adi ada hal. Ya, Jumari.
2: Okey, ya, terima kasih juga selamat raya.
0: Ya, sama yang gaya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, gitu dia. Kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Takzim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa sana? Halo. Ya, siapa di sana?
3: Abang Kasut dan Buruk.
0: Abang Kasut Buruk. Ismail cakap, Ismail. Ismail di sini cakap.
3: Selamat.
0: Ya, Ismail cakap, Ismail. Silakan bang, line tak berapa clear tu.
3: Line tak berapa clear lah, tengah
0: dah. Oh, you patut lah. Ah, ucapan ringkas, padat bang, cepat. Ucapan.
3: Padat eh.
0: Mm-mm.
3: Selamat raya untuk sahabat-sahabat ni burung hantu.
0: Mm-mm.
3: Reza.
0: Ya. Yeah.
3: Untuk dengan Kak Jo, mak ayah di jaga.
0: Mm-mm.
3: Kita sayang Rinova.
0: Mm-mm.
3: Dapat selamat raya. Itu saja.
0: Sama-sama. Dari mana nak ke mana tu bang Kasut Buruk?
3: Daripada Setiawan nak pergi ke JB.
0: Oh, dari Setiawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati bang ya. Okey, semoga semuanya selamat. Selamat Hari Raya bang. Salam perantauan.
3: Okey, selamat Hari Raya.
0: Alright, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita. Pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumur di dapur. Kan, ada juga yang mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni, dah mula tajam pisau. Esok nak mula sembelih ni kan. Tapi apapun, semoga dipermudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti insyaAllah yang berada di TikTok. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dedikasi ucapannya juga hadir bersama Azrul Hamid. Terima kasih support hadir, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dia sepasang kurung biru nasional, geng burung hantu.

0: Semoga Aidil Adha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi National Game Burung Hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini, hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidil Adha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan ngabang Adil Adha, terus mata ngantuk terus tidur. Oh, baru bangun tengah Ain dari Bukit Jantan tadi terbangun.
0: Oh.
1: Lapa, perut lapar, maka kolok ni orang Sarawak lah.
0: Siapa namanya ni?
1: Kak Linda.
0: Ya, yeah, Kak Linda.
1: Tahun depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza
1: ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Malah. Ya Allah. Kakak ada yang dulu lah. Kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, yeah, ada. Saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, yeah, sama pagi.
1: Selamat Hari Raya Adil Adha. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Nur Ain tadi, kakak tak lupa lah Nur Ain dengan suami dia lah. Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia, tak pernah. Itu saya lama tak tipun dia.
0: Oh iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi. Kawan tu ada nombor pun. Tapi dia semalam bagi nombor tipun baru, tak tahulah. Dia tak tipun dia lah. Nantilah senang-senang kakak tipun Jumari. Untuk Kak Leha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, Adik Emma di Patimah Macang. Untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di, dia orang semua di apa tu, Kedah, orang Kedah ni.
0: Oh iya ke?
1: Untuk Jejakai Daman, saya ramai kawan dekat Kedah tu. Pak Long Johan ya. Satu lagi itu apa nama tu, Abang Ek. Saya tak tipun dia, tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga dia. Banyak ini nak buat cerita itu Kak Khadijah suka di Perak. Itu Usman Goodbye. Abang Ahmed Arun di Tengkano lah.
0: Yalah, semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
1: Yang satu lagi. Itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya, lupa om.
0: Yalah, biasalah.
1: Yalah, yang semua lah orang Sarawak yang dengar Mas Naloso. Itu yang sana di itu apa, Sapia Ramli. Untuk itu yang di gedung ya, siapa nama dia, kakak. Dia lah. Rapida Edi, dia kawan sahabat Rido Sarawak FN. Dia orang pun masuk Rido Klasik, Rido apa?
0: National.
1: Kita malam kakak dengar nama mereka. Semoga mereka berbahagia lah nyambut Hari Raya Adil Adha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi, boleh tak dek?
0: Boleh. Nanti saya tengok dulu boleh.
1: Yalah, tadi saya jumpa di Kampung Baru kan, ada orang Kelantan. Anak di sekolah dengan Along, sekolah universiti dekat Jenimala. Tapi Along sudah

0: kata lah anak di perempuan tu orang Kelantan kampung pasir putih tadi kata tadi kata yeah. tu orang panggil
1: Kak Linda. Saya teringin Kak Linda. Saya teringin nak tahu kalau hari raya Aidiladha Sarawak, orang Sarawak biasa masak apa?
0: Dia tu tadi saya pergi rumah Along, dia bungkus itu nasi tu dia buku-buku, dia letaklah minyak macam ketupat lah, dia buat tapi nipi, dia buat dia letak dia pisah terus dikukus.
1: Oh ya, yeah. apa dia namanya tu?
0: Tak tahulah nama dia, macam nasi, macam nasi bungkus lah.
1: Oh ya ke?
0: Dia letak minyak tu sedap macam lemang rasa dia, tapi bukan puluh lemang. Dia macam label, dia letak macam label-label macam tu lah, besar sikit lah. Satu kipeng tu dah kenyang kakak makan
1: dengan Mak Along.
0: Tengok baby dia, baby baru 9 hari.
1: Yalah. Okey Kak Linda, terima kasih di atas ucapannya Kak Linda. Ya, selamat Hari Raya.
0: Ya, mati pulang hati-hati deh ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Kak Linda.
0: Terima kasih. Nyambut
1: ya.
0: Telefon kakak ya.
1: Bye. Bye-bye. Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak. Dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Assalam.
1: Ya, siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
1: Kelantan. Siapa nama tadi?
2: Putri.
1: Oh, Putri.
2: Ya.
1: Ya, Putri ada ucapan ke?
2: Ucapan selamat hari raya pada Reza.
1: Oh, selamat hari raya. Ya,
2: selamat raya dan juga pada selamat raya pada Kak Lila, Mak Siti, pada Kak Linda tadi. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: Dan pada Mak Syah, keluarga, pada Abang Ek, pada Usman Jebai, Kak Ajah Halijah. Dan juga Amnya Harum, Pak Dejuhan dan pada Salin, Kak Tulis dan pada semua lah yang mengenali diri ini.
1: Putri, Putri dekat Kelantan kan?
2: Ya,
1: Betul. Kelantan kalau Hari Raya Haji memang tak tahu meriah kan?
2: Mariah lah juga.
1: Masak apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendang dan nasi, apa ketupat nasi.
1: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
1: Rendang ayam je. Oh, mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: ada mas dengan imas rujang, lupa.
1: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
1: Oh, Macang. Okey.
2: Pernah sampai ke kat Macang?
1: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Oh, ya
1: ke. Dah Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Lama-lama lagi dah sampai dekat Macang tu.
1: InsyaAllah. Okey, betul. Terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?
2: Rasa tu tak ada.
1: Tak ada lah.
2: Ya.
1: Tak ada dah ucapannya?
2: Ya, selamat air raya.
1: Okey, selamat air raya Putri.
2: Pada lima tunjang ada mas tu. Okey.
1: Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita Putri dari Macang Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Oh, Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudi-sudikanlah untuk anda menghubungi talian di kaunti 03-2282-0393. Boleh menghubungi di kaunti, kita berbual, berinteraksi. Boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok. Ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, periuk dan sebagainya. Keletihan, kesian. Ya, setahun sekali tak apa lah. Indra Putra di TikTok. Salam selamat pagi Riza. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan terbaik nasional, geng Burung Hantu.

0: Sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, menerusi Nasional Game Bro Hantu. Sambil bertugas, sambil berhibur. Selamat bertugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on. Masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dia permudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Siapa tu?
1: Daripada Renggam, Johor.
0: Oh, siapa Renggam, Johor?
1: Ya, Renggam.
0: Ya. Siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Hari ya. Raya buat pada semualah pendengar.
0: Mm-mm.
1: Dan untuk siapa tadi tu? Linda. Salam kenalan dah daripada Kak Zai.
0: Mm-mm.
1: Yang diceritakan apa nasi tadi tu kan? Itu Burasak.
0: Burasak, ya. Mm. Saya lupa namanya.
1: Malam bugis tu baru semalam Kak Zai makan.
0: Tadi apa nama
1: dia? Dengan bauk tu ikan parang masak asam pedas.
0: Yo, betul. Ih, sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Ini kan Kak Zai korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Wah, ini hari.
0: Pulau mak. Kak Zai ada buat jugalah.
1: Kak Zai tak masuk.
0: Tak masuk lah. Okeylah,
1: itulah.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi kariah di situ 12 ekor lembu lah ya.
1: Ada
0: baik kolembu
1: lah.
0: Banyak tu.
1: Banyak. Semalam pun ada juga sikit je.
0: Semua lembu ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Tak ada pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah. Ada masak
0: kambing sikit lah. Kak Zai masak apa ini hari?
1: Kak Zai beli je berasak.
0: Oh, beli aja. Tak masak ke?
1: Saya kurang.
0: Oh, patutlah.
1: Tak pun lah. Apa yang ada lah, Reza.
0: Betul. Tak apa. Jiran-jiran kadang-kadang bagi kan.
1: Sebelah. Kakak ada sebelah.
0: Okey lah tu. Sambil-sambil kita berkongsi kan. Sambil air raya Kak Zai.
1: Kalau pada tu Kak Zai nak tuju pada apa ni? Kak Zai Muhammad Pendang. Jumari. Amir Arun. Dan Abang Osman Goodbye. Dan semua yang mengenal Kak Zai. Sampai raya Mak Zai batin. Nak pagi saya balik hati-hati ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Kak Zai. Waalaikumsalam. Itu dah kita bersama dengan Kak Zai dari Simpang Renggam, Johor. Jadi kepada anda, kalau ada ucapan, boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana cakap? Hai, mati sudah. Okey, saya masih lagi menunggu siapa yang nak berkongsikan ucapan anda ataupun aktiviti anda hari ini. Berapa ekor lembu tumbang? Berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yung Izzah, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yung. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello.
0: Halo. Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
2: Kak Iza daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan. Pahang. Ya. Ada ucapan ke tu?
2: Kak nak buat ucapan. Selamat Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member tapping-tapping kat live DJ-DJ Nasional FM.
0: Terima kasih.
2: Dan juga buat DJ yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa Kak apa?
2: Kak Iza. Nama cik Kak Liza. Lavender Girl.
0: Oh. Pandai dia namanya tu kan. Lavender Girl. Kak Iza. Tak bertugas ke malam ni Kak Iza?
2: Tak.
0: Oh, selamat hari raya. Ada hal Kak Iza.
2: Sama.
0: Masak apa ini hari?
2: Tadi pagi nasi biryani kambing.
0: Ush, itu lagi syadu nasi biryani kambing.
2: sebab nak tinggal dia orang kan. Awak tak sedap-sedap lah.
0: Oh, sedap sangat tu.
2: Kita kan, tinggal dia orang makan sedap-sedap. Senang hati kita.
0: Tak ada lebih ke kalau ada lebih hantar lah sikit?
2: Ada. Boleh je. Datang.
0: Datang tak lah, hantar lah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat je kak.
2: Eh, 2 jam setengah kan.
0: Kan je kan. Tapi nak menghadap trafiknya tu.
2: Semalam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia asyik balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
0: Nampak nak Kuantan 6 jam.
2: Ha, menangis. Daripada KL Kuantan 6 jam dia cakap tak pernah seumur hidup.
0: Ya, yeah, itulah dia kan. Semua biar pantai timur memanglah raya haji dia meriah sikit kan. Gitulah dia. Tapi apa pun terima kasih kak. Selamat hari raya.
2: Sama-sama
0: raya
2: juga.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Kak Iza dari Kuantan Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini di 03-2282-0393. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Abang Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas Reza. Salam Aidin Adha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Ai, mati lagi. Haji Zabaha, Tasik Ipur hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang taping-taping skrin. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo?
3: Assalamualaikum. Siapa di sana?
0: Halo? Ah, kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Siapa?
4: Saya Ifah Kak Bahang.
0: Tak dengar siapa nama dia?
4: Syarifah. Dekat Bahang.
0: Oh, dari Pahang. Dari Pahang ke?
4: Jaga
0: paling raya
4: tu.
0: Ha?
4: Tak balik tu.
0: Saya baru balik dari Johor Bahru ni ha. Syarifah ada ucapan ke tu?
4: Oh, orang Johor.
0: Yo, orang Johor lah eh. Syarifah ada ucapan ke Syarifah?
4: Ucapan untuk
0: Ijil Rezah. Ya, itu saja.
4: Untuk semua pendengar yang dengar
0: ni sini. Mm-mm.
4: Selamat terhibur. Layan geng burung hantu sampai pukul
0: 6. Mm-mm. Syarifah masak apa ini hari?
4: Kari daging dengan nasi minyak.
0: Apa? Kari kambing dengan nasi minyak?
4: Kari daging
0: dengan nasi minyak. Wah, sedap juga tu kan. Tadi biryani kambing. Ini nasi daging dengan apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
4: Tadi dah tidur dah tapi dengar suara Reza tak jadi nak lena.
0: Tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat Hari Raya. Siapa nama tadi? Lupa dah.
4: Syarifah.
0: Selamat Hari Raya. Aidilah Syarifah.
4: Selamat Raya juga.
0: Ya. Ni apa? Dekat kawasan Karian Surau tu berapa ekor tumbang? Tahu ke?
4: Kalau kita tak pergi tengok tapi kalau ikut abah tadi 12
0: ekor lembu?
4: Ya.
0: Kambingnya pula berapa ekor?
4: Lembu je kot, kambing tak ada.
0: Kambing tak ada, lembu je ha? Tapi apa pun, selamat Hari Raya Syarifah. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai selotip dan juga pelbagai ucapannya adalah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Seloka Hari Raya, hiburan yang kita nantikan saban tahun yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uji Rashid dan juga Hil Amir yang menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 2.43 minit pagi, kita masih lagi teruskan bersama dengan sahabat pendengar kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan.
0: Pak Wan, waras saja Pak Wan.
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa pun balik waras juga ya.
0: Ya, waras alhamdulillah.
1: Mataku orang iso ngomong Jawa.
0: Ngomong sikit aja, ngomong sikit je.
1: Oh, siti-siti kena.
0: Kalau banyak-banyak orang iso.
1: Apa janji muni.
0: Ah ya, yeah, betul. Ada ucapannya Wak, silakan Wak.
1: Okey. Wak nak ucapkan selamat raya korban buat sahabat-sahabat yang mengenali bawahan, terutama untuk Zul Alif di Tanjung Pisang Kedah. Mak Manga Melo
0: Hey, batuk pula Wak.
1: Mangga Labu, Mami Tanjung, Kaima Tunjang, Kaima Melo, dan juga Bodenon di Alu Gajah, Bodenon juga di Johor Bahru, Makna di Johor Bahru, dan tali juga untuk Maja, Mak Mawa, Mama Naomi, Mak Ausu, Kak Ati Karam, dan juga untuk Kak Sadia Malcom, Kak Rusi Ahmad, Wakma di Bariani, dan semualah
0: yang semuanya
1: banyak sangat, nanti takut nanti buku.
0: Betul tu Wak. Wak, dekat sana meriah berapa ekor Wak tu bang?
1: Hari ini dengar-dengarnya ada tiga.
0: Tiga ekor kambing? Ya.
1: Lembu.
0: Ah.
1: Tapi makanan kita ubah sikit.
0: Oh, makan apa hari ni? Masak apa Wak?
1: Hari ni saya siakap masak tiga rasa. Masak empat rasa.
0: Siakap empat rasa raya pertama? Hari raya ada yang dah?
1: Yalah, hari raya ada dah.
0: Orang lain semua gendang, dia siakap Wak eh.
1: Iya, selalu kan rendang aja. Cuba kita tukar menu pula.
0: Iya, betul. Lain macam.
1: Ada siakap, lepas tu makan bakso Johor.
0: Oh, tu wajib lah.
1: Kita ubahlah.
0: Perbagaikanlah.
1: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen meden Johor lah.
0: Boleh, insya-Allah.
1: Kapan-kapan tinggal mampir
0: pada kita. Boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ni baru balik ni dari Johor Bahru ni Wak.
1: Ya,
0: sampai-sampai terus ni kerja.
1: Dari mana Johor Bahru, kat mana?
0: Skudai.
1: Skudai.
0: Gitulah.
1: Kan boleh lalu mampir kan.
0: Boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir Wak.
1: Ya, boleh lah kena mi Bandung.
0: Oh, sedap je mi Bandung Wak. Wah ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
1: Menaikkan semangat.
0: Ya betul lah, betul menaikkan semangat. Okey Wak, selamat hari raya Wak.
1: Ya, podo-podo.
0: Ya.
1: Jarak Ngapura ya.
0: Masya-Allah. Ya. Waalaikumsalam Wak. Itu dia. Kita bersama dengan Wak kita dari Muar Johor, dan kepada anda juga yang mana ada ucapan yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
2: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Saya Pak Ain dari Sultan Melaka.
0: Oh, apa Pak? Pak mana?
2: Pak Ain.
0: Pak Ain dari Melaka.
2: Sultan Melaka.
0: Dari Alu Gajah ya?
2: Serkam.
0: Ada ucapannya Pak?
2: Ada lah.
0: Ucapannya apa Pak?
2: Tanya sama hari raya. Dari tu, Pak Wan tadi.
0: Ah, Pak Wan tadi.
2: Kenalan lama tu.
0: Kenal. Oh, ya ke?
2: Ah, kenalan. Kenalan.
0: Lagi pak?
2: Dan juga, jangan lupa arit ni Melayu.
0: Okey lah, yelah, yelah.
2: Okay, kawan je dengan wak.
0: Oh, kawan je dengan wak. Tapi yang ni pak ni tak Jawa lah. Okey, pak silakan pak.
2: Kepada anak angkat saya, Hidayatullah bin Azhar di Pantai Dalam. Kenapa menyepi je, dah lama tak ada bubung ni. Air-air gaya pun senyap je. Pak Ibung Hindu ni. Lama tak jumpa dia.
0: Ya, bapak sudah marah ini.
2: Tak marah.
0: Nasihat.
2: Dan juga kepada apa nama Dato Z, kepada ayah anda Haji Kadi di Bukit Tinggi. Dan juga anak-anak saya Norli Darwin Selatik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
0: Ya.
2: Malam-malam kan nak sebut-sebut orang tidur.
0: Betul lah juga kan. Ni untuk kita sama-sama lah kan.
2: Yang mana dengar radio ni kita setuju lah. Lagu betul. Sama air gaya. Mudah-mudahan hubungan kita agak semakin erat. Yang jauh dikenang, yang dekat disayang. Ya,
0: ya betul. Tepat sekali tu. Ini apa semalam lembu berapa ekor tumbang bapak?
2: Tumbang dekat tempat saya dekat surau Laibi tu ada 6 ekor lembu, 3 ekor kambing.
0: Lebih kurang 10 ekor jugalah semua ya?
2: Lebih kurang lah.
0: Apa menu utama dia masa raya semalam?
2: Biasalah anak-anak masak dan ayam.
0: Oh, meriah lah.
2: Masak ayam dinding.
0: Meriah. Masak lodeh semua
2: lah. Anak-anak berkumpul. Jadi kita... Sama-sama
0: lah.
2: Saya pun orang rumah dah tak ada.
0: Oh, yelah. Tak apalah. Kita sedekahkan lepas tu.
2: Anak-anak. Jadi tak. Kita kembang kasih anak-anak.
0: Tak apa, bapak. Yang penting bapak masih lagi sihat ni. Boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni, bapak.
2: Alhamdulillah. Umur dah 73.
0: Tak apa. Itu umur angka aja bapak. Penting jiwanya muda.
2: Badan insyaAllah. Badan insyaAllah sihat.
0: InsyaAllah. Okay, bapak. Terima kasih, bapak. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Raya. Sama-sama kita.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula. Terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini.

0: Perantauan ni walaupun Raya Haji tetap tak dapat cuti, tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan melalui ruangan komen di Facebook Rasmi Nasional FM. Kita bersama dengan sahabat kita, Nenek Ani, yang pastinya nasional game buruh hantu. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf Saidam Batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya, Nenek Ani. Terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Yang pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidiladha buat semuanya. Nur Isa turut hadir bersama. Hari lahir saya, 28 Mei hari ini, hari lahir sahabat pendengar kita Nur Isa. Selamat Hari Raya, Kak. Semoga dipermudahkan segalanya, diberkahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Semoga baik-baik saja, saya doakan kepada anda. Dan ucapan yang seterusnya, Syahputra dengan ucapan dari Mersing, Johor. Assalamualaikum semuanya, ucapan salam Aidiladha buat semua pendengar Nasional Game Buruh Hantu. Dan lupakan juga Reza, semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Princess Su, salam Khamis. Untuk edisi hari ini, Lin Roslinda Mona Rahim. Ada dari Bota Kanan. Menu semalam, nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliur lah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemur Perak. Oh, katanya layan Game Buruh Hantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tepahan catering. Makan tengah hari di Bota Kanan besok. Saya salah baca. Minta maaf le, Cok. Udah kabur mata, udah pukul berapa? Sorry lah, Mona Rahim, Kak Mona. Terima kasih, yo. Ada dari Ipoh juga bersama dengan Ita Chok. Salam Aidiladha, sama bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Bayu di sini.
0: Bayu. Dari mana, Bayu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana, Bayu?
1: Daripada Gemas nak pulang ke Port Dickson.
0: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan.
1: Ya, saya.
0: Tengah memandu ke?
1: Yelah, tengah memandulah saya.
0: Hati-hati bang, ada ucapan ke tu?
1: Ucapan. Tak tahu nak ucap apa sebab apa ni. Saya sampai PD, saya tu bekerja.
0: Oh lemak. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang, selamat bertugas.
1: Selamat Hari Raya juga lagi kepada siapa yang melalui saya. Ingat raya-raya juga. Makan tu kena jaga.
0: Raya-raya juga makanan kena jaga.
1: Ya, betul.
0: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
1: Tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar.
0: Betul. Tapi apa pun bang, setiap perkara kita buat tu, walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang.
1: Betul.
0: Hati-hati memandu bang.
1: InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas. Selamat Hari Raya.
0: Baik,
1: selamat
0: bertugas. Ya, baik Abang Bayu, selamat bertugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab, walaupun kena bertugas di waktu hari raya. Itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidiladha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan untuk saya akhiri temubual kita. Temubual, orang kata berinteraksilah bersama dengan saya pada pagi ini. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu

0: hubungi daripada anda. Anda boleh terus hubungi. Sambil-sambil tu kita nak menyapalah sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya di ruangan di TikTok. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Yang menonton juga Encik Senyum Nur Isa. Oh, sama dijadikan Nur Isa Ita Rozaya. Lavender Girl Kamal Hazli Zabahan. Nur Julalai juga bersama Abang Long Awang. Rohatun Bonda Anggun Suriati. Mawar Marisa Izzy Haikal. Ina Ina Aini Afika Said Mohsin Ati Akila Panam Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
0: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
1: Saya baru dari Pontian.
0: Dari Pontian Johor?
1: Ada
0: ucapan ke Pak Daing?
1: Buat ucapan semua pada geng-geng burungan tu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
0: Itu aja.
1: Ya.
0: Panjanglah sikit Pak, panjanglah sikit Pak Daing.
1: Yeah.
0: Okey, Pak Daing kat rumah ke mana Pak Daing?
1: Sedang bertugas.
0: Sedang bertugas kat mana tu? Pontianlah.
1: Dekat sekolah ni.
0: Oh, jaga ya Pak Daing.
1: Jaga.
0: Alhamdulillah Pak Daing, saya doakan Pak Daing semoga dipermudahkan Pak Daing. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat hari raya Pak Daing. Mantap.
1: Mantap
0: Pak Daing. Okey, dia itu dah kita bersama dengan sahabat kita Pak Daing dari Pontian Johor. Waalaikumsalam Pak Daing. Mantap Pak Daing, semangat orangnya . Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng buruh hantu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

Adua Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Langkah Terpaksa, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005, lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik popular ketika itu iaitu Sari Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua muslimin dan muslimat walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni. 3.30 minit pagi. Adi yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai teruk sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejekawan kopi dahulu, bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tapping-tapping screen di TikTok Live Nasional FM, menghampiri 100,000 like. Terima kasih. Yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan, hari dari Seremban, melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar walau di mana juga anda berada. Lembu raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan ngesot, yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, jangan ucapannya pastinya dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, game burung hantu dengan dengan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia di Sulami. Lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ini eh. Raya di Melaka, Putri katanya. Oh Putri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliur. Salam Ju, selamat pagi, apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Mayani Emma, assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidil Adha, selamat bertugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lusang dari Tasik Kesuma Peranang, selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap rock forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu, hadir jenazah diikuti mansa dinner dari Tawaf Sabah, Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain. Nazari, selamat Hari Raya, apa khabar? Selamat pagi, salam subuh, salam tahajud ya untuk edisi hari ini. Ipan, sama Hari Raya yang mana skut-skut dapat cuti tu, kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf lah, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apapun, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembah yang lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda, cinta tersimpul rapi. Terus layan.

Aman Asmara dalam kemudian Aidilanha. Jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidilanha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi pastinya dengan kandungan dan juga dendangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas eh. Confirm buka game burung hantu. Selamat pagi Pok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu pagi-pagi buta. Faham-faham lah ya. 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Teram sejuk nak sebut perkataan tu ya. Apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok National FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM Klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menyediakan lagi awal pagi anda pagi ini. Pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini semoga dipermudahkan segalanya dan sedikit

Kongsian info cuaca di sebelah pagi ini juga yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda pada awal pagi nanti. Untuk di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Pulau Pinang. Manakala ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Serta tiada hujan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kodat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tetapi ianya alunan yang pernah menemani suatu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori sekuntum rindu. Terus layan, terus berhibur pastinya. Nasional Game Burung Hantu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanggar dengan motor kah?
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.

5:15 minit pagi. Salam tajuk, salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cinta Allah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Terbitan rancangan Raudhah ini telah diterbitkan oleh rakan tugas Fauzi Marzauki dan telah dirakam di Masjid Al-Musihnin, Taman Danau Desa, Kuala Lumpur.

Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, kata ulama, ujian juga dia membezakan orang beriman yang sebenar. Ujian ini sebenarnya dia akan membezakan orang beriman yang sebenar-benar keimanan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, apa kata Allah?

0: tayyib. Allah tak akan biarkan orang beriman macam tu saja, sehinggalah Allah bezakan yang buruk dan yang baik. Surah Ali Imran ayat 179. Maknanya orang baik, orang beriman ni Tuhan tak biar begitu saja. Tuhan akan bezakan itu menerusi ujian. Ujian. Kalau kita dalam kelas ataupun dalam majlis ni, contohlah saya tanya, tuan-tuan semua, siapa di kalangan tuan-tuan yang paling pandai? Mungkin semua akan angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Tapi bila diuji, bagi satu soalan, satu kertas soalan, baru tahu pandai ke tak pandai. Banyaknya memandai. Memandai. Banyaknya apa sekarang budak-budak panggil apa? Palatau. Benda tak tahu sangat. The master of none. Tak tahu benda pun. Tapi cakap macam tahu semua benda. Semua isu nak react. Tu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyebutkan dalam hadis, yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Maksudnya iman seseorang lah. Maksudnya iman seseorang lagi tinggi, makin kuatlah dia punya ujiannya. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok mana-mana orang lah ya, dia yalah hidupnya tak henti-henti masalah, tak henti-henti dugaan dalam hidup. Sedangkan dia orang baik. Dia orang baik kan? Itu kan namanya ibtila. Ibtila. Apa makna ibtila? Musibah atau ujian yang menimpa orang-orang baik. Nabi-nabi dulu, ulama-ulama dulu. Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah ulama, kebanyakan ulama memang hidup banyak macam-macam ujian. Di penjara, ditangkap, dipitnah, dibunuh, apa lagi? Diuji penyakit macam-macam, diuji penyakit. Imam apa? Imam Syafi'i sebagai contoh. Tuan-tuan pernah dengar kan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan dia diuji sakit apa? Sakit apa? Buasir. Imam Syafi'i sakit buasir. Sakit. Dia ada sakit. Kita kan kata ulama-ulama ni takkan sakit. Takkanlah dia tak doa. Doa tak. Kalau tak makbul Imam Mazhab. Imam Masjid pun dah baik dah. Takkan Imam Mazhab Tuhan tak jaga. Jangan cakap macam tu bang. Allah uji tu namanya ibtila. Ujian kepada orang-orang yang baik-baik. Sakit. Tapi dalam sakit-sakit buasir tu pun, dia telah mengarang 174 buah kitab. Kitab hebat-hebat. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste. Proposal pun prompt AI. Mana pakai ayat sendiri dah. Tolong buatkan surat rasmi jemputan. Malah. Semua AI. Tak ada tulis sendiri dah. Taklah pemalas. Tapi macam itulah. Imam Syafi'i tau. Sakit-sakit pun kitab beratus-ratus dia karang tau. Macam kita. Dah lah kitab tak ada. Melepek gitu. Tahu-tahu meninggal. Ini ujian. Ini nak menunjuk kata orang soleh dulu hidup tak pernah sunyi dari ujian. Ada je ujian tak henti-henti sampai meninggal. Tapi itulah kata Sufyan As-Sauri, faiza ja'al bala tabayyana sadiq. Bila datangnya satu-satu ujian, maka seolah-olah menzahirkan kejujuran seseorang. Macam kita kan sekarang ni semua pakat mengaku beriman, semayang jaga, mulut tak berhenti berzikir. Yelah, belum diuji. Belum diuji. Cuba tengok ada dalam kalangan kita kan nanti adalah musibah. Ada duit dia kena scam. Taklah sikit. RM30,000 hilang dalam akaun. Masa tu dia ingat Tuhan ke tak? Saya selalu dulu masih ingat lagi masa join satu NGO tu. Menyantuni orang-orang mangsa banjir. Mangsa banjir. Tuan-tuan tahu tak? Walaupun satu musibah banjir, 1,001 pengajaran. Sama ada sukarelawan atau siapa-siapa saja pasti mesti dapat ibrah punya, mesti dapat pengajaran punya. Musibah banjir yang Tuhan izinkan berlaku tu, 1,001 pengajaran. Ada orang ketika banjir tu, banjir ke tak banjir, semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal. Padahal rumah tenggelam. Rumah dah tenggelam dah. Allahu Akbar, semayang. Ada orang banjir ke tak banjir, sama je tak semayang sampai kesudah. Ditempatkan duduk di pusat pemindahan sementara, PPS. Tak semayang, tak semayang. Tanya, Baji tak semayang ke? Oh, kopiah hanyut. Kopiah saya hanyut, saya nak semayang. Kopiah hanyut. Jadi, abang dah lama tak semayang. Oh, sejak masuk sini, seminggu lah, tak semayang. Tapi tak apa usah kan, darurat. Kopiah tak ada. Macam tu je lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kadang Tuhan nak tunjuk tau. Engkau nak kenal tak dia ni macam mana? Ketika musibah banjir datang, datang bantuan, datang sumbangan datang, beratur. berapa tu? Sepatutnya dia dapat. Tak apa, bagi dekat makcik tu dulu. Dia sakit, anak dia lumpuh, bagi dia dulu. Di situ, tuan-tuan, bayang. Satu musibah, 1001 wajah kita nampak di situ. Dia pun masalah, dia pun rumah tenggelam. Dia boleh dahulukan orang lain. Ketika musibah banjir jugalah, berapa banyak menipu orang. Orang datang bawa sumbangan. Makcik, okey ke makcik? Tak ada apa. Makcik ada barang apa? Tak ada apa. Tak ada apa. Okey. Ni kami bawa lah sikit ni. Ada beras, ada nasi, ada ni sikit. Apa-apa. Nak letak mana makcik? Letaklah belakang. Jadi member kita tu ambil lah guni beras, apa ni, kampit beras, sikit apa, roti, letak belakang. Kawan kita kata, letak je kat belakang tu, tengok-tengok, ya Allah. Ni kedai runcit ni. Telur je 3 papan. Makcik tu kata tak ada apa. Kawan-kawan pun sangka baik lah, agak nyanyuk kot, dia lupa kot, tak apalah. Di situ Tuhan nak tunjuk tau. Sama ada masjid kan. Kan ada setengah-setengah masjid, dia buat gerobok rezeki kan. Gerobok rezeki. Gerobok rezeki ni maknanya tempat letak bahan-bahan makanan-makanan, sardin ke apa, roti ke apa. Nak ambil-ambil lah. Tapi ambil tu agak-agak lah, fikir orang belakang lah. Kawan saya imam, ada CCTV, tengok lah. Muka sama je ambil. Maggi pun dia, Milo pun dia. Tapi tak apalah, itu orang infak untuk ambil lah. Tapi sekali tu dia bawa highlight lah, reverse. 2 papan telur dia ambil. Kau ni meniaga cakotiau ke apa? Satu musibah, 1001 wajah kita akan nampak. Sebab itu Allah nak zahirkan keimanan seseorang ketika engkau susah. Ketika engkau susah, kau ingat Tuhan ke tak? Itu eh. Ketika sekarang ni hidup tenang, aman, bahagia, okey. Semua tak ada masalah pun. Ingat tu. Itu yang keempat.
1: Allahumma

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Idul Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 malam. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasyon FM, sentiasa di hati.

0: Ceria Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma inna nas'aluka minal khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minal sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khayra hazal yawm fathahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma qablah wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarrabu ilayha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka wa rasuluka wa 'abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa habibuka wa rasuluka wa 'abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita lana man min amrin faj'al 'aqibatahu rashada وسلم لنا العقل والإيمان واليقين وجميع ما أنعمت به علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah Al-Muhaimin Al-Aziz, kami menadahkan kedua tangan kami pada pagi yang mulia ini dan yang penuh berkat ini di samping melafazkan rasa kesyukuran kepadamu di atas nikmat yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon darimu kebajikan seluruhnya yang segera dan yang akan datang, yang engkau ketahui dan kami tidak ketahui. Dan kami berlindung dengan engkau daripada seluruh kejahatan, keburukan, kini dan akan datang, yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Kami berpagi dan jadikanlah kekuasaan milik Allah, Tuhan sekalian alam. Wahai Tuhan kami, mohon kepadamu kebajikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Dan kami berlindung dengan engkau dari kejahatan yang ada di dalamnya dan kejahatan yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon syurgamu dan segala kenikmatannya dan juga sesuatu yang dapat mendekatkan kepadanya daripada pengucapan, perbuatan, amalan, niat dan i'tiqad. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon segala sesuatu kebaikan seperti yang dipohonkan oleh nabimu, kekasihmu, utusanmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan dan kejahatan sebagaimana perlindungan yang dipohon oleh nabimu, kekasihmu, rasulmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, engkaulah yang menentukan keadaan kami dalam segala urusan, maka jadikanlah keadaan kami pada jalan yang lurus dan selamat bagi akal kami, iman kami dan keyakinan kami dan keseluruhan nikmatmu ke atas kami dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Ceria Pagi.
2: Assalamualaikum, kami Al-Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
3: Langkawi FM di 104.8. Ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang dengar waktu ini awal . Okay. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk Aidiladha kedua, hari Khamis dah tuan-tuan . Hari ini bersamaan dengan 11 Zulhijjah 28 Mei 2026. Okay, semoga hari ini kan kita diberikan kesihatan, kesejahteraan, ketenangan, kejayaan, rezeki yang halal, umur yang panjang, keredaan, keberkatan dunia dan juga akhirat, insyaAllah, amin. Dan hari ini Ain bersama-sama dengan penolong jurutera bertugas Mr. Rizwan Cheng, kan? Dan untuk panduan kita bersama solat subuh bagi daerah Langkawi telah pun masuk pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Dan kami di Langkawi FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Jom sama-sama kita ikuti renungan yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Sani. Silakan Ustaz.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu lagi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Adakah ilmu ini boleh pi dalam keadaan kekotoran? Maknanya kita nak belajar, kita nak buat maksiat. Ataupun adakah ustaz, saya nak belajar dalam masa yang sama kita melakukan maksiat? Ingat, ilmu ini riwayat Ahmad kata apa? Al-ilmu nurun wal-amalu nurun. Ilmu dan amal adalah cahaya bagi kita. Cahaya bagi kita. Dia tak boleh nak pi. Dia tak boleh nak ilmu, dia nak pi sekali dengan maksiat. Tak boleh. Kalau han nak ilmu, han kena tinggalkan maksiat. Contohnya, kalau nak maksiat, han tak boleh nak masuk ilmu. Sebab itulah di antara kalangan pelajar kita ataupun anak-anak murid, bukannya dia belajar tak boleh, tapi dia belajar, dia pandai, tapi dalam masa yang sama dia tak boleh tinggalkan maksiat. Sebab ilmu adalah cahaya. Nah, ilmu adalah cahaya. Firman daripada Allah Subhanahu wa taala, apa kata dalam surah An-Nur? Allahu nurus samawati wal ard. Matalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah Ta'ala kata apa? Allah adalah cahaya langit dan juga bumi. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ilmu ini akan memberikan jalan kepada hamba. Ilmu ini juga akan mendorong kita untuk nak mengelakkan daripada perkara-perkara keburukan. Ilmu juga tuan-tuan. Nah, ilmu juga akan pandu kita menunjukkan yang ni boleh, yang ni tak boleh. Jadi tuan-tuan, kita pun tahulah betapa pentingnya ilmu. Tapi nak belajar ilmu, tak boleh nak pi dengan dalam masa yang sama nak mengerjakan maksiat. Na'udzubillah, tak boleh. Nah, kalau nak belajar, kita kena tinggalkan maksiat tadi. Ya, insya-Allah semoga jadi seorang ilmuwan yang bermanfaat kepada diri dan untuk umat, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidil Adha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidil Adha pada hari raya pertama pukul 8.30 pagi. Majalah Aidil Adha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada hari raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya kedua pukul 5.15 petang serta hari raya keempat pukul 12.30 hari. Sketsa Inggeris Friends and Sacrifice pada hari raya pertama pukul 12.30 hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama 5.15 petang dan ulangan hari raya ketiga 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua pukul 10.15 pagi dan ulangan hari raya keempat pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Salam Aidil Adha, maaf Zahir Batin.

Satu panggilan, satu pengabdian, satu pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha dari kami di Langkawi FM. Maaf, zahir dan batin.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Satu panggilan, satu pengabdian, satu pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha dari kami di Langkawi FM. Maaf.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Maimunah binti Ahmad ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada muslimin muslimat. Maaf zahir dan batin. Bagi yang melaksanakan ibadah korban, semoga korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Dan peringatan kepada kita semua, banyakkan belah berzikir kepada Allah Subhanahu Taala di hari-hari yang mulia ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan keafiatan buat kita semua insya-Allah. Sahabat pendengar yang dikasihi, mesti kita ada kawan-kawan yang jenis suka bergurau atau dikenali sebagai pak lawak di kalangan kita kan? Ha, namun begitu, dalam bergurau pun ada batas dan hadnya. Masyarakat Melayu sendiri memiliki peraturan dan larangan tertentu yang dibuat untuk membataskan diri dalam bersenda gurau. Ha, dan disebabkan itulah munculnya ungkapan-ungkapan lama seperti banyak tertawa, banyak dukanya, banyak gelak, banyak balanya, dan banyak gurau, banyak risaunya. Islam sendiri meraihkan fitrah manusia dalam bergurau. Jika kita serius je memanjang, pasti bosan hidup kita. Namun, batas-batas perlu dipatuhi dalam kita bergurau. Ini kerana, jika kita melebih-lebih dalam bergurau, sudah semestinya akan memberi kesan yang buruk kepada kita. Antaranya, putus silaturahim, hilang kepercayaan masyarakat seperti mana kisah pengembala biri-biri, dan juga dicemuh dan dimaki masyarakat yang akhirnya membawa kepada depresi dan anxiety. Abdullah Nasih Ulwan di dalam kitabnya Pendidikan Anak-anak dalam Islam telah menggariskan tiga adab bergurau di dalam Islam, iaitu yang pertama, gurauan kita tidak keterlaluan dan melebihi batasan. Ini adalah berdasarkan sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, aku bukanlah dari kalangan orang yang suka banyak main atau yang melalaikan, dan kedua-duanya juga tidak menjadi sebahagian dariku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri pun pernah berkata, siapa yang banyak ketawanya akan berkurangan kehebatannya, dan siapa yang suka bergurau nanti akan dipermainkan orang. Ha, sahabat pendengar sekalian, adab bergurau yang kedua adalah seseorang tidak boleh menganiayai atau memburukkan orang lain. Nabi SAW bersabda, jangan sesekali seseorang dari kamu mengambil harta milik saudaranya secara bermain-main ataupun benar-benar. Dan barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, hendaklah dia kembalikan. Hadis riwayat At-Tirmidhi. Adab bergurau yang ketiga adalah seseorang tidak boleh berdusta dalam bergurau. Hal ini bertepatan dengan sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, celakalah bagi orang yang menyampaikan sesuatu pidato kepada orang ramai dengan tujuan untuk membuatkan mereka tertawa sedangkan ia sedang berdusta. Hadis riwayat Abu Daud. Jelaslah di sini tiga adab bergurau yang dikongsikan, gurauan lucah, gurauan kotor, gurauan yang melampaui batas, apatah lagi budaya prank, adalah sangat ditegah dan melanggar etika bergurau dalam Islam. Mudah-mudahan kita semua dapat menghindarinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari.

0: Hargailah insan-insan tersayang yang ada di sekeliling anda sementara mereka masih ada. Kerana rindu yang paling sakit ialah rindu kepada mereka yang sudah tiada. Hargailah setiap saat waktu bersama, terutamanya ibu dan ayah anda. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya, Dato' Yusni Hamid, untuk pendengar-pendengar Langkawi FM.
1: Nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
2: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
3: Ye, ye, nak ikut.
2: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
3: Nak. Fandi nak warna putih.
4: Dia ni Fandi, autism.
5: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
4: Dilatih?
2: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
5: Fendi ada masalah ke? Ke Fendi buat perangai?
2: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz.
6: Fendi!
7: Dengarkan drama radio dalam pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Okey, waktu sekarang 7:43 minit pagi. Okey, tuan-tuan, hari ini kan masih lagi, bukan masih lagi. Hari ini hari kedua kita berkorban. Dah banyak masjid hari ini. Semalam pun ada. Sampailah hari Sabtu ni, insyaAllah. Okey, kita nak tinjau-tinjau cuaca untuk hari ini, tuan-tuan. Hari Khamis 28, hari bulan 5. Okey, ribut petir di kebanyakan tempat untuk pagi dan juga petang. Malam tak ada hujan. Suhu minimum 24, suhu maksimum 31 darjah Celsius, tuan-tuan. Dia tak panas sangat lah. Elok lah kan. Nak bergotong royong. Nak sama-sama lapah daging, potong daging. Kalau panas sangat pun, kalau hujan pun, Alhamdulillah dengan cuaca yang ada ni. Baik, itu cuaca kan. Saat ini kita nak kongsi lagi dengan anda ini kan. Macam-macam cerita. Tajuk akhbar saat ini pukul 8:30 pagi tau. Baik, saat lagi kita ada langkawi sana sini. Tapi kita ada lagu raya ni. Dia berkata apa kat DJ tak dengar lagu raya pun. Ada tau. Inilah salah satunya.

0: Penyakit denggi terus meningkat di negara kita. Bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
2: Ikuti pelbagai rancangan menarik sepanjang Aidiladha ini menerusi Langkawi FM. Kutubah Solat Sunat Aidiladha pada hari raya pertama, pukul 8.30 pagi. Majalah Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan. Pada hari raya pertama, pukul 10.15 pagi. Dan ulangan hari raya kedua, pukul 5.15 petang. Serta hari raya keempat, pukul 12 tengah hari. Sketsa Inggris, Friends and Sacrifice pada hari raya pertama, pukul 12 tengah hari. Dokumentari Kisah Seorang Penyembelih Korban pada hari raya pertama, 5.15 petang. Dan ulangan hari raya ketiga, 10.15 pagi. Drama Dalam Pelukan Tuhan pada hari raya kedua, pukul 10.15 pagi. Dan ulangan hari raya keempat, pukul 5.15 petang. Semuanya di Radio Malaysia, Langkawi FM. Salam Aidiladha. Maaf Zahir Batin.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Yeah, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz. Fandi!
5: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.